0: selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
3: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
1: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
6: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek melulu ya. Karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi.

0: dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
2: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
1: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
2: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
3: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,5

0: juga ada penambahan yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
1: Kernel beras Fortifica memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
3: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
4: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
5: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. mana

0: telah ditemukan produk beredar di pasar, tapi Dipsipsat tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
3: Layang Mampang, Jakarta Selatan.
2: Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover arah Tendean yang akan menuju

0: menuju ke arah Pancoran maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah
1: 1.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Informasi cuaca.
2: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
3: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
4: Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
5: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
6: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
7: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi. Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
8: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan pagi hari ini saya Dwita Ardiana telah terhubung bersama dengan rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang untuk menyampaikan perakiraan informasi cuaca untuk hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Halo, selamat pagi rekan Arman.
9: Ya, selamat pagi rekan Dwita di studio.
8: Apa kabar rekan Arman?
9: Alhamdulillah, rekan Dwita, baik-baik, siap-siap selalu.
8: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya.
9: Baik, Mbak Dwita, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026, yang berlaku mulai dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita mulai atau kita awali dari potensi cuaca pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, secara umum wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Tapalang, Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo dan Tobadak. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Buntu Malangka, Arale, Bambang, Tabulahan, Sumarorong, Tandukalua, Pana, dan Nosu. Kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, dan terakhir di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Andreapi, Tapango, Polewali, Matakali, dan Matanga. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti. Untuk potensi cuaca pada malam hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kalumpang. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Tawalian dan Tabang. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat berpotensi cerah hingga berawan. Suhu udara antara 16 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 60 sampai 95%. Angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 35 km per jam. Peringatan dini dari kami waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, yaitu di wilayah pesisir Banggai, Banggai Timur, dan Pambuang, dan juga di pesisir Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah pesisir Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapili, dan Wonomulyo. Informasi tinggi gelombang hari ini di wilayah Selat Makassar, yaitu gelombang dengan ketinggian diperkirakan 0,5 sampai 1,5 meter. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Eman melaporkan dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan Duwita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan rekan Duwita, terima kasih.
8: Baik, terima kasih rekan Arman untuk informasi laporan perakiraan cuaca untuk hari ini edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dan demikian pendengar informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kik, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan di bulan Agustus ini, selain kita merasakan semarak dan juga kemeriahan dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di bulan ini kita juga merasakan puncak musim kemarau. Dan berbicara mengenai musim kemarau, nanti saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi lebih lengkap lagi dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat yang sesaat lagi akan kami hadirkan. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: mak dia mawa apa nanti puo di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: nanti mawa ni haranga ni nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi ya, ya, mau harang ini ya, pusar ya, ya. Yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau harang darah kira-kira darah kira-kira pukau ya, ya. Tapi mau api yang mau pukau pukau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis narik hijrah innamal a'malu binniyat. Dia sanging karena nanti pokok na amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa ingana na apa apa di diri nuri tergantung baik tu niat dia.
2: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa di...
2: Sampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi Ini.
1: Talk Show Halo Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Duita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk hari ini edisi Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Nah, pendengar dan juga pemirsa di hari ini, di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dan juga ini kalau kita melihat ke tanggalan kalender ini 4 hari menuju tanggal 17 Agustus atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini yang ke-81 untuk di tahun 2026 ini, di bulan Agustus kita juga warga masyarakat merasakan kekeringan yang melanda selama beberapa bulan ini. Dan apa saja dampak kekeringan dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan selain dari air yang mulai sulit didapatkan oleh beberapa masyarakat, juga ada di beberapa titik ini yang mengalami musibah kebakaran. Untuk itu di pagi hari ini saya akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dalam topik ancaman kekeringan kemarau, ancaman kekeringan kemarau panjang di Polman dan juga Majene bersama dengan Bapak Andi Chandra Sigit STMAP, Kepala BPBD Kabupaten Polewali Mandar. Dan saya sapa terlebih dahulu Bapak Kaban yang telah terhubung bersama kami di Zoom, melalui Zoom kami. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kaban. Assalamualaikum Pak Kaban. Pak Andi Chandra, apakah sudah termonitor dengan baik suara kami, Pak?
3: Ya, udah terdengar yang jelas.
2: Baik. Assalamualaikum, apa kabar, Pak Kaban?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, baik ya, Pak ya. Meskipun kita berjauhan nih, Pak, kami di Mamuju dan Pak Kaban ada di Polman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di udara melalui dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi langsung bersama kami, nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 08229609996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran dialog interaktif Halo Sulawesi Barat ini bisa Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda bisa menyampaikan interaksi Anda dengan menuliskan pesan di kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan dan nanti insya Allah akan mendapatkan tanggapan dari Pak Kaban secara langsung. Baik, langsung saja mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Pak Kaban, berbicara mengenai ancaman kekeringan akibat kemarau panjang yang ada di Polman dan juga Majene. Ini sebenarnya kita masih menanti juga kehadiran dari BPBD Majene. Nah, saat ini yang baru terhubung adalah dari Kepala BPBD Kabupaten Polewali Mandar. Pak Kaban, di bulan Agustus ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Barat termasuk Polewali ini juga terkena dampak dari kekeringan. Nah, kalau di Polewali Mandar sendiri mungkin bisa digambarkan Pak seperti apa BPBD Polman melihat situasi kemarau yang berlangsung saat ini khususnya terkait dengan potensi kekeringan yang ada. Silakan Bapak.
3: Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, kami BPBD Kabupaten Polewali Mandar karena ada instruksinya Pak Bupati, jadi kami sekarang sudah membuka suatu posko, di mana posko itu untuk menjembatani atau melayani bagi masyarakat yang kekurangan air bersih. Kami sudah siap semua armada dengan mobil tangkinya kami yang didistribusikan ke warga masyarakat yang membutuhkan air bersih.
2: Oke, baik. Jadi telah ada posko ya Pak ya, posko yang dibentuk terkait dengan untuk mengantisipasi masalah ya. Kekeringan yang ada di Polman. Ini poskonya ada di beberapa titik Pak?
3: Untuk sekarang kami cuma ada di kantor kami dulu, nanti itu yang menjembatan tim reaksi. Tempat kami, kalau ada laporan dari masyarakat yang membutuhkan, nah.
2: Oke, baik. Nampaknya tadi agak sedikit putus-putus, Pak Kaban, boleh diulangi kembali Pak tadi terkait dengan beberapa titik yang saat ini hanya baru ada di lokasi kantor BPBD Kabupaten Polewali Mandar ya Pak ya? Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, nampaknya ada gangguan teknis dan sambil menanti teknis yang kembali beroperasi dengan baik, kami akan mengajak Anda untuk yang ingin berinteraksi nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, nanti Anda boleh menyampaikan interaksi Anda di kolom komentar yang nantinya akan langsung mendapatkan tanggapan dari narasumber kami di pagi hari ini. Baik Pak Kaban, apakah sudah bisa termonitor dengan baik Pak suara saya?
3: Sudah, jelas.
2: Oke, baik. Untuk titik poskonya Pak, untuk saat ini yang ada yang sudah mulai beroperasi ada di mana saja Pak?
3: Untuk titik poskonya kami masih pusatkan di kantor kami sendiri, dan untuk teman-teman yang TRC, tim reaksi cepatnya, itu kami sebar di kecamatan-kecamatan.
2: Oke, baik. Jadi untuk titik utamanya ada di kantor BPBD Kabupaten Polewali Mandar, namun ada tim yang bergerak ke masing-masing kecamatan ya Pak ya. Kalau dilihat Pak, wilayah mana saja di Polman yang mulai menunjukkan tanda-tanda mengurangi kekurangan air?
3: Kalau sekarang ini rata-rata daerah pesisir dan sebagian daerah pegunungan yang sudah mulai agak kekeringan, membutuhkan air bersih bagi masyarakatnya.
2: Oke, apakah ada kuotanya Pak per hari, misalnya berapa liter yang disalurkan atau seperti apa Pak?
3: Kami menyalurkan selalu itu 4.500 liter.
2: Per hari Pak?
3: Per hari.
2: Oke, baik. Dan itu disebar ke semua kecamatan yang ada?
3: Kecamatan
2: begitu?
3: Sama desa, ya.
2: Oke, jadi perharinya ini secara rutin bergerak ke masing-masing kecamatan ya Pak ya, tanpa perlu adanya aduan dari masyarakat?
3: Tetap ada aduan masyarakat, karena itulah sebagai pertanggungjawabannya kami.
2: Oke, baik. Jadi bagaimana nih Pak mekanismenya?
3: Jadi kepala desa bersurat ke kami walaupun lewat WA, itu langsung kami tindak lanjuti.
2: Oke, baik. Jadi melalui kepala desa setempat yang kemudian diteruskan kepada kantor BPBD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Ya. Dan sejauh ini laporan yang sudah masuk seperti apa saja Pak?
3: Laporan yang sudah masuk ada sementara ada dua desa, yaitu desa Buku, kecamatan Mapili, sama desa Lembang-Lembang, kecamatan Limboro.
2: Oke, seperti apa Pak yang dialami oleh masyarakat yang ada di dua desa tersebut?
3: Mereka dari agak kekurangan, ada satu dusun, itu yang air sumurnya sudah agak kering, itu yang kita mensuplai ke sana.
2: Oke, baik. Jadi sudah ada dua desa yang terdampak, yaitu di desa Mapili dan juga Lembang ya Pak ya?
3: Iya, Lembang-Lembang.
2: Lembang-Lembang.
3: Ada juga tadi ini baru saya dihubungi untuk di desa Tonyaman juga, kita meng-cover untuk ke pulau. Pulau Batoa.
2: Oke, kalau ke pulau seperti apa Pak regulasinya?
3: Jadi kita adakan suatu tandon di mana yang kita bisa jangkau, nanti masyarakat yang dari pulau itu yang mengambil.
2: Oke, jadi masyarakat yang bergerak ke titik terdekat begitu ya Pak ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, baik. Kalau kita melihat kondisi di lapangan saat ini nih Pak, sektor apa saja nih Pak yang paling terdampak dari adanya kemarau saat ini Pak?
3: Yang banyak yang diberitakan kan sektor pertanian yang dampaknya terasa sekali. Nah, ini yang kita mau coba dan kita menghimbau ke masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah karena dalam satu minggu ini sudah terjadi sekitar 5 kebakaran lahan perkebunan yang terbakar. Itu yang kita himbau terus.
2: Oke, 5 ya dalam satu minggu ini saja ya Pak ya?
3: Satu minggu ini 5.
2: Oke, jadi ini cukup tinggi ya Pak ya? Karena ini saja ya. Kalau kita melihat ini baru hari keempat di pekan ini, namun telah terjadi 5 kebakaran lahan yang ada di sekitar wilayah Polman. Bisa disebutkan Pak, 5 titiknya ada di mana saja Pak?
3: 5 titik itu ada di Kecamatan Luyo, Mapili, Binuang, sama Andreapi.
2: Oke, dan dampaknya apa saja Pak? Kerugian yang diakibatkan bagi masyarakat?
3: Kalau dampaknya ya jelas ada sebagian hasil perkebunannya masyarakat itu yang terbakar, kayak tanaman coklatnya. Nah itu yang berdampak situ. Akhirnya kan harusnya bisa panen, ternyata tidak bisa panen.
2: Oke, baik. Dan ini 5 titik dalam satu pekan. Kalau dalam kurun waktu satu bulan kebelakang nih Pak, kira-kira ada berapa angkanya nih Pak?
3: Kami tidak bisa menghitung berapa angkanya. Karena itu ada juga pihak yang terkait yang bisa menghitung berapa kerugian.
2: Oke, baik. Dan ini tapi kalau kita melihat dalam kurun waktu satu minggu saja sudah banyak terjadi ya Pak ya. Dan ini harapan kita semua tentu semoga kedepannya tidak terjadi lagi dan kekeringan ini bisa teratasi dengan baik ya Pak ya.
3: Ya.
2: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, saya membuka ruang diskusi dan juga ruang interaksi bagi Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda nanti boleh menyampaikan pertanyaan Anda nanti yang akan kami bacakan langsung saat live ini berlangsung dan nanti insya Allah akan langsung ditanggapi oleh Pak Kaban dari BPBD Kabupaten Polewali Mandar. Baik Pak Kaban, ada interaksi yang masuk di WhatsApp kami dari chat di WhatsApp yang bertanya katanya Pak kalau dari Bapak Rizky di Polman nih yang menyampaikan katanya kalau kita berbicara mengenai kemarau panjang, sebenarnya kapan sebuah kondisi kemarau bisa mulai dikategorikan sebagai ancaman bencana kekeringan ya Pak? Silakan Pak tanggapannya Pak.
3: Sebenarnya kalau kapan mulainya, kami selalu berkoordinasi sama BMKG, teman-teman BKWI. Nah, kalau informasinya, informasinya itu mulai bulan Juli sampai September untuk Kabupaten Polman khususnya dan hampir Sulawesi Barat pada umumnya. Nah, tidak bisa kita menyampaikan bahwa ini kapan saatnya karena semua daerah kecamatan itu beda-beda. Okay. Ada yang bagus, masih bagus irigasinya, airnya, ada juga yang tidak, itu saja.
2: Oke, baik, dan kalau berdasarkan data dari BMKG, memang sudah terjadi sejak Juli ya Pak ya, Juli dan diprediksi Juli. Hingga September 2026. Baik Pak Kaban, ada interaksi yang masuk di line telepon kami. Saya coba angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Sulawesi Barat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sulawesi Barat.
2: Baik, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Ali di Lembang, Pindrang.
2: Baik, silakan, Pak.
4: Perbatasan Pindrang, Polman.
2: Oke, baik, silakan, Pak.
4: Saya sampaikan bahwa kemarin ini di desa Paku ya, di Dusun Dongi, terjadi kebakaran lahan. Sekitar pukul 1 atau 2 siang ya. Itu ada warga melaporkan, katanya ke tetanggamu, di lahannya kebakaran. Alhamdulillah sudah dipadamkan dengan alat seadanya untuk cepat dilihat ya. Di tempat itu di desa Paku, Dusun Dongi. Jadi karena ini kondisinya jauh dari dalam poros, bagaimana langkah-langkah dilakukan oleh dia narasumber dari mana ya, Pak?
2: Dari BPBD Kabupaten Polewali Mandar, Pak.
4: Iya. Kan ini kan lahan-lahan itu jauh dari pemukiman penduduk. Nah, ketika tidak ada airnya, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak BPBD sendiri ketika terjadi seperti ini? Karena ya kemarin itu ya dengan alat seadanya pakai ember dan sebagainya, alhamdulillah sudah teratasi. Namun mungkin ya akan terjadi lagi, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi agak diperkirakan karena ini kemarinnya agak panjang ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Namun jika ada terjadi seperti ini, jauh dari pemukiman, apa yang harus dilakukan? Supaya ada juga bantuan dari pemerintah, dalam hal ini adalah BPBD sendiri yang menanggulanginya.
2: Baik.
4: Dan ada beberapa tanaman yang terbakar itu, ya berapa, ada puluhan ya, ratusan ya, kemarin itu. Sekitar jam 1-2 siang yang tidak salah ya. Ya, nah, saya itu saja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aldi di Lembang-Lembang nih, yang katanya perbatasan Pindrang dan juga Polman, yang menyampaikan kemarin katanya nih Pak Gaban di Desa Paku sekitar pukul 13 atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah terjadi kebakaran lahan di sekitar wilayah tersebut. Dan disampaikan juga oleh Pak Aldi bahwa lokasinya nih cukup jauh, Pak, dari jalan poros. Nah, seperti apa, Pak, langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh BPBD untuk mengantisipasi hal tersebut agar kedepannya tidak terjadi lagi? Silakan, Bapak.
3: Oh iya, langkah yang kami sudah tempuh, kami berapa kali di kecamatan kami mengadakan sosialisasi, caranya pencegahan secara mandiri. Kami juga sudah berkoordinasi sama teman dari Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi yang kita harapkan para polisi hutan, dia bisa juga mengedukasi masyarakat. Nah, sekarang ini yang masalah, karena bukan cuma ada pembakaran sampah atau lahan, dari angin pun itu akan terjadi. Jadi karena saking keringnya, makanya bergesekan antara ranting itu bisa menimbulkan kebakaran. Nah, langkah awal yang perlu kita, jadi kita membatasi titik kebakaran, jangan sampai masuk di pemukiman. Apakah kita menggali semacam kayak parit? Jadi dia tidak akan sampai ke pemukim, itu saja yang bisa sementara kita sosialisasikan.
2: Oke, baik. Baik, jadi untuk saat ini sudah ada beberapa langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan ya, Pak ya, oleh BPBD Kabupaten Polewali Mandar, dan juga sudah ada tim yang digerakkan. Tadi disampaikan bahwa ada polisi hutan juga yang beroperasi di sekitar beberapa wilayah yang ada di Polewali Mandar, dan semoga nanti ini juga kita berharap masyarakat juga bisa lebih mewaspadai lagi ya Pak ya, dengan tidak membakar sampah sembarangan begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan ajak Anda untuk jeda dulu sejenak, dan bagi Anda nanti yang mau berinteraksi, masih kami nantikan di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909.
0: Waktunya kentongan.
5: Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
7: Ini om mengganggu aja, Pek.
6: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Eh bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.
3: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
4: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, dan pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda dengan topik terkait ancaman kekeringan kemarau panjang di Polman dan juga Majene. Tadi sebelum jeda kita sudah sempat berbincang-bincang dengan Bapak Andi Chandra Sigit STMAP yang merupakan Kepala BPBD Kabupaten Polewali Mandar, dan juga sudah disampaikan bahwa dalam kurang lebih satu pekan ini telah terjadi 5 kebakaran lahan. Nah, selain di wilayah Polman, sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini, kita juga akan menyoroti terkait kondisi kekeringan akibat kemarau panjang yang ada di Majene. Oleh sebab itu, telah bergabung juga bersama kami ada Bapak Suardi SAG MPD yang merupakan Kalaksa dari BPBD Majene. Halo, Assalamualaikum Pak Suardi, Pak Kalaksa.
5: Assalamualaikum.
4: Baik, apa kabar Pak?
5: Alhamdulillah sehat. Maaf Mbak, agak terlambat masuk ini, kebetulan ada kegiatan tadi.
4: Iya, baik. Baik Pak Kalaksa, kalau tadi kita sudah mendengar untuk wilayah Polewali Mandar, kurang lebih dalam satu pekan ini telah terjadi 5 kejadian kebakaran lahan yang ada di beberapa titik berbeda. Kalau di Majene sendiri seperti apa Pak?
5: Kalau kita di Majene tuh saat ini, selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga, tapi kita di Agustus ini, setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah, memang kejadian di Majene ini agak tinggi, karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran, baik itu rumah dan hutan dan lahan, itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene. Jadi memang kita, dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah, memang memaksimalkan dalam kurun Agustus dan seterusnya ini. Makasih Mbak.
4: Oke, ini dari awal Agustus ya Pak ya ini ya, angkanya estimasinya ya, di 24.
5: Dari awal Agustus kejadian. Itu sudah kejadian 24 kebakaran.
4: Oke, dan ini gabungan dari kebakaran lahan dan juga perumahan, begitu ya Pak ya?
5: Ya, betul Mbak, ya.
4: Oke, untuk wilayahnya Pak, yang paling banyak terjadi di sekitar wilayah mana Pak di Majene?
5: Hampir merata di beberapa kecamatan, Marunda, Ulu Manda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, di kota juga. Jadi hampir merata kebakaran lahan di setiap kecamatan dan desa. Jadi memang intensitas ini, El Nino ini memang kita di Majene memang harus kita maksimalkan. Karena itu memang pemerintah daerah sudah serius dalam hal menangani ini, dalam pilihan Bapak Bupati, Ibu Wakil, memang kami sudah diskusi terkait dengan kebakaran hutan ini. Gitu.
4: Oke, kalau terkait dengan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, seperti apa Pak kondisinya yang ada di Majene?
5: Ya, jadi kita baru-baru ini ada permintaan dari pemerintah pusat terkait dengan penyediaan air bersih tiap-tiap penduduk. Memang kita sudah siapkan mulai Agustus ini memang. Di Majene itu memang debit airnya mungkin lain daripada kabupaten di Sulawesi Barat. Jadi memang kita di Majene memang sangat kekurangan air. Oleh karena itu kami di BPBD memang memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya. Soalnya kami di BPBD pas perintah Bapak Bupati, kami memang harus standby menyiapkan air minum, air bersih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Majene. Begitu, Mbak.
4: Apakah ada poskonya, Pak? Posko bantuan untuk warga masyarakat yang terkena kekeringan?
5: Saat ini, setelah kita tetapkan Majene darurat darurat El Nino ini, memang kita sudah mulai siapkan pos-pos itu di berbagai kecamatan. Ya, salah satunya Mbak adalah baru-baru saja ini kita menyerahkan satu unit mobil di kecamatan Sendana. Itu dilaksanakan beberapa hari ini yang diterima langsung oleh Pak Camat, Bapak Kepala Desa dan seluruh masyarakat di Kecamatan Sendana menerima satu unit damkar dari kami, dari kabupaten, untuk memang disiapkan untuk menyediakan air bersih di wilayah kita masing-masing. Begitu, Pak.
4: Oke, untuk saat ini yang baru ada ini di wilayah Sendana saja ya, Pak? Atau sudah ada di wilayah yang lainnya?
5: Kalau kita memang sudah ada beberapa setelah beberapa minggu yang lalu, ya satu minggu yang lalu ya Mbak ya, kami dengan teman-teman SKPD yang ada, termasuk kepolisian, dan teman-teman dari TNI, dan SKPD lain, melakukan rapat koordinasi di kantor kami di BPBD. Memang dalam rangka tujuannya adalah bagaimana strateginya untuk menyiapkan air bersih, termasuk kebakaran hutan dan lahan ini di Kabupaten Majene. Dan alhamdulillah kita memang menyepakati beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan salah satunya yang kami panggil dalam rapat koordinasi itu adalah teman-teman dari BMKG. Beliau memberikan penjelasan yang begitu gamblang terkait dengan situasi El Nino di tahun 2006 ini. Rupa-rupanya memang kita harus waspada karena kondisinya memang agak panjang berdasarkan hitungan dan perkiraan dari teman-teman BMKG. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Majene menetapkan keadaan darurat di El Nino ini, khususnya di Kabupaten Majene. Begitu, Mbak.
4: Oke, baik. Pak Kaban, saya tadi mau kembali lagi terkait dengan topik kita, yaitu ancaman kekeringan kemarau panjang di Polman dan juga Majene. Untuk sektor pertanian sendiri, apakah ada langkah-langkah yang saat ini tengah diambil? Karena kalau kita melihat sektor
5: dari
4: pertanian untuk
5: jadi kami di BPBD mengundang instansi terkait termasuk dari Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Hutanan, kemudian Dinas PU, lalu dari Dinas Tarkim, ya. Itu memang kita panggil semua koordinasi terkait itu, berapa lahan yang memang sudah saat ini kekeringan, misalnya sawah. Kalau dari Dinas Perkebun, kita juga ada koordinasi, kita juga panggil dalam rapat itu, kita juga menyampaikan ke dinas itu berapa lahan yang memang sudah berdampak kepada dampak kekeringan ini, termasuk juga teman-teman dari Dinas Perikanan berapa tambak yang sudah Karena mereka kita minta data untuk kita jadikan laporan kepada pimpinan bahwa di Madinah ini korban dampak El Nino ini, dampak kekeringan ini adalah sudah sampai segini. Jadi memang ada datanya, hanya belum bisa saya sampaikan Mbak, sekian hektar, berapa lembah, berapa kebun, berapa sawah, dan seterusnya. Kami masih menunggu setelah pasca koordinasi lintas UPTD, lintas SKPD yang lain. Begitu Mbak.
4: Oke, untuk prioritas penanganannya Pak, apakah ada sektor tertentu atau semua memang prioritas?
5: Semua jadi prioritas, tapi kita lebih pada di bagian itu Mbak. Tadi saya sampaikan bahwa kekurangan air bersih saja memang sudah sangat langka. Jadi kita kepada pelayanan dasar dulu, yaitu kemudian air minum dan intensitas kebakaran yang tinggi kita selesaikan dulu. Lalu kemudian kita lanjutkan koordinasi kembali terkait dengan penanganan dari teman-teman dari SKPD lain yang menangani misalnya tambak dan perkebunan, termasuk sawah itu. Nah, nanti kita dilanjutkan ke situ. Karena itu kita tentu menghargai teman-teman di SKPD lain dalam hal penanganan terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Begitu Mbak.
4: Oke, baik. Baik, saya kembali kepada Pak Kaban, Pak Andi Chandra Sikit. Apakah masih monitor, Pak?
6: Siap, masih.
4: Iya, baik. Kalau untuk wilayah Polewali Mandar sendiri, Pak, kesiapan BPBD di BPBD Polman sendiri untuk kedepannya, karena kita masih melihat ini masih akan terjadi hingga bulan September nih, Pak. Untuk stok air bersihnya sendiri nanti yang akan disalurkan kepada masyarakat, untuk kesiapannya dan juga ketersediaannya seperti apa, Pak?
6: Kami sudah kerjasama sama PDAM di Palayo, dan yang untuk sumber airnya, air bersihnya dari PDAM yang kita mau ambilkan. Kami juga biasanya di backup sama teman-teman dari PDAM Kabupaten Majene khusus untuk perbatasan. Itu yang biasanya kami gunakan.
4: Oke, jadi sudah ada ya Pak ya persiapannya ya. Kalau ini kan kita juga melihat antara wilayah Polman dan Majene ini bersebelahan. Apakah ada kolaborasi nanti yang akan dilakukan oleh BPBD Polman dan juga Majene?
6: Tetap ada. Makanya kami juga sudah mengirimkan surat ke BPBD Provinsi, karena mereka yang bisa menyampaikan ke kabupaten-kabupaten yang mana yang terdekat yang ada dampaknya. Kami sudah berkoordinasi sama BPBD Kabupaten Majene udah.
4: Oke, baik. Kalau untuk Pak Kalaksa, Pak Suardi, untuk di wilayah Majene sendiri Pak, apakah sudah ada pemetaan mengenai sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, atau seperti apa kesiapsediaannya untuk menghadapi El Nino hingga bulan September 2026 ini, Pak?
5: Ya, jadi di rapat koordinasi kami itu saya juga menghadirkan teman-teman dari PDAM. Tentu keterangannya di rapat kami itu memang ketersediaan air di Kabupaten Majene kalau dihitung dari hitungan BMKG memang sangat mengkhawatirkan, karena debit air sudah sangat turun di bulan Agustus ini, apalagi sampai ke bulan September, Oktober, November, saya kira itu begitu panjang. Nah, kita sudah hitung titik-titik tempat sumber-sumber air itu, dan sudah petakan dari berbagai desa dan kecamatan, sudah petakan sumber-sumber air. Dan memang kita menyebar nantinya, menyiapkan itu, termasuk dari kami, teman-teman dari Damkar dan BPBD menyiapkan mobil lintas, mobil untuk terus menyiapkan di mana saja masyarakat membutuhkan air minum. Jadi memang kami ini, untuk saat ini Mbak, kami memang sudah standby 24 jam di kantor. Kami memang sudah siapkan posko layanan, siapa saja yang membutuhkan air minum, kami langsung melayani. Jadi saya himbau kepada masyarakat Majene, ya, bagi masyarakat di mana pun yang memang dijangkau oleh teman-teman di kantor, tentu mengharapkan masyarakat untuk menyampaikan ke kami di mana letaknya, alamatnya, yang memang sangat membutuhkan air bersih. Nah, melayani kami sudah siapkan sekarang, sudah teman-teman di kantor sudah standby 24 jam itu, Mbak, ya, sudah. Dan masyarakat Majene tentu silakan menyampaikan ke kami di mana lokasinya, di mana titiknya, sepanjang itu bisa kami, jadi itu kami bisa jangkau, saya kira kita akan layani. Misalnya kalau dijangkau oleh mobil damkar, ya kita akan layani, insya Allah, begitu, Mbak.
4: Oke, baik. Dan saya kembali membuka ruang interaksi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau berinteraksi nanti di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda dapat meninggalkan pesan di kolom komentar terkait pertanyaan mengenai topik kita di pagi hari ini, yaitu ancaman kekeringan kemarau panjang yang ada di Polewali Mandar dan juga

0: lanjutkan kembali dialog kita di pagi hari ini mengenai ancaman kekeringan kemarau panjang di Polman dan juga yang ada di Majene. Kalau kita melihat ini kan masih cukup panjang ya Pak ya, hingga bulan September perkiraannya. Nah, dan juga melihat stok air bersih yang ada juga tentunya semakin berkurang. Apakah saat ini sudah ada edukasi-edukasi yang dilakukan kepada masyarakat yang ada di Polman dan juga Majene terkait dengan penggunaan air bersih agar masyarakat juga bisa berhemat mengenai air bersih, ketersediaan air bersih? Silakan Bapak.
1: Dapat dulu ini.
0: Baik, silakan Pak Kaban dulu boleh Pak.
1: Ya, kami sudah menghimbau karena kami juga sudah mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat untuk betul-betul menghemat pemakaian air. Dan itu juga yang sekali lagi kami mau sampaikan, kami bukan cuma ke penduduk masyarakat untuk air bersih, kami juga siap melayani bagi rumah-rumah ibadah yang membutuhkan.
0: Oke. Silakan Bapak.
1: Ya, itu yang penyebab.
0: Bagi rumah-rumah ibadah apakah harus menyurat terlebih dahulu atau seperti apa, Pak?
1: Sekalian sama dengan kepala desanya atau apa yang menyurat.
0: Oke, baik. Dan begitu juga dengan warga masyarakat yang siap untuk rumah-rumah tinggalnya begitu ya, Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Baik, kalau di Majene seperti apa, Pak? Pak Suardi, silakan Bapak. Baik, sambil menanti, apakah Pak Suardi masih termonitor? Saya kembali membuka line interaktif untuk Anda pendengar di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan kalau bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah Polman, baik itu untuk kebutuhan air bersih di rumah tangga, rumah-rumah tinggal begitu ya Pak ya, dan juga rumah ibadah nih nanti Anda pendengar dan juga pemirsa yang ada di sekitar Polman ini boleh langsung menghubungi Pak Kades yang nantinya akan dibantu untuk disampaikan kepada BPBD Polman untuk mendapatkan stok air bersih. Nah, kalau kita melihat lagi Pak dengan situasi kemarau panjang yang ada di Polman dan juga Majene, kedepannya Pak, langkah-langkah apa nih Pak yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan nih Pak? Silakan Pak Kaban. Baik, apakah masih termonitor Pak Kaban dan juga Pak Galaksa? Oke, baik pendengar, sambil kita menanti bisa termonitor kembali dengan kedua narasumber kita yang ada di BPBD Kabupaten Polewali Mandar dan juga dari BPBD Majene. Bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi langsung, nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya dengan narasumber kami, ada Bapak Andi Chan.

0: Rasigit STMAP merupakan Kepala BPBD Kabupaten Polewali Mandar. Dan nampaknya masih mengalami kendala teknis ya Pak ya untuk Pak Suardi dari Kalaksa BPBD Majene. Dan karena mengingat waktu kita sisa 2 menit nih Pak Kaban, mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa yang ada di sekitar wilayah Polewali Mandar terkait dengan topik kita yaitu ancaman kekeringan kemarau panjang yang ada di Polewali Mandar dan juga di Majene. Apakah ada hal-hal penting yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan bagaimana cara mengantisipasinya Pak? Silakan Pak Kaban.
1: Oh ya, terima kasih. Yang kami bisa himbau kepada masyarakat, marilah kita menghemat penggunaan air bersih. Karena biar bagaimanapun, karena kalau daripada sumber-sumber air akan kurang, lagi pula tolong kurangi aktivitas di luar rumah, karena panasnya ini akan menyengat dan dampaknya yang kita antisipasi kedepannya nanti akan ada lagi banyaknya demam berdarah. Jadi mumpung sekarang masih agak kering, tolonglah lingkungannya dibersihkan. Sama yang satu, jangan sembarang membuang puntung rokok bagi yang perokok. Itu saja barangkali.
0: Oke, baik. Saya sampaikan. Baik. Jadi selain mewaspadai sulitnya air bersih dan juga kebakaran lahan dan juga kebakaran yang ada di sekitar wilayah rumah, ini juga waspada nanti bahaya wabah penyakit ya Pak Kaban ya?
1: Betul.
0: Ya, baik. Baik, kalau Pak betul. Suardi, apakah sudah termonitor Pak Suardi? Baik. Pak Suardi, apakah masih termonitor dengan baik Pak Suardi? Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, nampaknya Pak Suardi dari BPBD Majene masih mengalami kendala teknis dan karena mengingat keterbatasan waktu kita ya. Di pagi hari. Oh, baik.
2: Oh iya.
0: Baik.
2: Iya, Mbak, ya.
0: Baik, Pak.
2: Tadi mau Suardi.
0: Silakan,
2: Pak. Ini Mbak dapat telepon dari Ibu Wakil terkait dengan beberapa kejadian dampak kekeringan ini. Jadi agak lama tadi buat gimana lupa, jadi mohon maaf Mbak ya.
0: Iya baik.
2: Rupanya banyak laporan masuk di masyarakat terkait dengan dampak kekeringan ini. Jadi begitu Mbak.
0: Iya. Ya. Baik, silakan mungkin singkat saja Pak terakhir penutup hal-hal yang ingin disampaikan ya. Kepada pendengar yang ada di Majene terkait hal-hal yang harus mereka waspadai dan juga antisipasi pada kemarau panjang yang terjadi saat ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Majene agar tetap waspada terhadap dampak kemarau dan kekeringan ini. Tapi kami harapkan masyarakat tetap melaksanakan tugasnya, melaksanakan kesehariannya, melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Jangan terpengaruh oleh kondisi cuaca saat ini. Dari kami pemerintah daerah Kabupaten Majene, dalam hal ini Bapak Bupati dan Ibu Wakil, tentu perpanjangan tangan dari beliau adalah BPBD, tentu akan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan dampak kekeringan ini. Nah, kami memberikan pelayanan sebesar-besarnya. Saya kira di kantor 24 jam akan melayani masyarakat, baik itu yang kekurangan air maupun tempat-tempat lain, misalnya rumah ibadah dan rumah sakit dan seterusnya, tempat-tempat umum dan seterusnya. Kami siap memberikan pelayanan sepanjang itu memang dimungkinkan dari kami untuk sampai ke tujuan, saya kira. Jangan juga kami dipanggil misalnya di Ulu Manda, di desa, tentu armada kami tidak bisa sampai ke situ. Tapi kita akan bisa melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan, kepala dusun, tokoh adat dan kepala desa tentunya terkait dengan dampak kemarau dan kekeringan ini. Saya kira itu Mbak. Ya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Suwardi dan juga Pak Chandra atas informasi dan juga himbauan yang disampaikan kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Polewali Mandar dan juga Majene. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak. Baik,
2: pendengar. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pada pagi hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saya Dwita Ardiana dan juga rekan Prendi yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Hari ini saya Duita.
7: Iya, dan saya Indah.
6: Ya, kita berdua kembali lagi dalam program acara Halo RRI.
7: Ya, di Halo RRI ini kami seperti biasa menampung berbagai aduan, saran, masukan, kritik, bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di 6 kabupaten lainnya terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa.
6: Ya, jadi bagi Anda yang memiliki aduan, aspirasi, ataupun apresiasi terkait dengan pelayanan publik, nanti boleh menyampaikan pada kami di 0426232243.
7: Iya, atau di 0822-9609-0996.
6: Dan
7: bisa melalui WhatsApp ya, voice note maupun chat WhatsApp.
6: Iya, dan jangan lupa juga bagi Anda pendengar juga pemirsa, Anda dapat menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Dan bisa juga melalui RRI Digital ya, rekan-rekan.
7: Iya, betul sekali, streaming di RRI Digital. Jadi untuk Anda jangan lewatkan kesempatan kali ini untuk bisa memberikan aduan maupun masukannya ya. Terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih bersama kami di Halo RRI kali ini. Dan kami juga masih menanti interaksi Anda terkait dengan aduan maupun masukan pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat.
0: Ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, bagi Anda yang memiliki aduan, apresiasi ataupun aspirasi nanti boleh di 0426232443.
1: Iya, atau di 0822-9609-0996.
0: Oke, Indah, kita kalau melihat kondisi di beberapa bulan belakangan ini ya, tepatnya dari sekitar bulan Juli ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Di sekitar wilayah Sulawesi Barat dan juga di hampir di seluruh wilayah di Indonesia ya, kita ini sedang memasuki musim kemarau dan katanya di bulan Agustus ini juga merupakan puncaknya ya dari El Nino.
1: Nah, ini harap diwaspadai sih ya untuk masyarakat terkait dengan musim kemarau ini karena banyaknya berita kebakaran ya.
0: Iya, dan tadi sebelum dimulai Halo RRI juga sempat ada dialog interaktif Halo Sulawesi Barat yang juga membahas mengenai dari musim kemarau panjang yang ada di wilayah Polewali Mandar dan juga Majene. Dan juga disampaikan tadi bahwa ada dalam sepekan ini sudah ada beberapa kali terjadi kebakaran di wilayah Polman dan juga di Majene. Nah, begitu juga yang terjadi di sekitar wilayah Tobadak 2, Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah pada Rabu 12 Agustus 2026 malam. Berdasarkan informasi warga yang kami dapatkan dari akun Instagram @mateng_update, di mana api menghanguskan satu unit kandang peliharaan. Dan beruntungnya lokasi dekat pemukiman jadi langsung dapat ditangani oleh warga bersama-sama untuk memadamkan api.
1: Jadi memang harus hati-hati di segala tempat dan dilihat adakah tempat-tempat atau barang yang rentan terbakar gitu ya.
0: Iya.
1: Harus selalu diwaspadai untuk mencegah terjadinya kebakaran ya.
0: Iya, dan memang ini dari hampir sepekan kita Halo RRI saja informasinya kurang lebih nih.
1: Ya, terkait kebakaran ya.
0: Seputar kebakaran. Dan pastinya ini juga bukan hanya terjadi di sekitar wilayah Sulawesi Barat, di beberapa wilayah lainnya yang ada di Indonesia juga ini kejadian kebakaran juga kerap kali terjadi saat musim kemarau seperti saat ini.
1: Baik, untuk Anda yang mempunyai aduan ataupun keluhan yang sama boleh Anda sampaikan kepada kami. Atau hal lainnya nih terkait pelayanan publik ataupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat boleh Anda sampaikan ke kami di 0822-9609-0996
0: atau di 0426-2322443. Dan kami sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda, kami jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Ibu ragu datang memaksaku.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dwita.
1: Ya, dan saya Indah.
0: Di program acara Halo RRI untuk hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026.
1: Ya, di Halo RRI ini kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi mengirimkan aduan, saran, masukan maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di 6 kabupaten lainnya terkait pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat.
0: Iya, saking semangatnya sampai
1: terselip lidah ya.
0: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, informasi berikutnya adalah dari akun Instagram kabar.sulbar, di mana menginformasikan kondisi akses jalan raya yang rusak kembali menjadi perhatian setelah seorang warga lanjut usia yang sedang sakit harus ditandu sejauh sekitar 8
1: Provinsi Sulawesi Barat. Dan banyak pertanyaan juga dari masyarakat

0: kebinekaan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang digagas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini sudah berlangsung sejak hari Senin ya. Ada ya, beberapa perlombaan yang juga diselenggarakan atau dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Dan nanti seperti yang tadi Indah sampaikan, nanti bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang tertarik untuk mendapatkan kupon.
1: Karena banyaknya pertanyaan ya terkait dengan kupon gratis untuk santapan UMKM
0: ya.
1: Mencoba-coba jajanan UMKM. Nah, semoga nanti Pemprov Sulbar juga bisa memberikan informasi lebih lanjut ya di media sosialnya mungkin terkait dengan hal tersebut. Ya, untuk di tanggal 16 dan tanggal 17.
0: Iya, pokoknya nantikan terus beragam informasi dan juga kemeriahan lainnya dari Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah, mumpung masih dalam suasana semangat juga nih, kami juga masih semangat menanti informasi, apresiasi dan juga aspirasi yang masuk dari Anda mengenai pelayanan publik. Namun karena keterbatasan waktu di hari ini, untuk Anda yang belum bisa berkesempatan menyampaikan secara langsung, nanti boleh disampaikan di mana nih Indah?
1: Di chat WhatsApp di 0822-9609-0996, bisa menggunakan chat biasa ataupun voice note yang disertai dengan nama juga alamat yang lengkap. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya ada foto dan video pendukung dari aduan Anda.
0: Ya, jadi sehingga saat kami meneruskan kepada pihak-pihak terkait bisa tepat sasaran ya.
1: Betul,
0: nanti solusi
1: sekali
0: yang diberikannya juga lebih tepat lagi dan mendapatkan kebaikan untuk kita bersama. Kalau
1: Amin.
0: Begitu, akhir kata saya Dwita pamit.
1: Ya, saya Indah.
0: Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak, dunia digital terasa menyenangkan, penuh hiburan dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu ada risiko yang tidak selalu terlihat. Paparan berlebihan, konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak di bawah usia 16 tahun masih membutuhkan bimbingan dalam mengenal dan juga menggunakan media sosial. Pembatasan bukan berarti melarang sepenuhnya, tetapi mengatur agar tetap aman dan sehat. Tetapkan waktu penggunaan, dampingi saat mengakses dan arahkan pada konten yang bermanfaat. Ingat, tidak semua yang viral itu baik dan tidak semua yang populer itu benar. Dengan pembatasan yang bijak, anak dapat tumbuh lebih sehat, fokus dan terlindungi di dunia digital. Mari bersama bimbing anak menggunakan media sosial secara aman, sehat dan sesuai usia Anda.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerja sama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Rima Muju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Randi menemani Anda di Mamuju siang ini. Semoga kabar Anda semuanya tetap sehat dan siang ini aktivitas Anda semuanya lancar dan tentu disertai dengan keberkahan. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dari rri.co.id. Pendengar, polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sound Project di Ancol. Ya, dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan tentu memicu sorotan dari masyarakat. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait insiden ini. Dan penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta juga kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Ya, pelaksana harian Kapolres Metro Jakarta Utara, Oki Waskito, menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut. Oki mengatakan kedua terduga pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengamankan R, seorang perempuan, dan E, laki-laki dalam penanganan perkara tersebut. Petugas masih mendalami peran masing-masing serta memeriksa sejumlah pihak terkait untuk mengungkap kejadian tersebut. Penyelenggara The Sound Project mengecam kejadian tersebut dan menegaskan agama tidak boleh menjadi bahan tantangan promosi. Penyelenggara menyatakan kegiatan ini berada di luar arahan serta persetujuan mereka dan telah menegur sponsor terkait. The Sound Project menyatakan akan mengawal penanganan perkara dan mengidentifikasi pihak yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penyelenggara juga akan melakukan evaluasi internal guna mencegah kejadian serupa terulang dalam kegiatan di kesempatan yang mendatang.

Kalau bicarakan emas ya, memang selalu menarik. Dan buat yang punya emas sebagai simpanan, investasi, atau mungkin lebih kepikiran untuk mau beli ya, tentu penasaran juga dengan harganya untuk hari ini. Nah, daripada penasaran pendengar, kami hadirkan informasi berikut ini dari rri.co.id. Ya, pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp20.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kenaikan ini membuat harga emas antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.700.000, sedangkan harga jual kembali emas antam dipatok sebesar Rp2.546.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 hingga 1.000 gram. Dan perbedaan harga ini menyesuaikan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku. Dan kemudian pendengar, data emas ini juga diperbarui secara berkala melalui laman resmi Logam Mulia sesuai perkembangan perdagangan harian. Untuk investor disarankan mencermati pergerakan harga sebelum menentukan waktu pembelian maupun penjualan emas.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang untuk masyarakat situ.
3: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: 100 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikan, baru kita bisa teknik mau. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau sampai kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke, untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, di antisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tangan lo yang ngasihnya. Sari watangku pangalangerina. Dari Mamuju, Ri cobe-cobe namang kasara. Apa karebata? Apa kabar tentu semuanya? Kita jumpa lagi di siang hari ini si buntul magisiden. Semoga sehat-sehat ngasih kita mau wajib-wajib ke siagang bijanta, agak-agak yang ngasihnya. Semua semua kondisinya sehat-sehat. Dan yang siang hari ini tengah bersama kami. Terima kasih sudah dengarkan RRI, apalagi siang hari ini sangat cocok sekali kalau mau kedengar RRI sambil istirahat atau mungkin juga yang lagi di jalan sambil menuju ke tempat makan, mungkin cari makan ya. Kita temani dengan kilong-kilong Makassar, lagu-lagu daerah Makassar sampai jam 2 nanti kita akan putarkan Ki di RRI Mamuju. Jadi jangan kemana-mana, jangan ketinggalkan Ki radio. Iya. Siarannya RRI itu pendengar bisa juga akses ya lewat aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Jadi untuk dengar RRI itu sangat banyak mijalurnya, banyak banyak aksesnya yang bisa kita buka gitu ya, lewat frekuensi ataupun juga lewat aplikasi. Website juga di rri.co.id. Kuleng asing injo, kita dengarkan RRI, RRI Mamuju, termasuk juga RRI se-Indonesia, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 sampai Pro 5. Nah, ini yang asing. Ada hiburan, ada edukasi, ada informasi juga yang hadir di RRI Mamuju. Iya. Dari coba-coba nama kasar, kita mau langsung ajak gabung di sini. Silakan boleh di deringkan telepon tak langsung di coba-coba nama kasar 0426 23 22 443, ataupun juga boleh lewat telepon di WhatsApp 0822 96 09 09 96. Baiklah, punakan menjepain tidak berlama-lama lagi, jami ditunggu-tunggu, apapun lagi ditunggu. Langsung kita terima teleponnya dulu yang sudah gabung. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo pun Randy.
0: Yeay, selamat tanggal lo. Dari siapa, di mana ini gerangan?
1: Maulana di Polewali ini.
0: Pak Maulana tahu. Wah, apa kabar Pak Maulana?
1: Alhamdulillah ini cerah-cerah. Panas.
0: Kabar tak iya bagaimana? Sehat Jaki?
1: Ya alhamdulillah
0: sehat, sehat ya. Sehat. Oh, luar nah, biasa.
1: Selalu juga di sana.
0: Iya, amin. Lagi di mana? Lagi di mana Pak Maulana?
1: Sementara tugas juga ini.
0: Oh, begitu. Oh, kita sama-sama bertugas ini.
1: Iya, sama-sama tugas.
0: Saya putarkan lagu, kita nikmati lagu yang saya putar.
1: Oh iya.
0: Ya, kelong apa kah Pak Maulana?
1: Ya, pilih-pilih kah masanya, kelong-kelong Makassar di situ.
0: Iya.
1: Apa yang bagus?
0: Oh, iya. Kelong balik. Tunggu lagi nanti. Iya. Iya. Lanjut.
1: Ya, salam-salam ya. Iya. Ada Suryana di Makassar ini sementara ini.
0: Hmm.
1: Kemudian ada Aulia di Pamusuan atau Pida ya.
0: Iya.
1: Kemudian Tugis di Polman juga ya, ada Pak Salman di Galuh Lombok, kemudian ada Sri di Galuh Timur, kemudian ada Bobby dengan Kaimet, ada Pemejanggo, ada Kipran, Suryani di Polman juga, bagaimana dia di sana, kemudian ada Albar, Abrahan, Kandi Saki, kemudian Oscar juga di sini, di Polman juga ya, ada Piko juga ini, di Polman juga ya, kemudian ada Pak Sukur, Pak Jamili, ada Sidan juga ini di sana, ya semuanya pendengarnya kilo-kilo Makassar.
0: Coba-coba nama Makassar ya.
1: Coba Makassar ya.
0: Baiklah.
1: Mudah-mudahan Murandi ini selalu sehat di sana ya.
0: Amin. Terima kasih ya.
1: Oke, makasih banyak Brandi layangannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Maulana di Polman. Katanya juga lagi menjalankan tugas ke Pak Maulana. Iya, sehat-sehat terus ya. Semoga keberkahan menyertai, juga semangatnya tidak berkurang, nambah ke. Berikutnya lagi saya mau terima yang gak boleh lewat telepon. Selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo. Cobi-cobi nama saya
0: Sarah. Oke, Mide. Waalaikumsalam. Dari Campalagian ini.
2: Campalagian.
0: Woi, Bang Bobi pasti di sana.
2: Hai.
0: Bagaimana kareba?
2: Alhamdulillah kareba wajib-wajib.
0: Wajib-wajib. Sudah makan siang Bang Bobi?
2: Alhamdulillah, baru saja selesai.
0: Nah,
2: langsung pegang HP, langsung tembus.
0: Oh, iya tahu. Dalek. Rezeki.
2: Iya, dalek. Iya, alhamdulillah.
0: Kalau orang Polwan bilang rezeki apa?
2: Dalek juga.
0: Oh, dalek juga. Betulan ini.
2: Betul.
0: Oh, tidak ada kata lain mau rezeki itu. Dalek, begitu juga.
2: Iya, dalek juga.
0: Oh, tidak ada ya kata-kata yang lain.
2: Enggak ada.
0: Oh, ada ya?
2: Ya, dalek jatah.
0: Oh. Iya. Jadi kalau ada mau bagi-bagi dalek, ya silakan.
2: Ya.
0: Sama Bang Bobi bisa, sama saya juga bisa.
2: Ya,
0: lah. Oke, oke. Kelonnya siapa kah?
2: Kelonnya saya minta minggu lalu kapsul karena ya.
0: Kapsul.
2: Apa? Iya.
0: Kabupaten Sulawesi Selatan itu dari MJM. Iya, susah sekarang dicari lagu-lagunya MJM karena saya lihat itu beberapa channelnya terhack kayaknya. Jadi nanti dicobalah ya, kita cari.
2: Iya, mudah-mudahan ada, kalau tidak ada ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Teruskan.
2: Oke. Buat Rizky Amalia yang ada di Makassar. Kemudian ada Tidan, ada Core.
0: Iya.
2: Kemudian KMS Asriani Alia, ada Abdul Rahim Pasukur, ada Cohairuddin, Pangeran Kodok, ada Ibu Mida, Nik Boteng, ada Sultan, ada Pak Salma, Bang Tumis, Mama Nanda, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Gibra, dan semuanya Bun Rendi.
0: Semuanya. Oke lah.
2: Oke, Bun Rendi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Bobi, Campalagian, Polman. Saya terima yang berikutnya yang gabung di ujung telepon. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo, selamat tanggal lo.
0: Ya, dari mana ini?
3: Dari Tepalang lagi.
0: Tepalang, saya tahu sih sebenarnya, tapi ya.
3: Iya, pasti sih dan tahu.
0: Tapi ya pendengar, biarkan juga yang lain tahu toh.
3: Iya, pendengar setianya Irma Muji.
0: Pak Guru kita.
3: Iya.
0: Iya. Bagaimana ini? Kegiatan menjelang 17-an?
3: Alhamdulillah, ada? Ini di Tepalang sementara kami bersiap untuk perkemahan ini jadi membenahi.
0: Allah, oh gitu.
3: Hari Jumat sudah masuk di Arin.
0: Oh iya. Pak Mahir ikut di mana itu? Kepanitiaan atau ikut peserta?
3: Kebetulan saya juga ikut dari Sang SD, sekolah saya.
0: Mendampingi anak-anak begitu?
3: Mendampingan.
0: Iya. Itu di ya, lombakan itu?
3: Ya, dilombakan. Dari tindanya.
0: Oh, begitu.
3: Sampai lomba-lomba yang dilakukan oleh. Ada berapa item lomba yang
0: dilakukan. Oh, begitu. Kalau pramuka itu pramuka ya atau
3: pramuka?
0: Oh.
3: Pramuka, Bun Rendi.
0: Pramuka ini. Oh, jadi dalam pramuka itu juga banyak lomba-lomba mulai dari desain tendanya dulu.
3: Betul sekali.
0: Oh, dan lain-lain sebagainya itu.
3: Dan lain-lain.
0: Oh.
3: Iya.
0: Apalagi itu yang pakai tongkat-tongkat itu?
3: Yang
0: merangkai tongkat terus jadi apa begitu?
3: Iya, membuat tandu itu, dilombakan juga itu.
0: Oh begitu.
3: Kalau umpamanya ada cedera ya kita kasih naik di tandu itu, dilombakan juga itu berhenti.
0: Oh
3: itu
0: begitu.
3: Ada waktunya sampai 5 menit itu.
0: Oh bikin tandu. Bikin tandu dari tongkat dirangkai pakai tongkat, tali, 5 menit waktunya.
3: 5 menit itu kalau dilombakan.
0: Oh, dicoba dinaikin nanti itu.
3: Ya, itu nanti insya Allah anak saya sudah dipersiapkan.
0: Oh begitu, anak tak ikut di situ?
3: Iya.
0: Oh iya iya iya, banyak juga kategorinya memang ya kalau pramuka.
3: Banyak memang pun.
0: Anunya juga kayaknya. Apa gerbannya itu ya? Ada juga kayak.
3: Iya, iya, termasuk juga itu mulai gerbang. Semua masuk penilaian itu. Pindahannya. Ya banyak memang.
0: Jadi ini bawa nama sekolah Pak Mahir ya.
3: Masing-masing karena kalau bisa pala dari info ini jenjang di situ ada 32 sekolah SD itu.
0: 32 SMP, sekolah.
3: Tambah SMA dengan SMK. Ikut semua.
0: Oh begitu.
3: Jadi insyaallah akan ramai di lapangan Bahagia Galung.
0: Lapangan Galung akan ramai. Iya. Puncaknya 17 Agustus atau kapan? Minggu.
3: Karena besok sudah apel akbarnya besok hari jadinya pramuka bukan di
0: tanggal. Oh begitu. 14 Agustus ya.
3: Setelah itu baru kita masuk mendirikan tenda.
0: Oh, oke deh, sukses-sukses semoga dapat pialanya.
3: Iya, iya, insyaallah. Kemudian juga UMKM akan di sekitar lapangan.
0: Oh iya. Ada UMKM juga. Jadi kalau haus ki ya tinggal beli.
3: Iya, segala minuman-minuman itu tersedia.
0: Oh, oke deh, mantap sekali. Kalau mau saksikan ke lapangan Galung mungkin nanti 14 Agustus.
3: Iya. Setelah
0: 15 Agustus berarti ya.
3: Iya. Yang mau bergabung silakan.
0: Oke, okay, lanjut.
3: Kemudian berhenti karena teman-teman masih banyak mau
0: masuk ini. Teruskan lanjut ya.
3: Mau request lagu masih bisa ya?
0: Boleh, iya.
3: Lagunya Anak Lorongnya Makassar.
0: Oke deh. Teruskan.
3: Iya, salam-salam disiapkan, dulu. Yeah. Selamat siang ada Pak Suharudin di Pasport, ada juga Pak Syukur di Kutai, ada Bapak Rizal di Boteng, ada juga Paula, Mida, Ani, ada juga Amar. Semoga sehat Amar ini. Ada lagi itu. Ada Pak Jamili, Dharma di Pukar, Sahara. Ada juga Bang Erwin di Jalan Sama Sapi, Ibu Kali Mamuju, Ibu Norma di Babana, Lia di Mateng, ada tadi Maulana Polman bersama Bobby, Pak Sultan di Galung Tulu, Dina, KMS, Zidan Atore, Pak Salman, ada juga Mama Nanda, Bang Kumis, dan semuanya.
0: Baiklah Pak Mahir.
3: Coba-coba ini Makassar.
0: Ya, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu bersama
0: keluarganya. Amin,
3: jalan-jalan.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mahir di Tapalang. Kita pilihkan untuk Pak Maulana di Polman tadi, Ridwan Sau ya. Tapak ku mami.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Terima kasih masih bersama kita di sini di Cubek-Cubek Namang Kasar. Dari Firdaus, KDI dan Venti. Anak Loron Nama Kasar ya. Ciptaanmu Hidin Cakra, lagu ini tadi ada Pak Mahir di Tapalang yang minta Kikelona. Oke, yang berikut kita mau teruskan bacakan dulu pesan yang masuk ya. Ada dari Asriani tawa terima jene. Nah kan, assalamualaikum, cobek-cobek namang kasar, selamat tanggal lo, apa kabar tak? Kabar baji, terima kasih, waalaikumsalam. Asriani nakana mau dengar lagunya Ilyas Safar dan Rasya DA, Janjinu Janjingku. Dan salam untuk Pak Salman, Lia Dimateng, Darmawati, Gibran, Pak Mahir, PK, dan untuk semuanya saja tanpa terkecuali, selamat siang semuanya. Makasih Asriani di Majene. Yang lain juga ya, kita masih tunggu yang mau kirim pesan juga boleh, karena memang untuk telepon susah kimasuk. Nah, kirim saja pesan tak di 0822 9609 0996, juga di 0426 2322 443. Kalau itu yang kedua saya sebut telepon ya, yang pertama tadi WhatsApp boleh kirim pesan tak. Saya terima untuk yang berikut, sudah ada yang gabung di line telepon tak. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo.
0: Ya, dari siapa gerangan di mana ini?
1: Gunawan di Salari.
0: Gunawan, Salari. Apa kareba Gunawan?
1: Kabar, kabar. Kareba baji-baji di emburan di.
0: Baji-baji, jadi syukurlah itu. Ya. Lagi di mana ini? Sudah makan siang?
1: Sudah.
0: Oh, di rumah jadi saja?
1: Iya, sambil monitor.
0: Oh, begitu. Bagaimana siarannya RRI bagus, Ji?
1: Bagus sih, bagus nih berhenti.
0: Oh begitu.
1: 1,2 ke sini.
0: Oh begitu. Ya. Lama nih bagus.
1: Iya.
0: Oke, bagus, syukurlah. Kalau ngapa pale mau saya kasihkan ki?
1: Pilihkan mak lagunya.
0: Hah? Pilihkan.
1: Tentang saja lagunya.
0: Iya. Oke oke pale, nanti kita carikan ki Kelona. Teruskan Gunawan.
1: SMS.
0: Iya.
1: Imolana. Antok dan Reka, Seridi Lubuk Timur, Mama Nanda, Sidang, Sultang, Sore, Kumis, Salman di Kuala Lumpur, Riani di Majene, Alia, semuanya mampu randi sampai besok.
0: Semuanya saja, iya balik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipilihkan Kelona untuk Gunawan yang ada di Salari Polman. Saya terima yang berikutnya lagi. Ini yang ada gabung di line telepon tak ya. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo,
0: coba-coba nama Kak Sarah. Iya, dari siapa, di mana Ki?
2: Di Amalia, di Kota Daeng.
0: Oh, Ibu Rizki Amalia, di Mangkasar Ki.
2: Iya.
0: Apa karebata?
2: Area Macua.
0: Macua, ngapa nama Macua pun nama Mangkasar? Iya, hari Selasa itu iya. Atau hari Senin juga bisa.
2: Selasa.
0: Di mana lagi di Makassar, ku lupa, Petarani.
2: Di Hertas
0: Ning. Hertas Ning tahu. Iya, bagaimana Hertas Ning? Aman ji?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Panas tuan di Makassar kah?
2: Ya, Dede. Terlalu panas.
0: Terlalu.
2: Iya, terlalu.
0: Nah, karena bandrom terlalu.
2: Namanya mau ke pesan lagu.
0: Pesan lagi. Langsung kalau ngapa?
2: Lagu Bugis nih bisa, lagu Bugis nih?
0: Di Mangkasar. Hari Sabtu, enggak. Hari Sabtu itu kalau lagu-lagu Bugis.
2: Apa lek lagu?
0: Pilihkan.
2: Iya, enggak tahu kok saya pilih lagu Makassar, enggak tahu kok saya mana.
0: Ada di Makassar baru tidak tahu, ki. Okay.
2: Iya, di sini kalau enggak tahu yang mana itu lagu Makassar.
0: Oh, begitu. Iya, pale. Nanti kita cari. Iya, lanjut, lanjut.
2: Yang ada di bunga-bunga sana nah, ada Gibran gimana kabar? Balapan Dini di Bala. Bang Kumis juga di Bala.
0: Iya. Yeah.
2: Mana di Polewali. Pan Mejanggo, Bapak Wati dengan Amma Wati ya. Asriani di Majene. Siapa lagi? Bodi juga ya, KMS. Bunda Adi ya di pesisir. Siapa lagi? Mama Nanda. Siapa lagi di?
0: Siapa lagi?
2: Abraham.
0: Ya.
2: Di Putra Pal, Pardian siapa? Putra Pasule. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Juragan Ayam nih. Aku lupa Juragan Ayam.
0: Iya.
2: Yang di Dian, apa namanya itu?
0: Kemainjo.
2: Ira. Ya, semuanya beri tanpa terkecuali.
0: Iya, Pale. Semuanya mau.
2: Iya. Semuanya mau.
0: Iya, kali lupa itu.
2: Ya, makasih.
0: Iya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky Amalia di Makassar, di sekitar Hertasning. Hertasning ini kosem banyak ya Oloanga ke jalan lewatku biasa. Terus-terus itu tembus Bundaran Samata. Lanjut tembus bisa langsung Jalan Malino atau Pasar Burumbur belum ada apa, baru Jalan Malino. Sudah itu terus nih orang ke Malino biasanya lewat situ sih. Itu jalan alternatifnya. Oke deh, saya teruskan lagi untuk yang berikutnya. Saya ke yang enggak boleh lewat telepon dulu. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Iya, dari siapa mi, di mana ini?
3: Dari Sahara.
0: Sahara. Kareba Sahara? Iya.
3: Kareba baji-baji.
0: Baji-baji. Di mana ini? Lalawang.
3: Lalawang, Kak.
0: Oh, Lalawang. Oke, di rumahnya lagi saudara.
3: Iya.
0: Ada kue di situ banyak.
3: Ya, kue jualan.
0: Oh, kue jualan. Susah itu diambil ya kalau kue jualan, dibeli pi.
3: Iya.
0: Iya, diambil kita kasih uang. Kue-kue apa itu dijual di situ?
3: Ya, kue-kue anu itu makanan biskuit.
0: Oh, begitu. Cemilan-cemilan.
3: Iya.
0: Oh. Oke, Pale. Nanti kalau ke sana kasih enggak Kak di situ, di? Iya.
3: Iya, di dekat jembatan saya tempatnya, Dekku.
0: Oh, begitu. Oh, iya, iya. Sahara kelong iya, apa?
3: Ini kamu Kak saya lagu.
0: Pilihkan, banyaknya mau dipilihkan lagu. Oke, Pale. Iya, iya. Nanti dipilihkan.
3: Ada Pak Maher, Dharma Wati, Ibu Norma, Ibu Lia, ada Sidam, Piko, Acore, Pak Acu Herudin, Pak Roy. Semuanya mau pendengar RRI tanpa dikecualikan. Semoga Andi sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahara di Lalawan sekarang ya. Berikutnya lagi kita terima satu pih baru dihadirkan ke Kelona. Halo, selamat tanggal lo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baturi.
4: PK.
0: PK. Papa Kodo. Bukan Pangeran Kodo.
4: Pangeran Tumpan.
0: Pangeran Tumpan. Di mana Ki sekarang lompat-lompat?
4: Di anu gurung ini kekeringan.
0: Kekeringan Ki.
4: Kalau
0: tenabosi. Ai. Iya jentu ya. Tenang naik tumpang ah.
4: Nah,
0: itu iya betul betul betul. Berapa lama mi kekeringan?
4: Pernah juga hujan.
0: Oh, pernah.
4: Lalu.
0: Oh, hujan-hujan ricik.
4: Tadi malam juga hujan.
0: Oh begitu.
4: Tapi hujan sedang.
0: Hujan sedang. Ini ada tong istilah ya, hujan sedang tadi.
4: Ya maksudnya itu. Maksudnya
0: iya.
4: Tena na seruru.
0: Oh iya iya setengah setengah.
4: Iya,
0: iya, iya, iya.
4: Gimana setengah yang penting niat toh?
0: Iya tahu ah, ni syukuri.
4: Kita
0: Jadi, Karebai ya bajik-bajik jaki.
4: Alhamdulillah.
0: Eh, kau pernah sakit berapa lama itu? Jadi berobat terus ki itu selama tidak muncul ki di sini di RRI.
4: Kenapa? Eh?
0: Berobat terus ki.
4: Ini berobat ini.
0: Oh kadung. Oh iya iya iya.
4: Tapi tidak terani, alhamdulillah sudah bisa jalan.
0: Bisa jalan.
4: Iya, sudah suaranya sudah mulai ganteng kembali.
0: Iya betul. Setuju ah.
4: Iya iya iya.
0: Kalau bisa itu napa pencet nomor RRI sehat mintu.
4: Iya, kamu tahu juga
0: kalau kena ada. Iya iya iya. Kelona apa kah?
4: Kelona.
0: Apa?
4: Maboko taman apa nih? Maboko. Iya, Jujeka sama
0: Wi. Maboko.
4: Ripan Ranuang.
0: Ripan Ranuang. Oh iya iya
4: oh,
0: betul.
4: Iya, Maboko Ripan Ranuang.
0: Iya.
4: Naik sampai Rizky Amarlia. Rizky Amarlia.
0: Teh Amar.
4: Salah sabu.
0: Teh Nak Erna.
4: Maaf.
0: Kata tahu nih tambah-tambahin ya bela.
4: Iya,
0: iya maafkan ya penonton.
4: Iya. Rizky Amalia, Amarlia, teman-teman TNL pun Amar kenapa tambah-tambah lagi
0: air.
4: Iya. Ada juga Bobby, Ibulia, Netong Yudarma, Ibu Murni, nanya boleh, Om Puding.
0: Iya. Halo Om Puding. Mau ku dengar kesuaraan ini Om Puding?
4: Kami benar ciri-ciri.
0: Ciri-ciri ki.
4: Ya memang pernah pertama nak yang ngasih itu pernah pertama nak tahu aku.
0: Karena kirim misalnya pesan suara tak kalau ciri-ciri kirim di WhatsApp toh.
4: Iya.
0: Ini putaran ke sini.
4: Om Noding.
0: Iya Om Noding juga.
4: Karena saudara juga Om Noding pendengar setia juga ini kita bekerja.
0: Iya, halo Om Noding, sia-sia ki di situ.
4: Tante Biba juga, Tante Rano dan Gibran juga. Terus ada Asri, Acore, dan yang ngasihnya seluruh pelangi, tau pelangi Rina, Sambalak na Mangkasar atau Cibik-Cibik na Mangkasar. Selamat tanggal lo.
0: Iya.
4: Denguraga. Selamat si, Pak Japa, Jama-Jamanta.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih jadi tuh.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PK, Pangeran Tumpeng atau Pangeran Kodok. Lama tak jumpa di udara, jadi sekali ini jumpa ya begitu ya. Makasih ya Mar. Lain kali kita jumpa kembali di acara yang lain. Semoga sehat-sehat terus Amar dan keluarga. Kita hadirkan dulu ada Ilyas Safar dan Rasha DA. Janjinnu, janjinku.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Itu dia Kelong Baturi Iwan Tompo. Kelong-kelong turate ya, sudah membawa kita saat ini di pukul 1:37. Nah, ini lagu yang kita pilihkan untuk beberapa tadi yang Nakana minta dipilihkan lagu saja. Jadi saya pilihkan gitu ya. Ada tadi Gunawan, ada Ibu Rizky Amalia di Makassar, Gunawan di Polman ya. Sahara di Lalawang. Semoga menikmati lagunya ya, apalagi siang-siang begini panas-panas ya. Lagunya Iwan Tompo Paski, sambil minum-minum yang dingin-dingin sauna. Oke deh, yang berikut kita teruskan kembali di Cobe-Cobe Namang Kasar. Oh iya, jangan lupa ya, siarannya RRI Mamuju bisa juga akses lewat aplikasi RRI Digital atau juga buka ki streaming di website rri.co.id. Saya mau langsung untuk terima kembali yang sudah gabung di line telepon tak. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, selamat tanggal lo. Cobe-cobe nama Kasara.
0: Iya.
1: Bakare.
0: Cobe-cobe nama
1: apa? Ante kamu tuh mai kareba.
0: Kareba jiba jiji. Dari siapa di mana ki?
1: Dari Gibran di Polman.
0: Pak Gibran di bunga-bunga Polman.
1: Iya.
0: Kareba di sana Pak Gibran, baju-baju.
1: Iya, kareba Bambang lo ini.
0: Oh, iya tidak masalah.
1: Iya, panas gitu, panas iya. Sudah ya, panas sudah yang sini.
0: Tidak masalah gitu, yang benar iya. Sehat-sehat iya, ki.
1: Iya, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Iya, panas
1: akan. Semalam sempat di gerimis.
0: Oh, gerimis. Nah, iya, itu iya, memang iya. Nah, panas akan berlalu, iya. Hujan akan tiba iya, kembali. Iya. Tidak lama lagi nih.
1: Iya, insyaallah.
0: Iya. Lagi apa ini kegiatan?
1: Ini lagi di rumah ini sambil monitor ya.
0: Iya. Kelong apa? Iya.
1: Kelong boli makam masalasa.
0: Boli makam masalasa.
1: Iya. Nggak tahu penyanyi Iwan Tompo kayak penyanyi aslinya itu.
0: Iya. Iwan
1: pokoknya versi aslinya, iya versi originalnya aslinya.
0: Iwan iya. Tompo ini barusan kita putarkan lagunya.
1: Oh, yang penting itu lagunya, Deng.
0: Oh, yeah. Begitu. Iya, kayak banyak yang nyanyikan itu banyak.
1: Iya, yeah,
0: nanti kita coba hadirkan.
1: Sembara mau persis kita
0: tirikan. Iya, teruskan.
1: Iya, lagu ini ya buat yang di Makassar tadi siapa lagi namanya itu? Yang tadi yang di Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Saya lupa lagi namanya yang baru lewat tadi sama Gunawan. Rizky Amalia. Kalau saya lupa lagi. Gimana kabarnya Rizky Amalia? Terus ada juga Ibu Dalia Fandini yang ada di Polman. Ada Pak Salman juga, ada Bang Komis. Terus yang di Mamuju Mateng, terus yang di Pulau Karampuan dan juga yang ada di Jalan Tamasati. Terus yang di Tepalan juga ada Pak Mahir. Terus yang di Adi-Adi juga. Gimana kabarnya? Saya lupa lagi namanya yang adik-adik itu.
0: Iya, terus kembali kalau kita
1: ulang,
0: lupa.
1: Bapak ulang. Iya. Untuk semuanya, Mudeng.
0: Iya,
1: terkecuali. Iya, semoga sehat selalu semuanya. Iya. Terima kasih banyak, Daen. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo. Halo,
2: selamat
0: ya. Ya, dari siapa di mana ini?
2: Dari Lu Timur ini, Asri.
0: Oh, Bang Asri. Kareba, Bang Asri?
2: Alhamdulillah, baji-baji.
0: Baji-baji, Jaki.
2: Ya.
0: Sudah makan siang ini?
2: Ya, sudah.
0: Sudah, syukurlah kalau sudah. Lagi apa?
2: Lagi duduk-duduk sambil dengar Bung Radina lagi siaran.
0: Oh, begitu?
2: Iya.
0: Oh, oke deh. Makasih.
2: Iya.
0: Berarti kalau di sana itu pakai RRI digital kita dengarkan.
2: Iya, di televisi.
0: Hah?
2: Televisi pakai receiver.
0: Pakai receiver, Ki?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Perbola toh?
0: Heeh. Oh, itu ada siarannya di situ.
2: Iya, jadi didengar di televisi saja toh?
0: Heeh. Betul juga, iya. Oke, makasih.
2: Iya.
0: Kelong apa untuk Bang Asri?
2: Kelongnya sudah belum terpilih kayak tuan ya. Salimu Renaka.
0: Salimu Naraka.
2: Iya.
0: Salimu Naraka belum pi.
2: Udin, oh ya itu saja.
0: Dari Udin Leaders.
2: Iya Udin Leaders.
0: Iya. Nanti ditunggu. Ya. Teruskan iya.
2: Ya kirim salamnya ada Ani di Boteng, ada Ibu Minda bersama Paulan, ada Ibu Lia bersama Ibu Murni, Ibu Norma, Ibu Dharma juga, ada Asyani bersama Alil Majene, Padilla Ani, Mawanan dan Miti Parma Bunda Adi, ada Andrawati, ada Purnama Sari, ada Bang Sidan, Bobby Alexardino, Maulana Bang Kunis KMS, ada di Galung Lombok ada Pak Salman, di Galung Tulu, Bang Putra, Gunawan, ada Pak Mahir di Tapalang, ada Pangeran Kodok, ada Erwin, buat semua-semuanya tempat
0: terkait. Untuk semuanya.
2: Buat Bung Randi, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Wotu, Luwu Timur.

0: terima satu penelpon baru. Ada informasi yang cukup menarik juga saya hadirkan Kinanti. Halo, selamat tanggal lo. Oh, putus ki, coba ki lagi. Nomornya sama ji, 0426232443. Kagak pun di situ, jadi saya sebutkan ki kembali nomor itu ya. Berikut kita terima dulu. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo.
0: Dari siapa, di mana ki?
1: Ya dari Karampuang.
0: Pulau Karampuang. Siapa tuh di sana?
1: Iya.
0: Apa kareba?
1: Ya kareba baji-baji.
0: Baji-baji ya ki.
1: Bambang Aloe.
0: Bambang Aloa.
1: Iya.
0: Tidak masalah gitu. Baiklah. Lagi apa ini?
1: Ya lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring. Dengar
1: lagunya, suaranya Bang Randi.
0: Makasih. Waktunya memang ini baring-baring jam-jam segini ya.
1: Iya.
0: Iya paling sambil baring-baring mau diputarkan lagu siapa?
1: Lagunya Widi.
0: Widi.
1: Iya.
0: Seperti biasa.
1: Ya, seperti biasa.
0: Teruskan.
1: Apakah lagu duetnya atau Pelak Nanyawan sembarang?
0: Pelak Nanyawan ya, sembarang nanti kita hadirkan ya.
1: Iya.
0: Ya, teruskan.
1: Salam dulu.
0: Iya.
1: Ada tadi Pak Gipram, makasih sapaannya Pak Gipram. Ada juga Asli Timur, ada Anto, ada juga Si Amalia, ada Pangeran Kodo. Ya mudah-mudahan semoga cepat sembuh Pangeran Kodo.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Pak Maher, ada Rania, ada juga Mama Nanda, ada juga Asriani, ada Ramasari, ada Bobby, Siko, ada Ani di Boteng, Mama Mida, Papa Ulam, Papa Rizal. Ya semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Iya, baiklah.
1: Ya, buat Randi, mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan juga banyak rezekinya.
0: Amin, terima kasih, Di.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pulau Karampuan, di situ ada siapa tadi, si Patuo ya. Iya, ini ada informasi juga yang cukup menarik. Saya hadirkan ki dulu. Iya, pendengar Pare-Pare ini akan segera punya bioskop. Nah, Pemkot tekan kerjasama dengan NSC. Nah, Pemkot Pare-Pare menjalin MOU atau perjanjian kerjasama dengan New Star Cineplex ya, terkait sewa barang milik daerah. Ini dilakukan kemarin hari Rabu. Jadi penandatangan dilakukan langsung Sekda Kota Pare-Pare Amarun Agung Hamka. Kemudian sejumlah OPD juga turut hadir dalam kegiatan ini. Kerjasama menjadi langkah rencana hadirnya fasilitas bioskop di Kota Pare-Pare. Wali Kota Pare-Pare Tasmin Hamid menyampaikan apresiasi kepada NSC yang memilih Pare-Pare sebagai salah satu lokasi investasi. Nah, diharapkan bahwa dari perjanjian kerjasama ini menjadi awal yang baik dalam proses pembangunan fasilitas bioskop yang ditargetkan berlangsung sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan ke depan ini warga Pare-Pare sudah bisa menikmati bioskop, tidak perlu lagi jauh-jauh pergi nonton. Mungkin biasa pergi ke kota-kota besar seperti di Makassar atau ke Mamuju. Nah, Pare-Pare akan segera ada juga fasilitas hiburan bioskop ya. Tunggu misalnya warga Pare-Pare. Polman juga tidak jauh-jauh dari Pare-Pare kan? Tidak lama perjalanan dari Pare-Pare ke dari Polman ke Pare-Pare. Nah, bisa menikmati juga yang namanya bioskop ya. Untuk Amar, sorry tadi ini kelona mak bokor di Pandanuan tidak ketemu mi lagi. Kemarin lampa. Sudah tidak kutemukan Kike Lonta, jadi saya gantikan saja Kike Lonta ya. Karena itu lagu Arwini Eka duet atau featuring Ilyas Safar, jadi saya gantikan lagu dari Ilyas Safar. Ki ada Kike Lonta Keremi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id

Samantha. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah gabung, karena tidak bisa lama-lama ya, ada waktu tak ada durasi yang membatasi. Jadi semoga di lain kesempatan bisa jumpa kembali. Saya Siang Ngasang, Kinakiran di Denguraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Pendengar, Pemprov Sulbar terima 70 miliar rupiah dari pusat. Pastikan gaji P3K dan TPP dibayarkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan bantuan transfer dana sebanyak 70 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk digunakan sebagai belanja pegawai. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar gaji P3K dan TPP PNS di lingkup Pemprov Sulbar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat lantaran telah memberikan bantuan tersebut. Hal ini disampaikan Suhardi Duka saat ditemui usai mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2026 yang berlangsung di ruang teater lantai 2 kantor Gubernur Sulbar Rabu 12 Agustus kemarin. Hal tersebut juga memberikan angin segar bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkup Pemprov Sulbar lantaran mendapat tambahan gaji selama 4 bulan serta pembayaran tunjangan hari raya. Suhardi Duka mengatakan sebelumnya pengajuan untuk P3K lingkup Pemprov Sulbar mengalami kendala di gaji lantaran tidak adanya anggaran yang dimiliki Pemprov Sulbar setelah pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Bazar Hari Pengayoman Kemenkum Sulbar dorong UMKM naik kelas. Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menggelar Bazar UMKM sebagai rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kemenkum Sulbar ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rohim, Rabu kemarin. Bazar ini merupakan hasil kematangan persiapan yang telah dibahas dalam raker Kanwil sejak Agustus kebersamaan dengan koordinasi kegiatan Fun Walk dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-81. Pembukaan bazar juga turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum John Batara Manikalo serta stakeholder pejabat di lingkup Kemenkum Sulbar lainnya. Kanwil Kemenkum Sulbar Saiful Rohim menyampaikan bazar ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung kepada masyarakat. Saiful Rohim menilai dukungan kepada UMKM perlu mencakup promosi, penguatan kapasitas akses pasar dan pemanfaatan layanan hukum agar usaha lokal memiliki kepastian serta perlindungan yang memadai. Ketersediaan lahan jadi kendala pembangunan KDKMP di Mamasa dan Polman. Ketersediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan menjadi salah satu kendala pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. Kepala Bidang Koperasi UKM Diskoperindak Sulbar Muhammad Hisham Said mengatakan kedua kabupaten tersebut hingga saat ini masih menghadapi kendala dalam penyiapan lahan maupun proses pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan data terakhir, pembangunan KDKMP di Mamasa baru mencapai 13 unit dari target 94. Sementara di Polman, pembangunan mencapai 33 unit dari target 92. Hisya menjelaskan kendala di Mamasa dipengaruhi kondisi geografis wilayah yang didominasi pegunungan. Dan kondisi tersebut sebagian lahan yang tersedia tidak memenuhi ukuran yang dibutuhkan atau memerlukan pekerjaan tambahan sebelum dapat digunakan. Sementara itu di Kabupaten Polman, kendala utama berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk pengadaan lahan. Terlebih harga lahan di wilayah perkotaan dan sekitarnya relatif lebih tinggi.
Hisham berharap kendala penyiapan lahan di kedua daerah ini dapat segera menemukan solusi sehingga pembangunan koperasi Desa Merah Putih dapat terus berjalan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Baik pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan di Kilas Sulbar untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim kerabat yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura-Patimura muda akan bangkit. Pesan itu disampaikan saat ia akan digantung di kota Ambon, tanggal 16 Desember 1817.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar RRI Mamuju di manapun berada. Apa kabarnya Anda sore hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Dan yang paling penting, jangan kasih kendor ya. Sore-sore begini paling enak ditemani dengan lagu dangdut. Mau goyang boleh, nyanyi juga silakan ya. Yang penting jangan sampai tetangga protes. Nah, teman-teman pendengar Pro 1 Mamuju, ini ada saatnya kita santai melepas penat setelah aktivitas mungkin ya, sambil menikmati lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani sore Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Randy menemani Anda di Pro Dangdut sore ini di edisi Kamis 13 Agustus 2026 sampai jam 4 nanti. Lagu-lagu dangdut pilihan dan favorit Anda akan menemani Anda sampai jam 4 dengan tentu alunan dangdut yang bisa bikin Anda makin semangat lagi dan bergoyang lagi.

0: Satu persembahan dari Aan Kadei, Pangeran Dangdut ya, lagu yang di recycle atau dinyanyikan ulang ya, lagu ciptaan Jehendra yang juga tentu banyak yang Anda dengarkan dari versi-versi lain ya, salah satunya juga dari Aan Kadei.
1: Aku ini calon si Raja Dangdut, lebih terkenal dari si Mama.
0: Oke, dan baik, langsung kita buka ruang telepon di sini di Pro Dangdut. Silakan, boleh Anda gabung lewat telepon, boleh juga di WhatsApp kami di 0426232443, dan juga boleh lewat WhatsApp di 08229609996.
1: Itulah cita-citaku, ingin jadi superstar dangdut.
0: Dan untuk itu langsung saja, kalau begitu kita buka ruang telepon ya. Kita terima untuk yang gabung. Yang pertama saya ke dengan telepon dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Oh, belum ada. Nah, ini dia masuk ya. Saya terima. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, mat sore Dangdut, adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dengan siapa di mana, Ki?
2: Dengan Rizky Amalia.
0: Ibu Rizky Amalia, wah, gabung lagi nih dari Makassar ya. Makasih, makasih. Iya. Iya.
2: Sama-sama.
0: Lagi apa ini?
2: Ini yang menyelidik dengan siapa? Yang
0: Randy di studio.
2: Siapa?
0: Dengan Randy di studio.
2: Oh, Randy, iya. Salam kenal ya Randy dari jauh.
0: Iya.
2: Mau kepesan lagu? Lagunya
0: boleh, boleh.
2: Lagunya Sedingin Salju.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Evita Mala.
0: Baiklah, iya. Ditunggu. Nanti kita putarkan lagunya.
2: Iya, iya.
0: Menyapa siapa?
2: Iya. Saya menyapa dulu di yang pertama saya sapa ya. Ada Gibran di bunga-bunga sana, gimana kabar Toma Kepak? Ada juga Abdala Pandini ya, yang di Bala Pambusuan sana. Ada Bang Kumis di Bala Pambusuan juga. Ada Bunda Adi di Pesisir. Astriani di Majene. Pak Salman di Galuh Lombok, gimana kabar Pak? Siapa lagi? KMS di Campalagiannya bersama Bobby. Siapa lagi di Juragan Ayam, gimana kabar Juragan Ayam? Siapa lagi, Cada juga nah yang pasti monitor. Siapa lagi, Papa Wati ya, dengan Amma Wati, Kane Janggo juga. Asri di Lubuk sana, Anto Endre Kanduri. Siapa lagi, Tondeng
0: yang Buda terakhir, Rima, yang terakhir
2: Pak Mahir, Pak Rahim, yang terakhir.
0: Iya, banyak yang antri nih soalnya.
2: Yang terakhir ya. Siapa yang terakhir ya? Yang terakhir Pak Randy saja deh yang terakhir.
0: Iya, terima kasih. Baik.
2: Selamat bertugas ya.
0: Iya. Terima kasih. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reski Amalia di kawasan Ertasni di Kota Makassar. Ada juga Mbak Tiara, saya sapa di pesan WhatsApp kita di sudut kota ya, yang mau dengar lagu Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Baik, disiapkan lagunya. Kemudian yang berikut ada juga Haji Anti di Sidrap yang minta lagu Joni Skandar. Judulnya apa ini? Basah Kembali. Joni Skandar Mega Mustika. Featuring mungkin ya. Nanti kita coba carikan lagunya. Kemudian juga ada Sriani di Majene yang juga sudah gabung sama kita di Pro Dangdut, yang mau minta lagu Rita Sugiarto juga, tapi sayang sekali keduluan sama Mbak Tiara tadi yang gabung di WhatsApp juga, yang juga mau dengar lagu dari Rita Sugiarto ya. Oke, yang berikut saya mau terima yang gabung lewat telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa di mana?
3: Dari Karampuang, Bandung.
0: Pulau Karampuang, ada si Patuo di sana ya. Cocok nih. Makasih gabung lagi ke RRI.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Ada bayinya itu di belakang yang nangis. Kedengaran sampai
3: iya,
0: studio.
3: Ini cucu.
0: Oh cucu tak itu.
3: Iya.
0: Lagi dijagai.
3: Iya.
0: Woi.
3: Oh.
0: Berarti nenek
3: iya,
0: muda ini.
3: Juga aduh, mendengar juga suara.
0: Suara apa dangdut?
3: Iya.
0: Woi, itu mi juga menyanyi kayaknya itu. Lagi menyanyi itu, bukan lagi nangis.
3: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay. Lagu apakah yang bisa kita putarkan?
3: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala tadi barusan di request.
3: Lilis Carlina.
0: Apa itu?
3: Kau.
0: Kau. Oke deh, ditunggu nanti kita hadirkan.
3: Ya, Itna bilang lagunya, tapi tak judulnya itu sekali. Itna bilang mengapa kau menjadikan.
0: Oke, oke, nanti kita hadirkan, Ki.
3: Iya.
0: Teruskan. Ya.
3: Ada tadi Ibu Rizky Amalia. Ada juga, makasih sepanya. Ada juga Ibu Lia, Alia, Purnama Sari, Trania, Pangerang Kodok, Astriani, Purnama Sari. Ada juga Bobby, Viko. Ada juga Papa Ula, Bapak Rizal, Pak Sultan, Pak Maher. Ada juga Mida sama Ani, dia buat semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
3: Bantroi sama
0: iya.
3: Sore.
0: Uh-uh.
3: Buat Randi mudah-mudahan semoga sehat.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke yang berikutnya, gabung lewat telepon kita lagi. Selamat sore, Pro Dangdut. Oke deh, terima kasih. Saya kenal sekali suara ini. Saya kenal sekali dari Sidrap ini. Orangnya ganteng. Tondeng, kabar sehat, Ki?
4: Alhamdulillah, lagi hari ini lagi.
0: Apa?
4: Pergi nonton.
0: Oh, pergi nonton lomba 17-an.
4: Iya. Yeah.
0: Oh, begitu. Lomba nanti, apa yang mau dinonton?
4: Nanti.
0: Lomba. Lomba apa yang mau dinonton? Memangnya?
4: Nanti. Nanti malam.
0: Oh, nanti malam.
4: Iya. Yeah.
0: Oh. Oh, begitu. Ada tari-tarian.
4: Yeah.
0: Pesta rakyat ya, nah.
4: Iya.
0: Oke deh, oke. Siap, Tondeng. Lagu apa disiapkan untuk Tondeng? Oh begitu. Kalau saya itu pasti bisa masuk. Lagu apa buat Tondeng?
4: Ikutan saya sudah ada itu.
0: Oke deh, Joni Iskandar ya, bahasa kembali.
4: Aku jatuh udah di tadi.
0: Iya.
4: Sudah. Ada bersyukur antara Sidan Asyidani mengikutin kesempatan dia Bunda Adi dan sebisa itu yang ada di samping.
0: Oke deh, di samping saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di spesial untuk yang ada di samping Tondeng. Ada juga penguasa hati di Mamuju ya, yang mau dengar lagu Nela Karisma Hati yang Luka. Oke deh, nanti kita siapkan lagunya. Ya, ini baru di awal segmen sudah banyak sekali yang gabung untuk request. Saya bacakan satu lagi sebelum saya hadirkan Evita Mala, Sedingin Salju. Ya, ini dari siapa ini? Darmin di Mamuju Tengah. Mau dengar lagu dari Bang Haji Roma Irama, Kerinduan. Kirim salam untuk Jaja, Agus Gondrong, Juldi, Amri, Pak Inal. Ucapannya selamat bertidur siang. Dan semua pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali, untuk penyiar japanya selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Darmin di Mamuju Tengah. Baiklah, yang lain sabar-sabar ki dulu ya. Ada sedingin salju kita hadirkan, Evi Tamala.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau-bau sumpu cium, Di?
0: Astaga! Deh, astaga. Aku lupa aku matikan komporku, Deh. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi. Bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Deh, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

0: X-Factor.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video itu, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Faktanya, unggahan video ini tidak benar. Dilansir dari Komdigi, pendengar, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel BloombergTechnos.com yang rilis pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi, video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99%. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial mengklaim Rektor UGM Profesor Ova E.

0: Milia mengundurkan diri dari jabatannya setelah ia mengakui ijazah palsu dari Joko Widodo. Faktanya klaim dengan narasi tersebut adalah informasi hoax atau palsu. Dilansir dari Komdigi, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta memang menolak permohonan banding UGM atas putusan Komisi Informasi Pusat. Kendati demikian, Ova Emilia tidak pernah mengundurkan diri maupun menyatakan ijazah Jokowi palsu. Hingga artikel ini dipublikasikan, Ova masih aktif menjabat sebagai Rektor UGM. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mega Mustika dan Joni Skandar Basa kembali. Ini sudah kita hadirkan untuk Haji Anti yang ada di Sidrap, juga Tondeng di sana. Oke deh. Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siaran RRI Mamuju pendengar bisa pula Anda akses lewat aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di App Store ya, dan juga Play Store, ataupun juga bisa Anda dengarkan lewat streaming ya, tanpa download aplikasi nih. Nah, Anda bisa langsung buka di pencarian di Google ya, bisa langsung rri.co.id cari streaming, dan Anda bisa dengarkan RRI Indonesia juga, RRI Mamuju bisa Anda dengarkan, mulai dari Pro 1 sampai Pro 5 bisa Anda akses di streaming. Dan baik, kita bacakan dulu pesan yang masuk. Ada ribuan ini pesan yang masuk. Terima kasih yang sudah berkirim pesan dari Pak Tahir Janggo di Kambe Polman. Katanya, Dangdut adalah kita. Mau diputarkan lagu dari Nadi Baraka, Keruntuhan Cinta. Lagu ini untuk seluruh pendengar RRI di mana saja berada tanpa terkecuali. Semoga bisa terhibur di sore ini. Makasih. Katanya Merdeka dari Pak Tahir Janggo di Polman. Kemudian ada juga Ibu Norma di Babana Budong-Budong ya. Katanya Bu Norma siang ini mau dengar lagu Ikke Nurjana Terlena.
1: Jauh-jauh dari
0: kemudian salamnya untuk Indah Sopeng, Aco Herudin, Pak Mahir, Bobby Asri, Pak Salman, Pak Sultan, dan juga Rizky Amalia, Gibran, Sipatua, Bulia, Zidan, dan untuk semuanya. Baik. Kemudian saya ke yang berikut, masih yang kirim pesan dulu ya, kita habiskan untuk bacakan. Dari Mateng, namanya siapa ini? Boleh sebutkan nama ya kalau gabung. Makasih. Roma Irama sudah ada yang request. Mohon maaf. Kemudian yang berikut dari siapa ini? Ramatia. Oh, Ramatia di Pangasaan mau dengar lagu Gita KDI Rindu Rindu Asmara. Katanya Ramatia ya, sukses selalu. Amin, makasih Ramatia. Kita ke deringan telepon berikut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Baik, dengan siapa di mana?
2: Dari Asri kembali ini.
0: Oh, Bang Asri, comeback kembali. Dari Luwu Timur. Makasih Bang Asri. Tidak tiru siang ini Bang Asri.
2: Baru bangun ini.
0: Oh, baru bangun. Yeah. Oh, saya belum tiru-tiru, dia sudah bangun kembali. Makasih sudah kembali ke Pro Dangdut di RRI Mamuju. Yeah. Lagu apa yang bisa menemani Bang Asri?
2: Pengen dengar lagunya Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa yang mana?
2: Remuk.
0: Remuk dari Tommy J. Pisa. Baiklah, ditunggu nanti kita coba hadirkan, Ki.
2: Iya, salamnya paling dulu di ada Anto Endre Kenduri, ada Gibran, Endo Janggo, Abraham, Pak Erudin, ada Bang Sidan, Bobby, Alex Valdino, Maulana, Bang Kumis, Kak Ines, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Pak Guru, ada di Tepalang ada Pangeran Kodok Erwin, ada Gibran, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya saja. Oke. Okay.
2: Buat Bung Randy, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Wotu, Luwu Timur. Selamat mendengarkan RRI di Pro Dangdut ya sore hari ini. Kita terima yang berikutnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Ya, dengan Erwin di Jalan Taman Sapi ini, Bang.
0: Erwin di Jalan Taman Sapi, Mamuju ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Kabar?
3: Iya, alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat, Ki?
3: Iya.
0: Syukurlah.
3: Kalau Karandi juga?
0: Baik, luar biasa.
3: Amin.
0: Lagi di mana ini, di rumah?
3: Ya, cuma di rumah aja ini, Pak.
0: Tidak pergi tanding 17-an kah? Tidak ada di situ.
3: Baru kembali dari nonton tadi.
0: Ya. Baru kembali siang-siang.
3: Iya, iya.
0: Oh, lomba apa siang-siang?
3: Ada yang itu di bambu.
0: Oh, begitu. Biasanya sore-sore kalau lomba-lomba itu.
3: Katanya ada tadi pagi, ya.
0: Oh, begitu, pagi. Oke deh, baiklah. Kita tidak ikut lomba kah?
3: Iya, tidak.
0: Oh.
3: Ikut nonton saja.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Iya, cuma ikutan saja lagunya tadi, Ibu Nurma Terlena.
0: Ikutan Terlena.
3: Iya.
0: Terlena oleh sore ini. Baik, baik.
3: Iya, kirim salam yang
0: lanjut.
3: Tadi ada Astri di Timur, ada Anto di Andreka. Terus ada juga Mbak Sidan, ada Pak Salman di Galulumbu bersama Pak Abraham, ada Sidan, Sultan di Galutulu, ada di Parma. Terus ada juga Adir Alessardino, Dina, ada Fadilah. Terus ada juga Sreani di Majene bersama Alia, ada Pak Mahir, ada Pak Paulan, ada Mida Diadiadi, ada Ani di Bote, Ngecok Herudin, ada Darmawati di Pulkar. Terus ada juga Pak Jamili, Ibu Murni, ada Pangeran Kodo tadi, ada Daha, Ibu Lia. Pokoknya semuanya ada sampai terkecuali, Kak.
0: Oke deh.
3: Sekarang selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat selalu untuk akan menghadapi hari proklamasi 17 Agustus.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Ya, yang lain sabar lagi ya. Kita akan hadirkan kembali yang asik-asik. Berikut Lilis Karlina untuk Sipatuo di Pulau Karampuan. Juga untuk yang lain tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keruntuhan cinta yang sudah kita hadirkan untuk ya tadi yang minta lagu ini ada Pak Tahir Janggo di Polman ya, Nadi Baraka. Oke, lanjutkan lagi untuk jumpa kita di sore hari ini, dan masih banyak requestan lagu yang belum ya masih antri ya di list kita sore hari ini di Pro Dangdut. Jadi untuk itu saya bacakan dulu untuk yang gabung yang berikut. Sepertinya lagu tidak bisa kita terima lagi ya. Sayang sekali ini masih ada 4 lagu lagi yang antri. Saya bacakan untuk yang gabung, ada Rasha Aryan di Majene. Assalamualaikum, selamat siang katanya. Semua pendengar juga katanya spesial buat anak Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabose. Mau iya. Sore hari ini menyapa untuk semuanya juga katanya. Terima kasih untuk Bang Rasha Aryan ya. Kemudian saya ke deringan telepon dulu. Selamat sore, Pro Dangdut. Oh, terputus, boleh dicoba kembali di nomor yang sama 0426 2322443.

0: Kita terima untuk yang gabung yang berikut ini. Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bro Randi.
0: Baik.
1: Sore ini.
0: Dengan siapa di mana, Ki?
1: Dengan Sultan, Bro Randi.
0: Oh, Pak Sultan. Di Polman, Ki, sekarang, ya?
1: Ya, Polman.
0: Polman. Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, Pak Sultan. Syukurlah.
1: Nah, di situ juga, Bu Ranti.
0: Sehat, luar biasa juga.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah.
1: Kabar yang sama.
0: Ya, terima kasih sudah ke Pro Dangdut sore hari ini. Ya. Mampir.
1: Bisa rekis lagu nih.
0: Sepertinya tidak bisa lagi ya, karena...
1: Bukan saja.
0: Iya, betul.
1: Yang direkis anggota, kan?
0: Ya.
1: Lagu apa yang direkis?
0: Ada Ikan Nurjana berikutnya, Terlena.
1: Ya, itu saja ikutan.
0: Ikutan, baiklah. Iya. Yeah.
1: Karena kita juga biasa terlena.
0: Biasa. Iya, yeah, baik. Teruskan, Ki.
1: Hiburannya RRI Mamuju acaranya kan biasa terlena.
0: Oh, gitu. Keren sekali.
1: Kan oke.
0: Iya, teruskan.
1: Ya, salam pada Pak Erwin di Jalan Tamasabi. Di Kalimamuju, Ibu Ria, Bu Norma, Ibu Darmawati, Siti Astriani, Alia, Emida, Ani, Papa Ula, Papa Rizal, Pak Mahir di Tempalan, dan Maulana, Pak Salman, Gunawan, Bobi, Acore, Sidan, ada juga Ani di Boteng, Mama Nanda, Bunda Adi, Pak Gibran, Pak Syukur, Pak Rahim, Astri di Luwu Timur, Anto di Entrekanduri, ya, Rizky Amalia di Makassar. Semuanya saja pendengar Pro Dangdut tanpa terkecuali ini.
0: Baiklah, Pak Sultan, terima kasih.
1: Nanti menjalankan aktivitas sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih doa Atta ya. Kita kembalikan doanya yang sama juga untuk Pak Sultan dan keluarga di sana di Polman. Berikutnya kita terima ya ada yang masuk lewat WhatsApp kita. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore
0: Pro Dangdut.
2: Kita
0: ya. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Nah itu, dengan siapa ini di mana?
2: Dengan Burhan di Tomo.
0: Burhan di Tomo. Mamuju ya? Bukan belum Mamuju Tengah ini. Tomo kan?
2: Mamuju.
0: Masih Mamuju. Oh iya, sorry. Makasih sudah hadir ke RRI Mamuju Pro Dangdut. Ya. Kita sayangnya kita ikutkan di lagu yang berikut ya.
2: Lagunya apa nanti diputarin?
0: Ikan Nurjana Terlena.
2: Ya ikut saja di situ.
0: Ya baiklah, teruskan. Mau menyapa siapa?
2: Ya salam kenal semuanya saya karena saya pendatang baru.
0: Oh gitu ya, makasih.
2: Dan penyiar juga semoga semakin sukses.
0: Amin, makasih Bang Burhan.
2: Oke,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Tomo ada Bang Burhan di sana. Langsung kita hadirkan ya Ike Nurjana untuk semuanya. Terlena.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sayang sekali untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini harus kita cukupkan dulu ya. Sayang sekali waktu juga yang membatasi jumpa kita. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut gabung, yang belum sempat. Mohon maaf karena tidak bisa semua juga kita akomodir. Jadi semoga di lain waktu bisa jumpa lagi dengan Anda ya. Saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju sore ini. Terima kasih untuk Anda yang juga masih mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Segera kami hadirkan pendengar Beranda Satu Cita Berjaringan Nasional yang disiarkan dari Pro 1 Jakarta dan juga disiarkan di RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti.

0: 079-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspitarini mengatakan asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.
2: Kualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
4: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
2: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
4: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
2: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
3: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
2: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
0: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
2: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
0: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui. Karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
2: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
3: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
2: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
5: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
2: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas penyihat yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, ya. Seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu, SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum, itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon, karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA-SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA-SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan ada SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Jadi tidak digabung.
5: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, yeah. Dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti itu.
6: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah itu bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan ya, satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di luar itu semua pada air mata keluar asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMP 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung.
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
9: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural. yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
7: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online,

Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk Mamuju sore ini kita masih temani Anda, baik itu di siaran terestrial 97,6, 100,2 juga di 96 FM. Dan juga pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses lewat aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Saya Randi masih menemani Anda di sore hari ini. Kami akan segera ajak Anda mengikuti liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gema Sari Pati Maju tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara

Gema Saripati Maju, edisi 13 Agustus 2026. Baiklah pendengar, berita pertama kami datang dari RRI Kendari bersama rekan Ferry yang sudah ada.

0: Mohon maaf pendengar, di Kendari kami sudah bersama rekan Jihan yang sudah bergabung. Halo rekan Jihan. Halo Kendari. Baiklah pendengar, kami hadirkan informasi terbaru dari RRI Makassar. Tim SAR gabungan menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang tenggelam di perairan Tanjung Taipa.
1: Bencana daerah BPBD Kabupaten Maulas terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
2: Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang mengalami mati mesin dan kebocoran di sekitar Tanjung Taipa, Kabupaten Konawe Utara pada Kamis dini hari. Kedua korban yakni Ismail, 50 tahun, warga Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan Doni, warga Nyitanasa, Kabupaten Konawe. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan kejadian bermula saat kapal menuju Pulau Bahu Bulu mengalami gangguan mesin dan kebocoran yang menyebabkan kapal tenggelam. Tim Rescue Posar Konawe Utara kemudian diberangkatkan menuju lokasi dengan jarak tempuh sekitar 20 mil laut. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 2 dini hari dan melakukan penyisiran hingga menemukan korban dalam kondisi selamat pada pukul 3 dini hari sekitar 2 mil laut arah barat dari lokasi kejadian.
3: Semalam habis melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal, satu buah kapal dengan GT-8 mengalami kebocoran dan tenggelam di perairan antara Tanjung Toronipa dengan Pulau Balu Labengki.
2: Kedua korban telah dievakuasi menuju pelabuhan perikanan Mulawe dan tiba pada pukul 5 dini hari. Operasi SAR ini melibatkan sejumlah unsur, diantaranya KPP Kendari, Posar Konawe Utara, Polair Konawe Utara, serta keluarga korban. Setelah seluruh korban ditemukan selamat, operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan ditutup. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Baiklah, terima kasih dari Kendari. Dan selanjutnya informasi dari Makassar, di mana BPBD Maros BPBD Maros salurkan 100 tangki air bersih atasi dampak kekeringan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maros terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan menyusul kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. BPBD Maros mencatat terdapat 4 kecamatan yang masuk zona merah kekeringan, yakni Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marosu. Sementara zona kuning meliputi Kecamatan Turikale, Tantalili, Mandai, dan Moncongloy. Sekretaris BPBD Maros Nasrul mengatakan selama 12 hari penyaluran pihaknya telah mendistribusikan sekitar 100 tangki air bersih. Setiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter. Dalam sehari BPBD mengerahkan 3 armada untuk menyalurkan sekitar 12 tangki air ke wilayah terdampak. Penanganan juga melibatkan TNI, Polri, Basnas, serta organisasi kebencanaan lainnya. Masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih diminta segera melapor melalui kepala lingkungan atau pemerintah desa. Pemerintah setempat kemudian mengajukan surat permintaan bantuan kepada BPBD Maros untuk ditindaklanjuti. BPBD memastikan setiap permintaan akan dilayani secepatnya, mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
4: Kami melakukan penyaluran sampai hari ini sudah tersalurkan sebanyak 100 tangki dengan kapasitas tangki itu 5.000 liter. Sehari itu ada sekitar 12 tangki penyaluran yang kami lakukan dengan 3 armada BPBD.
1: Sementara itu, Daeng, salah seorang warga Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih dari pemerintah. Warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar 1 hingga 3 bulan dan bantuan tersebut sudah diterima untuk ketiga kalinya. Warga berharap distribusi air bersih terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
5: Jadi ini kami sudah mengalami kekeringan kurang lebih 1 bulan dan alhamdulillah BPBD Maros senantiasa turun membantu kami memberikan bantuan air bersih dan tentunya ini sangat sangat berguna bagi kami dalam keadaan seperti ini. Dan alhamdulillah sangat bagus ya, karena kami biasanya hanya membeli ke pihak-pihak tertentu. Beberapa hari ini sudah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Mahat.
1: Tahap awal dukungan anggaran penanganan kekeringan tersedia hingga 18 Agustus 2026. Jika kekeringan masih berlanjut, pemerintah daerah akan mengevaluasi kebutuhan penanganan dan dukungan anggaran selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baiklah pendengar, kita beralih ke RRI Ampana bersama rekan Novian yang sudah ada di Ampana.
6: Baik, terima kasih rekan Hermalasari Makassar dari Bumi Sipepa 7 RRI Ampana. Wabub Tuna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru.
7: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
8: Menunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif, saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
7: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Hermala Sali di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih kepada rekan Novian. Dan kita beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
9: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Kades Bune sewa tangki air selamatkan sawah kekeringan di wilayahnya. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
10: Ratusan hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone terancam gagal panen akibat kekeringan. Menyikapi kondisi kritis ini, Kepala Desa Bune, Hairudin, mengambil inisiatif mandiri dengan menyewa tangki air demi menyiram tanaman padi warga yang mulai mengering. Dari total 1.000 hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, kisaran 500 hektar di antaranya kini dalam kondisi kritis. Kondisi ini dipicu terbatasnya suplai air dari bendungan Pondre-Pondre sehingga debit pengairan tidak mampu menjangkau seluruh area persawahan. Kepala Desa Bune Hairudin menjelaskan bahwa langkah darurat ini harus diambil agar warga tidak mengalami kerugian total.
11: Kering, ada pengairan tapi tidak sampai ke situ. Terancam gagal panen semua kalau saya tidak siram. Kalau ini untuk Yesus ini yang terancam gagal, itu sekitar 500-an membanding semua itu. Ada sebenarnya air pengairan tidak sampai. Makanya itu yang tidak sampai, saya inisiatif sendiri ambilkan air tangki. Kalau yang sampai airnya, alhamdulillah ada je yang selamat padinya. Saya sewa tangkinya, orang baru bawa ke sawah.
10: Hairudin menambahkan, area persawahan sebenarnya sudah masuk perencanaan pembuatan sumur bor dengan lokasi strategis berjarak 200 meter dari jaringan listrik. Namun hingga kini, proyek tersebut belum terrealisasi. Pihaknya berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk turun tangan memberikan solusi jangka panjang untuk mendukung swasembada pangan.
9: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan di RRI Makassar.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, kami beralih ke rekan Randi yang dari RRI Mamuju yang menyampaikan informasi selanjutnya.
13: Baik, terima kasih rekan Hermal Sari di Makassar. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh kekurangan hak pegawai dapat dibayarkan. Pemenuhan hak tersebut mencakup gaji pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, TPP pegawai hingga THR dan gaji ke-13. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
14: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik
15: atau PSL.
14: Pemerintah
15: Provinsi Sulawesi Barat dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga THR dan gaji 13. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka di sela-sela kegiatan pemberian materi latihan kepemimpinan tingkat 3 atau LP3 Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka mengatakan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi dana transfer untuk belanja pegawai sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Sebelumnya anggaran gaji P3K hanya mencukupi untuk 10 bulan, serta TPP pegawai hanya cukup untuk 7 bulan karena keterbatasan anggaran. Dengan tambahan dana ini, alokasi gaji P3K ditambah 4 bulan lengkap dengan THR dan gaji 13. Sementara TPP pegawai kini dipastikan genap dibayarkan untuk 12 bulan.
16: Ya, hari ini saya kasih materi, kita buka Latbim 3. Saya juga ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada pemerintah pusat telah kembali memberikan khusus untuk belanja pegawai. Kurang lebih 70 miliar, dengan demikian seluruh P3K yang tadinya kita hanya anggarkan 10 bulan, kita tambah 4 bulan. Iya, termasuk hadiah lebarannya dengan gaji 13-nya. Nah, kenapa hanya 10 bulan kita anggarkan kemarin? Karena memang tidak cukup. Nah, sekarang kita dikasih tambahan dana untuk itu, kita tambah. Kemudian TPP-nya pegawai yang hanya 7 bulan, sekarang 12 bulan. Nah, jadi insya Allah, soalnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengembalikan belanja pegawai ke Sulawesi Barat.
17: Dan dananya sudah masuk?
16: Hmm? Sudah masuk? Dananya masuk tidak, itu tanya Chandra. Ya, oke okay, ya, thank you ya.
17: Nanti P3K untuk 2027 ada kesempatan?
16: Okay. 2027 kita tunggu dulu PMK. Nah, apakah PMK-nya bisa meng-cover semua atau tidak? I don't know. Karena belum turun ya.
17: Siap.
15: Terkait kepastian dana tersebut, Gubernur menjelaskan teknis masuknya dana dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Sementara itu, mengenai rekrutmen atau P3K untuk tahun 2027, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunggu peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbaru dari pemerintah pusat untuk memastikan besaran cakupan anggarannya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Hermal Asari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di Mamuju atas informasinya. Dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
18: Baik, terima kasih rekan Hermal Asari di Makassar. Informasi dari Toli-Toli ini terkait dengan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol menggelar lomba kebersihan antar organisasi perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol. Martina melaporkan.
19: Menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari kegiatan hiburan, termasuk dari sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ketua Tim Penilai Lomba Kebersihan yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Sulaiman mengatakan, penilaian telah berlangsung sejak tanggal 11 Agustus, di mana tim juri secara maraton melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai tingkat kebersihan di setiap instansi.
20: Sekarang kami sudah di kantor wilayah kesekian di BNPB Kabupaten Bogor. Di dalam hal ini kami melihat kebersihan ruangan dari dalam sampai di luar. Dinas ini sudah yang ke-21. Target utama adalah kebersihan ruangan maupun halaman.
19: Dijelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian para pegawai terhadap kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Pengumuman pemenang lomba kebersihan ini rencananya akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang, tepatnya setelah pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT RI di halaman kantor Bupati Buol.
20: Tidak ada halangan setelah upacara tanggal 17 di hari yang sama. Tapi setelah upacara itu sudah kami umumkan siapa pemenang daripada lomba kebersihan. Kirakan mungkin di halaman kantor Bupati.
19: Ia berharap seluruh OPD hingga tingkat kelurahan dapat berpartisipasi dengan baik dengan melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan masing-masing, di mana tujuan lomba selain menumbuhkan semangat peduli lingkungan juga memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Toli Toli. Kembali ke rekan Helma Sari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Toli Toli atas informasinya. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Bau Bau bersama rekan Bu Zuda.
21: Ya, baik, terima kasih rekan Herma Lasari di program 1 RRI Makassar. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saat informasi kami hadirkan pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Kota Bau-Bau di tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini 3 SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
22: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA.
23: Pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini 3 SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan 3 sekolah yang terlibat dalam kolaborasi tersebut yakni SMA Negeri 1 Bau-Bau, SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan SMA Darussalam. Aswad menjelaskan ketiga sekolah tersebut dipilih berdasarkan hasil technical meeting. Ketiganya dinilai paling siap untuk berkolaborasi dalam mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara.
22: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam. Sebentar latihan, jadi 3 gabungan 3 marching band.
24: Kenapa 3 sekolah itu yang dipilih?
22: Kemarin di rapat teknikal meeting karena yang siap kolaborasi, jadi yang lainnya belum punya pengalaman, belum juga pernah mengiringi Indonesia Raya di upacara. Sehingga memang ditanya kemarin yang siap gabung 3 itu.
23: Menurut Aswad, kolaborasi 3 marching band tersebut menjadi tantangan baru karena masing-masing tim memiliki pelatih dengan gaya dan metode latihan yang berbeda. Perbedaan gaya latihan tersebut membuat para peserta harus menyesuaikan kemampuan dan membangun kekompakan. Ketiga tim marching band itu dijadwalkan tampil mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau pada 17 Agustus 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Nah, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama Herma Lasari di program 1 Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Bau-Bau untuk informasinya. Selanjutnya kita ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir untuk Masyarakat Pesisir, bersama rekan Joko Nurcahyo.
25: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir untuk Masyarakat Pesisir, bersama rekan Helianita Surbakti.
26: Di ujung selatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdiri sebuah pulau kecil bernama Pulau Umbele, Kecamatan Pungku Selatan. pulau yang dikelilingi laut ini penyimpan pesona alam sekaligus cerita tentang semangat masyarakat pesisir yang setiap hari berjuang menjalani kehidupan. Selama bertahun-tahun, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang sulit dilalui, rumah yang belum layak huni, hingga kebutuhan air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun kini, harapan itu mulai tumbuh. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129, Kodim 1311 Morowali bersama pemerintah daerah dan masyarakat bergotong royong menghadirkan sebuah perubahan. Program ini tidak sekadar membangun fasilitas, tetapi menghadirkan bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir dan kepulauan. Salah satu sasaran utama TMMD ke-129 adalah pembukaan akses jalan. Bagi masyarakat Pulau Umbele, jalan bukan sekedar lintasan menuju satu tempat ke tempat lain. Namun, jalan adalah penghubung kehidupan. Jalan mempermudah akses masyarakat untuk berkebun yang merupakan peluang ekonomi lain selain laut yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan secara bergotong royong. Prajurit TNI Polri dan masyarakat bekerja berdampingan, menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dikerjakan bersama. Kehadiran Satgas TMMD di Pulau Umbele bak angin segar bagi masyarakat di tengah harapan akan pembangunan yang merata. Bapak Sahid yang merupakan warga Pulau Wali mengaku bersyukur dengan adanya pembukaan jalan sepanjang 4.100 meter dan pembangunan rambat beton sepanjang 707 meter karena ini berarti aktivitasnya untuk berkebun akan semakin mudah.
1: Jadi adanya dibuka jalan ini, ya kita sangat bersyukur juga. Seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah, karena biasa kita naik perahu atau kita angkut ke penual ke sana ya.
26: Hal senada juga diungkapkan Ibu Ine, dengan adanya pembukaan jalan, maka mobilitas menjadi lebih lancar, waktu tempuh semakin singkat, dan biaya transportasi dapat ditekan. Hal ini menjadi sebuah harapan yang berubah menjadi kenyataan, di mana ke kebun tidak lagi harus melalui medan yang sulit.
2: Susah betul kendati kita kerjakan, karena belum ada jalan susah betul kita menghadap di hutang. Tidak pusing, ada rumput kendati kita jalan cari kelapa, cari untuk makan.
26: Selain membuka akses jalan, TMMD ke-129 juga menghadirkan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Bagi sebagian masyarakat Pulau Umbele, rumah yang sederhana, bahkan mulai lapuk, merupakan kondisi yang telah lama mereka jalani. Kini melalui program RTLH, rumah-rumah tersebut diperbaiki.
25: Demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu untuk Gempa Saripati Maju edisi hari ini. Saya Joko Rucaya Sujari dan teknik studio Edi Firmansa kembali ke rekan di RRI Makassar Hermala.
3: Saya banjir, biasa tidur ke hujanan, kena hujan biasa, kena kan tidur, lupa biasa bangun, sampai biasa lantai biasa basah, kena hujan biasa atasnya bocor.
26: Selain Bapak Suhardin, hingga saat ini masih ada sejumlah masyarakat Pulau Umbele harus tetap bertahan di rumah yang bahkan tak bisa melindungi mereka dari hujan. Namun program ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur umum, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
2: Kalau hujan kecangkan diri semua, ini bisa berangkat dari hawanya dari sini. Kalau sudah turun air itu basah, lantai ini kecangkan, nanti disapu. Baru silakan lap lagi dengan baju, baru tidur. Kalau tidak mau tidur di mana?
26: Air bersih merupakan kebutuhan pokok setiap keluarga. Di wilayah kepulauan, memperoleh air bersih seringkali menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, penyediaan sarana air bersih menjadi salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan TMMD ke-129, yang juga merupakan program KASAR melalui TNI Manunggal Air. Kedepan masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh air yang layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Mengingat air yang di desa kami ini sangat sulit sekali karena airnya sangat jauh dari pemukiman Desa Umbele, berkisar 7 kiloan. Biasa masyarakat kalau ambil air itu sampai tengah malam bergiliran.
26: Komandan Kodim 1311 Morowali, Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan bahwa TMMD merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata warga.
5: Artinya dalam satu bulan ini kita tidak kerja sendiri, malah lebih banyak masyarakat yang bersama-sama kita untuk membangun. Karena banyak hal yang titik-titik sasaran yang kita kerjakan di luar sasaran utama yang kita rencanakan. Jadi setelah kita bangun pulaunya, kita buka aksesnya dan sebagainya. Jadi memberikan pesan bahwa negara hadir sampai dengan pelosok, negara hadir sampai dengan pesisir. Ini yang mau kita buat programnya dengan Sinergitas Forkopimda.
26: Pembangunan sejatinya bukan hanya tentang beton, kayu, atau hamparan jalan baru. Pembangunan adalah menghadirkan harapan. Harapan bagi masyarakat petani yang kini lebih mudah membawa hasil kebunnya. Harapan bagi keluarga yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang layak huni. Harapan bagi anak-anak yang tumbuh dengan akses air bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Di Pulau Umbele, semangat gotong royong menjadi fondasi utama keberhasilan TMMD ke-129. Prajurit TNI, personil Polri, pemerintah daerah dan masyarakat bekerja bersama tanpa sekat, membuktikan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dilakukan secara bersama-sama. TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali bukan sekedar rangkaian program pembangunan. Ia adalah bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir, mendengar kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi yang memberi manfaat bagi kehidupan mereka. Dari Pulau Umbele, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali, inilah wajah Indonesia yang terus bergerak maju melalui kebersamaan, pengabdian, dan semangat membangun dari pinggiran negeri.
25: Pendengar, demikian news feature untuk program Gebasari Bati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Ruce Sujari, Teknik Studio Edi Firmansa, kembali ke rekan di RRI Makassar, Hermala.
0: Baiklah, terima kasih untuk semua rekan RRI Palu atas informasinya. Dan selanjutnya pendengar, informasi terakhir kami hadirkan report on the spot dari Kota Makassar. Ketua Umum FOPI Makassar raih juara pertama dalam kejuaraan internasional Petan Q yang diselenggarakan Undikma di NTB. Laporan Zainal Abidin.
6: Cabang olahraga petang Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang usai Ketua Umum FOPI Kota Makassar, Profesor Johannes, berhasil meraih medali emas dalam ajang Undikma Internasional Petang Turnamen yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi ini dikonfirmasi salah satu pelatih tim petang Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi pada Kamis pagi tadi. Ia menjelaskan, kejuaraan petang internasional tersebut merupakan salah satu dari agenda rutin yang diselenggarakan Undikma NTB sebagai salah satu rangkaian di Senatalis Kampus. Ia juga menyampaikan, tim petang Makassar yang rutin menjadi peserta dalam kejuaraan tersebut berhasil meraih 2 juara dalam kategori dosen. Beni berharap gelar juara tersebut bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh atlet petang Makassar yang saat ini tengah menjalani tes mandiri dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada November 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Zainal untuk informasi dari Makassar. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Hermala Sari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Liputan berita Skorwil 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.

identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu, membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluk-Nya yang selalu berikhtiar.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang Muslim yang menderita kelelahan, penyakit, atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
4: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Belajar di lantai DPRD Sulawesi Barat akan mengawal alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar di SMA Negeri 1 Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu melalui APBD Perubahan. Kemarau panjang sejumlah wilayah Sulbar mengalami kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini, 13 Agustus 2026, bersama saya Mika Pika. Kami mengawal informasi pertama, pendengar. Belajar di lantai DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan mengawal alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar di SMA Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu melalui APBD Perubahan. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
1: Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan mengawal alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar di SMA N1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu melalui APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Langkah tersebut dilakukan setelah kondisi minimnya fasilitas pembelajaran di sekolah tersebut menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah siswa diketahui harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai karena belum tersedianya meja dan kursi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, mengatakan pemenuhan kebutuhan mobiler di SMA N1 Bulutaba harus menjadi perhatian Pemprov Sulawesi Barat. Menurutnya, apabila anggaran yang tersedia pada tahun ini belum mencukupi seluruh kebutuhan rombongan belajar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat mengambil langkah diskresi melalui APBD Perubahan agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan pada tahun ini.
2: Kalau faktanya anggaran kita belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan rumbel yang ada di sana untuk mobilernya, paling tidak menurut saya tahun ini harus ada langkah-langkah diskresi. Sebenarnya ini sangat memungkinkan sebenarnya untuk diselesaikan di tahun ini. Apa pintunya? Pintunya APBD Perubahan.
1: Lebih lanjut, Abdul Rahim menegaskan bahwa Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan mengawal pemenuhan kebutuhan mobiler tersebut agar dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan. Menurutnya, fasilitas meja dan kursi merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam menunjang proses pembelajaran. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menegaskan bahwa peresmian puskesmas di Pulau Karampuang menjadi langkah mendekatkan pelayanan kesehatan. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
3: Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita peresmian puskesmas Karampuang yang...
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Karampuang oleh Bupati Mamuju Sutina Suhardi pada Selasa 11 Agustus 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi dalam sambutannya menegaskan bahwa peresmian Puskesmas Karampuang ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah

0: kepulauan atau pesisir. Menurutnya, dengan hadirnya puskesmas tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan masyarakat terkait kesehatan, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk berobat dikarenakan jarak dan akses transportasi yang harus ditempuh. Pembangunan puskesmas Karampuang telah direncanakan sejak tahun 2024, walaupun pembangunannya baru terlaksana di tahun 2025. Dengan adanya puskesmas tersebut juga merupakan andil dari hibah lokasi yang telah diberikan oleh anggota DPR RI Zulfikar Suhardi.
1: Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita peresmian puskesmas Karampuang yang sudah lama dinanti oleh masyarakat Karampuang. Pemerintah Kabupaten Mamuju bisa menghadirkan layanan kesehatan lebih dekat lagi. Kalau kemarin masyarakat Karampuang itu kalau mau berobat harus ke Bambu dulu, baru ke pusat layanan yang lebih di atasnya lagi. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada, sehingga mereka kalau memang mau berobat ke kota itu bisa langsung ke rumah sakit yang dituju, tidak mesti harus ke Bambu dulu. Nah, kita berharap mudah-mudahan puskesmas Karampuang ini bisa menjawab permasalahan masyarakat yang ada di Karampuang, dan masyarakat Karampuang tidak jojo lagi untuk bisa berobat. Mereka sudah ada di Pulau Karampuang ini.
0: Sinergi antar pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi warga masyarakat khususnya di Pulau Karampuang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pendengar, kebun kakao di Kabupaten Polewali Mandar turut mengalami kebakaran akibat kemarau panjang yang terjadi. Berikut disampaikan selengkapnya, Muhammad Ilham.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polewali Mandar mencatat 5 kejadian kebakaran lahan dalam sepekan terakhir. Kebakaran tersebut terjadi di sejumlah wilayah yaitu Kecamatan Luyo, Mapili, Binuang, dan Andreapi. Api tidak hanya membakar lahan perkebunan, kebakaran juga merusak tanaman kakao milik warga. Kondisi ini merugikan petani sebab tanaman yang harusnya dapat dipanen pada musim berikutnya ikut terbakar. Kepala BPBD Polman Andri Chandra Sigit mengatakan 5 kebakaran lahan terjadi dalam sepekan terakhir. Menurutnya sejumlah tanaman kakao warga turut terbakar sehingga petani berpotensi kehilangan hasil panen.
4: Yang banyak yang diberitakan kan sektor pertanian yang dampaknya terasa sekali. Nah, ini yang kita mau coba, dan kita menghimbau ke masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah, karena dalam satu minggu ini sudah terjadi sekitar 5 kebakaran lahan perkebunan yang terbakar. Itu yang kita himbau terus.
3: BPBD Polewali Mandar mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan selama musim kemarau. Lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar, bahkan berpotensi menjalar ke kebun dan kawasan permukiman warga. Untuk mencegah kebakaran meluas, BPBD melakukan sosialisasi pencegahan di sejumlah kecamatan. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada pemerintah setempat atau petugas BPBD apabila melihat titik api maupun kebakaran lahan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, kebun kakao di Kabupaten Polewali Mandar turut mengalami kebakaran akibat kemarau panjang yang terjadi. Dan informasi selanjutnya, sebanyak 14 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla tercatat terjadi di Kabupaten Mamuju, dan kejadian tersebut mulai tercatat sejak akhir Mei hingga pertengahan Agustus 2026. Berikut informasi dari Ahyan Irsyada selengkapnya.
5: Sebanyak 14 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat terjadi di Kabupaten Mamuju sepanjang musim kemarau yang masih berlangsung tahun ini. Kejadian tersebut mulai tercatat sejak akhir Mei hingga pertengahan Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Andi Juandi, mengatakan sebelum memasuki musim kemarau, belum terdapat kejadian karhutla di Kabupaten Mamuju. Kejadian karhutla pertama kali tercatat pada 28 Mei 2026 saat mulai memasuki musim kemarau. Andi Juandi memaparkan, satu kejadian karhutla terjadi pada bulan Mei dan Juni 2026. Sementara pada Juli, tercatat 8 kejadian. Sedangkan hingga pertengahan Agustus saat ini, telah terjadi 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kondisi kemarau yang panjang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya resiko karhutla. Kondisi rumput dan dedaunan yang mengering, ditambah hembusan angin, membuat api lebih mudah menyebar.
6: Kejadian yang terjadi khususnya karhutla ini di 2022 6 ini. Sebenarnya waktu Januari, Februari, Maret itu, April belum ada. Alhamdulillah tidak ada terjadi kautra. Dan memang menurut BKG, puncak-puncaknya itu ada di bulan 8 dan 9. Terjadi kautra pertama di tahun ini ada di bulan Mei, tepatnya tanggal 28. Kalau secara totalnya ada 13 kejadian di tahun 2026 ini.
5: Lebih lanjut, Andi Juandi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan cara membakar saat membuka lahan. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan api benar-benar padam setelah melakukan pembakaran sampah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Pendengar, kami masih hadir ke informasi untuk Anda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kebakaran meliputi rumah warga, hutan, dan lahan. Kejadian ini terjadi saat kemarau panjang melanda wilayah Majene. Kejadian kebakaran tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan, antara lain di Malunda, Ulumanda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, serta wilayah kota Majene. Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suwardi, mengatakan kebakaran terjadi sejak awal Agustus. Tingginya kejadian kebakaran mendorong BPBD, Damkar, dan pemerintah daerah memaksimalkan penanganan selama Agustus dan selama periode kemarau. BPBD Majene juga menyiagakan petugas selama 24 jam serta menyiapkan posko layanan bagi warga yang terdampak kekeringan.
8: Kalau kita di Majene saat ini selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga. Tapi kita di Agustus ini setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah, memang kejadian di Majene ini agak tinggi karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran baik itu rumah dan hutan dan lahan itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene. Jadi memang kita dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah memang memaksimalkan dalam kurun Agustus dan seterusnya.
3: Selain kebakaran, penurunan debit air pada Agustus juga menjadi perhatian BPBD Majene. Karena itu, pemetaan sumber air dan kesiapan mobil distribusi air bersih terus dilakukan. Dalam penanganannya, BPBD melibatkan PDAM, BMKG, TNI, Polri, Damkar, dan organisasi perangkat daerah. Mereka menyusun strategi untuk penyediaan air bersih dan penanganan kebakaran di Majene. Warga yang membutuhkan bantuan air bersih diminta melaporkan lokasinya kepada BPBD Majene. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, distribusi air akan dikoordinasikan melalui aparat desa setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026 hingga mencapai 100%. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
9: Kurang lebih 20 hari yang tersisa ini kita akan terus mengupayakan menyisir memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100%.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026. Dengan waktu tersisa sekira 20 hari, petugas diminta menyisir kembali wilayah yang belum sepenuhnya terdata untuk memastikan cakupan pendataan mencapai 100%. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan sisa waktu untuk memastikan tidak ada kegiatan ekonomi masyarakat yang terlewat dalam pendataan. Menurutnya, BPS terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap petugas di lapangan, termasuk ketika menghadapi kendala saat menemui masyarakat. Suri mengungkapkan, penolakan terhadap pendataan memang masih ditemukan di sejumlah titik, namun jumlahnya relatif kecil. BPS menyiapkan mekanisme berjenjang untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum bersedia memberikan data. Suri mengaku telah beberapa kali turun langsung langsung ke lapangan untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima petugas. Suri juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sulawesi Barat yang telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam menerima petugas dan memberikan informasi yang benar menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang berkualitas.
9: Kurang lebih 20 hari yang tersisa ini kita akan terus mengupayakan menyisir memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100%. Kemudian juga untuk masyarakat ini secara khusus dengan penuh rasa terima kasih dan ketulusan kami ucapkan kepada masyarakat terima kasih banyak yang sudah memberikan partisipasi luar biasa menerima petugas kami dengan baik dan memberikan jawaban yang benar. Jujur saja di Sulawesi Barat ini penolakan memang ada tapi tidak banyak. Ketika ada penolakan di satu titik itu akan dibantu oleh PML-nya, jika tidak bisa nanti koordinator kecamatannya, jika masih tidak bisa nanti koordinator kabupaten turun tangan, dan jika tidak bisa koordinator provinsi bisa turun tangan, dan bahkan saya sendiri sudah beberapa kali turun ke lapangan langsung dan alhamdulillah sejauh ini responnya positif.
10: BPS Sulawesi Barat berharap partisipasi masyarakat terus terjaga hingga seluruh proses pendataan selesai sehingga data sensus ekonomi 2026 dapat menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan akurat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Berikut informasi terakhir, lomba masak makan tradisional hiasi semarak hari ulang tahun RI ke-81 di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Berikut disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
11: Ya, jadi lomba hari ini adalah rangkaian 17.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda serta pimpinan instansi vertikal mengikuti lomba masak pangan lokal Sulbar. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Pekan Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulbar pada Kamis 13 Agustus 2026. Lomba memasak tersebut mengusung olahan kuliner tradisional dengan memanfaatkan potensi bahan dan pangan lokal khas Sulawesi Barat. Sekda Sulbar Junda Maulana yang turut berpartisipasi menyampaikan bahwa ajang ini tidak sekedar hiburan perayaan kemerdekaan tetapi juga sarana untuk membudayakan konsumsi pangan lokal di kalangan masyarakat. Junda menjelaskan bahwa pemanfaatan pangan lokal menjadi langkah strategis dalam penguatan ketahanan pangan daerah di tengah dinamika situasi ekonomi saat ini.
11: Ya, jadi lomba hari ini adalah rangkaian 17 Agustus yaitu lomba memasak. Ini diperuntukkan oleh Forkopinda dan instansi vertikal di Sulawesi Barat. Dan tadi ada beberapa kepala instansi vertikal, termasuk saya juga ikut menjadi chef ya, memasak. Jadi lomba masaknya ini adalah masak tradisional dengan mengedepankan bahan-bahan lokal, ya pangan lokal. Ya itu bagaimana manfaat daripada lomba ini tentu adalah membiasakan ya, kita untuk membudayakan untuk bagaimana mengkonsumsi pangan lokal kita. Ini macam-macam tadi semuanya bahannya dari lokal.
0: Melalui olahan masakan khas daerah, masyarakat diajak untuk memaksimalkan potensi komoditas pangan yang melimpah di sekitar tempat tinggal mereka, sekaligus sebagai wadah sosialisasi jenis makanan khas yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Berikut informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 13 Agustus 2026. Mewakili tim yang bertugas, reporter dan tim teknik, ada Vivi di balik layar dan juga saya Mega Pika. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini, dan Mika punya informasi untuk Anda pada hari ini, tepatnya 13 Agustus 2026. Tertanda Arvan Arifinesa sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 235 garing PDT garing 2026 garing PA MMJ tanggal 23 April 2026. Telah memanggil atas nama Nadir Bintanda nomor kependudukan 760-210-1912-85-002 tempat tanggal lahir Mora 19 Desember 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, bekerja sebagai petani dan tempat tinggal dahulu di Dusun Mora, Desa Karosa, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi pendengar alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju, Kamis 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ruang sidang utama Pengadilan Mamuju, Jalan Yosudarso, Kompleks Ruko Mall Matos Mamuju. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Debbie Setia Puspaningrum binti Riono sebagai penggugat melawan Nadir Bintanda sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Mamuju dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan wajib diajukan pada sidang tersebut. Oleh karena itu tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya pendengar dan jelas di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman dan pengadilan dan mengumumkannya melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Prosatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda, semoga Anda stay tune menemani kebersamaan kita tentunya dengan beragam program dan informasi bersama Mega Pika untuk Anda. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam paket siaran ulang Kiprah Desa, kami hadirkan siaran ulang dalam budidaya anggur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pendengar, warga tani di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam Kiprah Desa. Saya Hafid, malam ini kembali bersama narasumber kita Pak Sri Purnomo. Kita akan berbincang mengenai budidaya anggur gitu. Selamat malam Pak Sri.
2: Selamat malam.
1: Sehat kabar ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita bicara mengenai budidaya anggur. Sebetulnya anggur ini sudah cukup familiar ya. Tapi untuk budidayanya sendiri, khususnya kita di Sulawesi Barat, sepertinya ini belum begitu banyak dibicarakan ya, kalau mengenai budidaya anggur ini. Nah, seperti apa budidaya anggur itu yang baik? Apa-apa yang kemudian perlu diperhatikan dan apakah memang Sulawesi Barat ini, daerah kita ini cocok untuk budidaya? Nah, ini kan kita akan perbincangkan lebih jauh bersama narasumber kita, dan juga dari Anda bisa nanti berinteraksi, ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti kami buka sesi tanya jawab ya, di saluran telepon dan juga pesan singkat ya. Baik, Pak Sri Purnomo, mungkin lebih awal kita bicara mengenai anggur ini seperti apa sebetulnya? Apa-apa yang perlu diperhatikan dan memang di daerah kita apa cocok ini untuk pengembangannya?
2: Ya, ya. Terima kasih. Pemirsa, bicara anggur, ya kita harus bisa bedakan anggur, ada anggur lokal dan anggur impor.
1: Oh, gitu ya.
2: Kalau anggur lokal itu biasanya buahnya kecil-kecil, asam. Itu memang karena mungkin, tapi sebenarnya kalau lihat historinya, anggur itu memang bukan tanaman Indonesia. Ya, cuma karena saking impor semua awalnya, cuma saking lamanya polanya juga nggak diperhatikan, ya tumbuh seadanya gitu. Jadi terkesan kecil, asam, karena emang nggak dirawat.
1: Jadi anggur-anggur yang sebenarnya kita beli di supermarket itu bukan dari Indonesia.
2: Kalau semenjak tahun 2006, mayoritas anggur yang ada di Indonesia itu imbang, sudah setengah-setengah dari produk lokal, ya. Anggur impor tapi ditanam di Indonesia. Sebagian lagi yang lain memang masih dari luar. Tapi harus diingat bahwa anggur itu kan jumlahnya ratusan. Sampai 260-an jenis.
1: Oh gitu ya.
2: Ya, yang ada di dunia ini. Hampir semuanya bisa masuk, bisa ditanam di Indonesia. Jadi yang harus diingat itu ada tiga hal ya. Mengenai anggur. Yang pertama suhu udara.
1: Suhu udaranya.
2: Suhu udara itu kan anggur akan baik tumbuh di kisaran 16 derajat Celcius sampai 35 derajat. Indonesia masuk itu. Mamuju masuk.
1: Mamuju masuk bisa.
2: Karena
1: ya.
2: Mamuju rata-rata 33 sampai 35 itu suhu tertinggi ya. Suhu terendahnya Mamuju ya 28 ya.
1: Itu suhu ya.
2: Jadi kalau bicara suhu ya, jadi faktor utama memang suhu. Kita Mamuju khususnya sudah masuk. Terus yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari ini anggur tuh butuh minimal 6 jam full ya, 6 jam tanpa halangan per hari.
1: 6 jam per hari mesti. Ya. Berarti harus diperhatikan jauh dari pohon-pohon yang bisa melindungi masuk cahaya matahari kalau kita mau.
2: Harus bebas dia.
1: Bebas ya.
2: Terus syarat tumbuh yang terakhir itu kondisi tanah. Tanah ini kan seperti yang sering saya sampaikan di materi yang lain, tanah itu bisa diakali. Jadi anggur itu tanahnya harus poros ya, artinya dia tidak mudah tanah yang bagus itu Jadi begini, untuk mengetesnya kita gali tanah misalnya ya. Ya taruhlah 60 x 60, kedalaman 60, isi air penuh. Kalau 24 jam tidak syarat,
1: tidak menyusut airnya ya.
2: Tidak menyusut, enggak cocok itu tanah.
1: Oh gitu ya. Ya.
2: Tapi rata-rata ya paling 10 menit juga rata-rata. Jadi tanah ya saya coba tes Imam Mujur, rata-rata tanah itu bagus ya.
1: Ya karena beberapa menit langsung habis.
2: Ya. Jadi itu patokannya begitu.
1: Berarti itu kepadatan tanahnya barangkali.
2: Kepadatan tanah. Cuma kan sekarang ada pupuk organik. Jadi organik ini dahsyat bisa memperbaiki kondisi tanah. Makanya materi hari ini saya lebih fokuskan ke ini. Budidaya anggur organik. Ya artinya kita mengurangi semaksimal mungkin pemakaian kimia.
1: Anggur organik.
2: Anggur organik. Jadi kalau kita main di organik itu usia 8 bulan bisa berbuah. Mulai dari tanam ya. Kebayang itu perawatan yang bagus 8 bulan berbuah.
1: 8 jadi, bulan berbuah.
2: Iya. Nah, berarti umur 11 bulan sudah bisa dipanen.
1: Iya.
2: Nah, jadi ini saya masuk kategori usaha yang sangat menguntungkan dan bagus ya. Kalau pemirsa misalnya ada halaman di rumah luasnya taruhlah 3x6 sudah cukup itu untuk memelihara 6 pohon bisa.
1: 6 pohon. Ini termasuk pohon apa tanaman anggur ini termasuk
2: merambat,
1: ribunya atau gimana?
2: Merambat
1: anggur, ya.
2: Oh, gitu ya. Cuma memang di luar negeri itu pola tanam anggur macam-macam. Jadi ada yang sengaja tergantung jarak tanam. Ada jarak tanam per 1 meter. Jadi dia enggak rambatkan. Dia paling cuma jadi buahnya terpusat di batang-batangnya itu. Kan di sana kan yang kebanyakan panen mesin. Masuk disedot, masuk semua keluar jadi anggur itu, langsung anggur. Yaitu jadi kalau untuk anggur konsumsi memang ya kita menyarankan ada jarak tanam tertentu. Nah, perlu pemirsa pahami kalau seandainya kita sudah punya lahan yang cukup ya. Ya taruhlah 3x6 atau lebih kecil juga bisa. Jadi hitungannya begini. Kita tanam anggur impor 4 pohon itu cukup modal 1 juta.
1: 4 pohon itu.
2: Iya. Artinya rata-rata kan bibit anggur impor itu 125 ribuan.
1: 125 ribu.
2: Kali 4 500. Sisanya pupuk organik. Nah itu
1: pemeliharaan tanaman.
2: Pemeliharaan. Jadi ya 8 bulan panen lumayan itu. Nanti sumber-sumber pendapatannya kita bisa jual buahnya, bisa jual lagi bibitnya. Karena anggur itu kan setiap mau berbuah harus kita pangkas. Nah, pangkasan-pangkasannya ini itu bisa digunakan untuk bibit lagi.
1: Stek gitu ya.
2: Anggur gitu ya? Ini enggak ada matinya. Jadi enggak ada ruginya pelihara anggur. Justru kalau kami lihat kayak teman-teman di Jogja atau di Nganjuk ya. Rata-rata mereka besar di penjualan bibit. Jadi kadang bibit bisa dapat 30 juta.
1: Iya.
2: Untuk satu bibit ya. Sementara kalau buahnya kan ya banyak juga karena emang harga anggur per kilo itu masih 60 ribuan per kilonya. Nah, kita jangan bayangkan anggur seperti yang kita lihat, kan ada anggur jenis banana kayak pisang yang kita makan itu bisa seperti itu anggur itu.
1: Gitu ya. Yang kita lihat banyak di supermarket yang kayak bulat-bulat.
2: Ya bulat-bulat, ada yang berbentuk hati juga. Jadi karena tadi sekitar 260 macam anggur, jadi memang aneh-aneh.
1: Baik, kita akan buka kesempatan juga kepada pendengar gitu ya. Pendengar di rumah, Anda ingin berinteraksi bertanya seputar budidaya anggur organik ini, Silakan Anda bisa mendengarkan telepon di 0426-23-22443 atau ada saluran di SMS juga boleh di 0822-9609-0996. Sudah ada langsung yang masuk ini di saluran telepon. Halo, assalamualaikum. Oh iya, baik. Putus-putus saya dicoba lagi pendengar. 0822-9609-0996 bisa juga langsung telepon. Baik Pak Sri, tadi disebutkan ada beberapa ketentuan tadi yang harus diperhatikan ya, faktor-faktor penting yaitu suhunya, cahaya matahari dan kondisi tanah. Nah, tadi terkait dengan suhu sendiri kan disebutkan 16 sampai 35 derajat ya. Ya. Itu syarat tuh. Kalau maksudnya di luar dari itu di atas 35 atau di bawah 16 itu memang tidak bisa tumbuh atau seperti apa?
2: Kalau tumbuh bisa tumbuh.
1: Tumbuh sih tumbuh ya.
2: Jadi kalau terlalu cuaca terlalu rendah ya. Kayak misalnya di ini ya. Saya pernah coba tanam di Tembagapura di Papua. Itu pohonnya bagus enggak berbuah.
1: Enggak berbuah.
2: Terlalu dingin.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Terus kalau terlalu panas juga yang biasanya buahnya besar-besar-besar jadi kecil-kecil.
1: Jadi kecil-kecil.
2: Jadi gitu faktornya ke sana. Makanya ada kondisi ideal 16 sampai 35.
1: 35 derajat Celsius.
2: Jadi ya cukup. Terus ini perlu dipahami juga usia pohon anggur itu 36 tahun sampai 40 tahun masih produktif.
1: Oh gitu ya ya ya.
2: Jadi
1: agak panjang.
2: Panjang. Jadi misalnya gini, kita 1 juta modal gitu ya, modal awal untuk beli bibit sama pupuk. Ya kan 8 bulan sudah berbuah, 1 tahun sudah menghasilkan. Ketika kita pangkas kembali modal itu. Ya, jadi silakan pemirsa untuk ini kayaknya perlu diseriusi usaha ini. Jadi memang ya kami melalui acara Kipra Desa ini sengaja memancing beberapa model-model atau jenis apa tanaman yang bisa dibudidaya, yang cepat, yang praktis, jangka panjang. Dan ini kalau anggur kan semua juga bisa gitu, ibu-ibu, emak-emak tuh bisa tuh. Karena kan ya paling ya kita memang nanti kalau untuk butuh rambatan. Jadi kan enak tuh kalau lihat anggur menggantung-gantung sekilo ya warna hijau, atau kita tambah lagi tanah apa anggur yang warna merah. Seru rumah yeah, kita yeah. tuh. Jadi banyak tamu nanti itu.
1: Tapi kalau di memang di Mamuju ini belum ada yang serius untuk mengembangkan itu ya?
2: Ya masih belum, masih belum. Karena emang yang ada dalam benak teman-teman petani di sini, kebayang susahnya duluan.
1: Iya.
2: Ya makanya melalui acara ini saya pikir perlu dirangsang nih supaya ada. Ada wawasan untuk
1: ya,
2: mulai.
1: Ya, itu dia wawasan pengetahuan. Mungkin sebagian besar mungkin menganggapan bahwa ini kan tanaman dari luar negeri, mungkin
2: betul,
1: dan pas
2: betul,
1: di ya. Daerah kita. Nah, ternyata bisa ya. Baik, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dikatakan apa ini? Jenis apa yang paling cocok dikembangkan di wilayah kita? Wah, kalau tadi disebutkan ini kan ada 260 jenis gitu ya. Nah, ini yang paling bagus untuk dikembangkan.
2: Ya, ada macam-macam dan ini juga tergantung harganya ya. Kalau yang model Isabel itu kan buahnya hitam. Dia cepat juga apa cuma itu kalau Isabella misalnya
1: Isabella
2: satu jenis tom, Isabella. Ya, jenis Isabella satu tombolan memang agak sedikit. Nah, yang agak-agak banyak tuh model finger atau model banana atau lagi model-model ada banyak sekali jenisnya.
1: Ya.
2: Saya di rumah itu masih sisa 11 jenis, 11 macam anggur. Di rumah ada.
1: Jadi, ini sudah mulai mengembangkan ini ya.
2: Sudah di rumah. Jadi makanya berani bicara karena sudah.
1: Iya. Jadi memang sudah berproduksi.
2: Produksi saya begini apa Belum mau memproduksi. Jadi belum kita buahkan. Saya masih belajar cara nyambung, cara membuat bibit. Karena nanti kasihan kalau kita konsen untuk produksi, pohon kurang cepat besar.
1: Artinya sebenarnya bisa diatur kita,
2: bisa,
1: maunya
2: bisa kita atur,
1: gitu.
2: Ya.
1: Kalau kita maunya ya ditunda dulu berbuah, bisa ya.
2: Anggur itu kalau dia subur sekali bisa 4 kali setahun. Cuma ya kami sih menyarankan 3 kali setahun saja.
1: 3 kali setahun.
2: Ya, jadi mulai dari bunga ya sampai bisa dikonsumsi itu kan dia memang butuh 100 hari. Ya, itu maksimal ya. 100 hari kan berarti kan 3 bulan lebih sedikit gitu. Ya, kalau mau dengan organik itu bisa dipercepat. Bunga cepat besar, buah cepat matang.
1: Ya, cuma
2: kasihan juga kalau kita paksakan harus 4 kali setahun.
1: Jadi kita lihat kondisi tanamannya sebetulnya.
2: Kebayang ya, jadi buahnya bisa kita panen 3 kali, bibit-bibitnya pun 3 kali dalam setahun kita bisa bisa jadi mata pencaharian. Itu perlu ilmu lagi nanti cara membuat bibit nanti ada kita bisa ajarkan.
1: Nanti kita buka.
2: Yang jelas begini, kalau punya ada 1 juta jangan ragu-ragu tanam anggur. Kami ajari.
1: Tapi kalau jenis tanaman anggur ini sendiri seperti apa, mungkin ada langkah-langkah perawatannya bagaimana?
2: Kalau perawatan sih relatif mudah perawatan. Karena hama-hama anggur itu cuma kutu yang warna putih itu. Jadi kalau masih 4 biji atau 10 atau 20 masih kejangkau. Ya. Kalau sudah buka kebun massal itu mungkin yang ini kan kita masih pemula ya di Mamuju ini. Jadi kami sarankan sih maksimal 20 macam. Ya, tergantung modal gitu. Sedikit penyakit anggur sedikit sekali.
1: Jadi tidak ada salahnya memulai dari halaman pekarangan dulu.
2: Pekarangan. Cuma pastikan memang itu tadi ada 3 syarat utama tadi, suhu, cahaya. Jangan sampai itu jadi masalah gitu.
1: Itu faktor penting ya. Suhu.
2: Kemudian tapi kalau suhu sudah bisa dipastikan Mamuju masuk.
1: Sudah masuk.
2: Aman ya.
1: Tinggal kondisi tanah, kemudian bagaimana
2: cahaya matahari saja.
1: Nah, kalau tanah sendiri kan memang bisa diakali ya bisa dengan diakali, berbagai
2: gali dulu, gitu kasih batu, kasih pasir gitu ya.
1: Iya. Baik, ada pendengar kita mencoba bergabung kembali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Miss call rupanya ya. Boleh. Kalau Anda kesulitan di nomor itu 0426-2322-443 bisa di saluran seluler juga bisa di 0822-9609-9996. Baik, tadi kan disampaikan di awal bahwa ya rata-rata memang yang kita konsumsi ini adalah impor gitu dari luar ya. Kalau di kita ini yang dibudidayakan di sini agak cenderung asam-asam gitu ya. Tapi itu bisa diakali nggak kemudian dengan berbagai sentuhan-sentuhan teknologinya sehingga
2: sekarang pupuk organik kita itu cukup bagus ya, cukup hebat gitu. Jadi ketika untuk mengantisipasi supaya tidak asam, kan kalau kimianya ada KCL, kalau zat kimia yang mau dipakai pupuk kimia. Nah, jadi pupuk organik pun ada juga yang mendekati itu. Atau kalau tidak, kita juga bisa bikin. Jadi dari cangkang telur kita hancurkan. Jadi banyak cara untuk menanggulangi ya masalah asam tadi. Membuat buah cepat besar. Jadi jangan khawatir pemirsa, jadi untuk konsultasi masalah anggur nanti kita akan ada semua gratis kalau untuk ilmunya.
1: Ya, nanti buka ruang nanti juga bisa telepon langsung ke Bapak nanti ya. Nanti kita sebutkan nomor telepon untuk warga tani yang ingin berkonsultasi mengenai masalah-masalah pengembangan budidaya anggur ini ataupun juga masalah-masalah pertanian yang lain. Baik, 0426-2322-443 bisa Anda deringkan kembali dan 0822-9609-0996. Baik Pak Sri, mungkin apa yang perlu kemudian yang lain perlu diperhatikan gitu ya untuk langkah-langkah ya, untuk budidaya ini.
2: Kalau untuk agak profesional, karena kan anggur ini cukup panjang umurnya. Nah biasanya kita itu bermasalah di pembentukan tajuk. Tajuk itu misalnya kayak begini, kita mau berapa cabang. Terus kan ada batang itu, ada batang primer, ada batang sekunder, ada batang tersier. Jadi batang primer ini batang induk. Nah diharapkan dari batang induk ini punya batang, dua batang sekunder. Nah, dari dua batang sekunder ini bisa nanti ada 4 sampai 6 tersier. Dari situlah nanti buah akan muncul. Jadi jangan juga kita perbanyak batang-batang sekunder. Ya ini, jadi ini tergantung kepadatan, karena tergantung juga luas lahan kita. Nah, tapi ini sekali pelajari juga bisa nih, yang begitu-begitu cara-cara membentuknya. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa bisnis anggur ini sebenarnya lebih banyak di bisnis pembibitan.
1: Pembibitannya.
2: Kebayang, sudah pasti 3 tahun sekali kita jual bibit. Nah, jadi dan bibit itu kan bisa sambung pucuk atau kita bisa okulasi.
1: Okulasi.
2: Jadi ada sekarang cara membuat bibit yang agak ngetren sekarang gitu ya. Jadi batangnya ditempelkan di batang yang sudah besar. Jadi menarik sekali. Ini ya emak-emak juga pasti bisa. Kapan mereka kuasai ilmunya, ketagihan nanti mereka. Jadi relatif tidak ada ini kesulitan untuk anggur. Jadi begini. Pemupukan anggur itu mau berapa kali ya, tergantung kemampuan kita. Nah seperti kita sampaikan tadi, karena anggur itu ketika akan kita pangkas, biasanya 15 hari sebelumnya kita pupuk dulu. Kasih pupuk gitu ya, baru pangkas. Setelah pangkas 15 hari kemudian keluar bunga. Jadi itu sudah hukumnya begitu gitu. Jadi emang jadwal-jadwal anggur itu kita banyak nanti terikat dengan jadwal. Kita harus buat kalender khusus untuk anggur.
1: Gitu. Baik, yang coba mandarikan tadi boleh dicoba kembali ya, 0426-2322-443 dan 0822-9609-0996. Baik. Ya, ada pertanyaan ini, bagaimana kemudian bisa kita mengidentifikasi bahwa tanaman yang kita tanam itu kekurangan unsur hara atau tidak cocok dengan kondisi tanahnya?
2: Ya, jadi tanaman itu cermin dari kualitas tumbuh. Misalnya kayak gini, daunnya keriting, ya keriput, biasanya ada penyakit di situ, atau ada semut, ya. Atau tanamannya kuning, itu kurang unsur hara.
1: Oh gitu ya.
2: Atau tanaman layu kurang siram. Nah jadi ya ini enaknya bermain di organik, di tanaman itu. Kita kalau melihat kepribadian tanaman, lihat fisiknya saja. Nah memang kalau untuk pembibitan, ya masih di awal-awal ya, memang anggur ini harus minimal sehari sekali kita siram. Ya minimal ya. Nah tapi kalau ketika sudah umur 2 tahun ke atas itu kita sudah tidak permasalahkan lagi itu. Jangan sampai dia kekurangan saja. Dan ini pun tergantung media yang kita pakai. Ada yang lebih suka nanam anggur di pot dengan alasan lebih mudah gitu. Emang mudah
1: bisa ya.
2: Tapi memang dia kapasitas buah yang bisa kita buahkan terbatas. Karena kan tergantung ini unsur hara yang diserap. Jadi ada juga yang lebih senang di tanaman, di tanah langsung. Ya ya itu semua kembali ke pilihan kita gitu.
1: Jadi tadi untuk mengenali tanaman secara fisik bisa kita lihat gitu
2: ya mudah melihatnya. Ya.
1: Tetapi ada juga memang kadang di petani kita bukan hanya tanaman anggur ini, tetapi mungkin ada tanaman lain ya yang memang lama sudah ditanam usianya memang sudah harusnya berproduksi tetapi tidak berproduksi gitu ya. Itu itu bisa jadi kondisi apa itu penyebabnya itu?
2: Kalau yang sering bermasalah di Mamuju atau Sulbar pada umumnya itu tanaman seperti cengkeh. Kadang bisa setahun enggak berbuah. Durian pun pernah kita setahun enggak berbuah ya di Mamuju ini. Ya ini ada mungkin pengaruh ketika sedang berbunga, iklimnya waktu itu tidak bagus. Jadi kadang ini membawa masalah gitu. Ini juga kadang terjadi juga di komoditi yang lain. Seperti misalnya saya punya empang di belakang rumah. Kita mau panen 4 hari kemudian misalnya. Tiba-tiba ada hujan sekali. Besoknya ngapung semua udang. Waduh, stiker ini. Ternyata nanya PPL, Pak. Hujannya terlalu asam. Kita nggak bisa kontrol itu. Nah, kalau ke tanaman masih bagus. Kita bisa siram ya, ketika ada hujan asam begitu. Tapi kalau sudah langsung, ini kan masuk ke empang. Langsung kena sama ikannya. Jadi ikan bandeng sama udang sudah.
1: Ya. Ada satu lagi pertanyaan ini. Selamat malam. Mau apa ini? Mau butuh bibit? Di mana dapatnya, Pak? Baik.
2: Ya, terima kasih. Untuk bibit bisa pesan di online, ya. Online bisa banyak kok kalau mau pesan. Cuma memang online ini kadang kita juga harus hati-hati. Jadi kalau saya sarankan online, ternyata teman-teman salah pesan. Ya kalau saya sih ada beberapa teman ya sekaligus jadi guru saya juga, karena di samping awalnya kenal di online kita jadi banyak konsultasi. Ada beberapa memang yang kita bisa percaya. Jadi bisa nanti hubungi kami di sini. Kami yang pilihkan beli bibit kemana.
1: Nah ini Pak, kebiasaan juga kalau kita beli di supermarket gitu ya, kan ada bijinya tuh. Itu bisa nggak nih?
2: Bisa jadi. Jadi gini, bibit impor apa biji anggur impor itu akan sama dengan induknya. Ya. Jadi kayak apel juga, apel Red Globe atau Royal Gala atau sejenis yang lain-lain itu di CC ada tuh, tumbuh itu.
1: Tumbuh ya.
2: Nah, jadi ini juga kalau teman-teman mau serius sih sebenarnya bisa beli bibitnya, beli buahnya.
1: Buahnya ya.
2: Bijinya jangan dibuang.
1: Nah, kalau itu langkahnya seperti apa itu? Itu yang menarik.
2: Nanti kita butuh wadah toples, butuh tisu atau kapas. Itu nanti setelah kita makan anggur, kita cuci bersih, masukkan dalam tisu yang basah ya. Taruh dalam toples misalnya bekas bedak atau toples bekas kue-kue. Kue yang lebaran ya. Itu bisa dipakai.
1: Ditutup.
2: Ditutup ya. Jadi kan kalau toples kan bening ya, kelihatan. Kapan muncul dia punya kecambah? Nah, itu sudah bisa dipindah.
1: Ya.
2: Jadi mudah caranya begitu. Jadi silakan Bapak-bapak dan Ibu kalau punya buah-buahan impor apapun, misalnya pir, jeruk, apa segala macam.

0: Mau 2 tahun atau 8 bulan.
1: Nah, gitu jadi.
2: Baik, saya sekali kita sudah di ujung acara kita Kiprah Desa malam ini. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih jauh mengenai masalah pertanian ini bisa menghubungi Pak Sri Purnomo. Mungkin bisa disebutkan ya, nomornya, Pak.
0: Silakan teman-teman menghubungi nomor telepon atau WA kami di 0812 400 9191. Diulang 0812 400 9191.
2: Baik.
0: Jadi konsultasi apapun pertanian itu gratis.
3: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan Kiprah Desa dalam budidaya anggur, dan pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3 untuk Anda.

0: menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentara.

0: tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat.
1: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator lokal
8: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPPR RI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa yang dua kali ini? Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
14: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
20: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
20: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
20: Termasuk saya, apakah pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
20: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
17: Satu kali, Pak.
20: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
14: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
22: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
21: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
23: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
21: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
0: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
1: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
0: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
0: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, demikian tadi kami hadirkan warta berita dari Pro 3 kembali bersama kami di Pro 1 Era Rimamojo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Islam. Pembahasan kita pada malam hari ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026, kemerdekaan sebagai nikmat yang wajib disyukuri, bersama dengan narasumber kita, Hardianto SAG, selaku Ketua IPARI Kabupaten Mamuju dan Ketua KUA Kecamatan Kalumpa.
1: Satu RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'am 'alaina bi ni'matil imani wal islam. An'am 'alaina baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang utama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hingga di detik ini kita bisa menikmati karunia kebebasan, karunia kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga di saat ini kita masih bisa menikmati kebebasan untuk mencari nafkah, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk beraktivitas, memenuhi kebutuhan hidup kita dan beribadah untuk mempersiapkan kembalinya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai uswah hasanah, sebagai teladan bagi kita semua, baik dalam urusan dunia kita, lebih-lebih lagi dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana membebaskan diri kita dari penghambaan kepada hamba, kemudian menuju penghambaan kepada pencipta hamba, yang kemudian sampai saat ini kita nikmati ajaran tersebut sebagai seorang muslim. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengingat bagaimana susahnya ketika kita dalam keadaan terjajah, yang segala sesuatunya kita rasakan sulit. Maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Indonesia yang saat ini kita akan peringati kemerdekaan tersebut, kebebasan tersebut yang ke-81. Maka para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang para pendiri kita, para founding father dari bangsa kita ini telah memberikan tuntunan yang mereka cantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemerdekaan ini bisa kita raih. Maka oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia yang menyadari akan keutamaan dari kemerdekaan ini, keutamaan dari kebebasan ini, maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas karunia tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu kutu yaumihi faka'annama hizat." Barang siapa di antara kalian yang memasuki pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia dan seisi rumahnya tersebut telah dianugerahi kebebasan kepadanya. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan adalah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka penting hal ini untuk kita syukuri. Mengapa? Karena dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang kita raih di bumi yang merdeka ini, kita bisa mengumandangkan azan dengan bebas. Kita bisa mendirikan sholat. Kita bisa belajar agama tanpa rasa takut untuk ditangkap atau disakiti atau ditindas oleh penjajah. Di negara yang merdeka ini kita merasa aman, karena nikmat aman itu sangatlah mahal. Kita bisa belajar dari saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain, yang mana mereka dalam keadaan tidak aman dengan kondisi perang antar negara, perang antar suku, perang antar kepentingan politik dan lain sebagainya, yang menyebabkan dirinya merasa tidak aman, senantiasa khawatir akan efek dari ketidakamanan tersebut. Maka ini penting untuk kita syukuri. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karunia kenikmatan akan nikmat kemerdekaan ini harus betul-betul kita manfaatkan, betul-betul kita gunakan untuk kebaikan, baik untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang lain, dan seluruh unsur dari rakyat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karena ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat ini, maka tentunya kita harus ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, nikmat kemerdekaan ini, maka pasti azabku sangatlah pedih. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ayat ini menegaskan bahwa syukur bukan sekadar formalitas ucapan. Syukur akan kemerdekaan ini harus kita jaga demi untuk kelangsungan bangsa kita. Jika kita bersyukur dengan cara merawat persatuan, karena dengan persatuanlah yang menyebabkan kita bisa merdeka. Karena dengan persatuan dari seluruh unsur bangsa kita, dari masyarakat kecil, kalangan menengah, dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini, suku yang ada di Jawa, suku yang ada di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan seluruhnya, yang kemudian bersatu untuk melawan penjajah sehingga kita bisa merdeka. Maka menjaga persatuan ini harus kita lakukan. Menjaga kedamaian, menjaga kebersamaan dalam mengelola bumi pertiwi kita ini, tentunya dengan amanah pengelolaan kekayaan bangsa kita, kekayaan bumi kita, Indonesia tercinta ini harus dilakukan dengan amanah untuk kebaikan seluruh unsur bangsa kita. Dan itu menjadi salah satu indikasi dari kesyukuran kita. Karena jika kita tidak menjalankan pembangunan tersebut dengan amanah, atau kita lakukan dengan keingkaran terhadap karunia nikmat ini yang tujuannya untuk kesejahteraan seluruh unsur bangsa Indonesia, yang kemudian kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita atau golongan diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita telah mengingkari nikmat tersebut. Maka ingatlah, kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Maka jemaah sekalian, para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Karena nikmat kemerdekaan ini membuat kita bisa membangun bangsa kita. Dengan kemerdekaan ini kita bisa memberikan keamanan kepada seluruh unsur bangsa kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan amanah. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua. Di suku Quraisy, di dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua, yang mengkisahkan, yang menjelaskan bagaimana orang-orang Quraisy yang pada saat itu demi untuk melangsungkan kehidupannya, dia melakukan perdagangan dari pada musim panas dan musim dingin, yang kemudian atas usaha tersebut yang kemudian menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuknya, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian jelaskan di ayat 4 bahwa allazi at'amahum min ju, ya, Allah yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Ya. Kenapa? Dengan rasa kemerdekaan, kenyamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Quraisy untuk memenuhi kehidupannya, untuk berdagang untuk mencari nafkah tersebut sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan fisiknya dengan dibebaskan dari kelaparan, yang kalau kita bahasakan pada saat sekarang ini bebas dari persoalan ekonomi, kesejahteraan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kalau negara ini dikelola dengan baik, dengan amanah yang diperuntukkan untuk kesejahteraan bangsa seluruh rakyat Indonesia, maka insya Allah kita akan terbebas dari kelaparan. Karena negara kita adalah negara agraris. Negara kita, kalau bang orang bilang, ya, tongkat pun ketika dilempar dia akan tumbuh menjadi, ya, tumbuhan, karena suburnya bang tanah yang kita miliki. Maka para pendengar yang sama rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemerdekaan dari segi ekonomi itu harus diperuntukkan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Di ayat berikutnya Allah pun memberikan tuntunan bahwa wa amanahum min hauf. Allah mengamankan mereka dari rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut dari penindasan, rasa takut dari pembunuhan, disakiti, dizalimi. Maka ini tentu harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika kemerdekaan ini betul-betul menjadi tujuan kita semua sebagai unsur bangsa Indonesia yang selalu memperingati kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Maka para pendengar yang sama rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka keamanan, kebebasan ini harus diberikan kepada seluruh unsur bangsa Indonesia yang nantinya mereka akan gunakan untuk kebaikan dirinya dan kebaikan sekitarnya. Maka jamaah sekalian yang sama rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana Islam memandang esensi kemerdekaan itu sendiri? Kemerdekaan dalam Islam adalah pembebasan manusia dari bentuk penindasan dan kezaliman makhluk. Hal inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazlamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis ini adalah piagam kemerdekaan tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk meruntuhkan tembok-tembok penjajahan, kesombongan dan penindasan manusia atas manusia lainnya. Kemerdekaan sejati menuntut tuntunan Rasulullah yang menjadi manusia yang melarang untuk saling menjajah, saling menzalimi, saling memperbudak, Maka dari itu, mari kita ikat nikmat kemerdekaan ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Quraisy ayat 3. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhanmu pemilik rumah ini. Kalau di surah Quraisy itu memerintahkan untuk menyembah Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, ya, dan untuk menyembah pemilik Ka'bah, yaitu Rabb, Allahu Rabbul Alamin, maka tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus kembali mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, karena kemerdekaan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan ini. Karena sesungguhnya tujuan kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk menegakkan kebaikan dan keadilan, merdeka dari kekufuran menuju cahaya iman, merdeka dari kezaliman menuju kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa ataus zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar walillahi aqibatul umur. Hai orang-orang yang beriman, yang jika kami beri kemanfaatan hidup di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sudah bebas dari penindasan, bebas melakukan aktivitas dengan keinginan sesuai dengan keinginan kita, maka ingat bahwa tentunya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tunaikan. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, ya, ajaklah kepada kebaikan, ya, kemudian cegahlah kepada kemungkaran. Kita diperintahkan untuk sholat. Bagaimana setiap unsur bangsa ini ketika mereka menunaikan kewajibannya, yaitu mendirikan sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ketika sholat tersebut sudah mendara daging pada seluruh unsur bangsa ini, baik itu masyarakatnya, rakyat biasa, rakyat pedagang, pengusaha, pejabat, pegawai dan seterusnya, ketika mereka sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukurannya atas nikmat kemerdekaan ini, maka tentunya Allah akan memudahkan segala urusannya, akan menjaga setiap rakyat kita, setiap umat ini dalam melakukan keburukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, orang yang menjaga sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita menjaga sholat kita, maka sesungguhnya sholat itu mencegah yang menjaga sholat tersebut, yang mendirikan sholatnya dengan hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia akan tercegah dari mengambil haknya masyarakat. Dia akan terhindar, mencegah dirinya untuk mengambil hak rakyat, yang kemudian ketika itu dilakukan, maka tentunya hasil kekayaan bangsa kita akan kembali ke rakyat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Para pendengar yang sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan betul, harus kita jadikan pelajaran, harus kita maksimalkan bagaimana nikmat ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bisa dinikmati oleh seluruh unsur, dari yang kecil, rakyat miskin, rakyat pedagang, rakyat pengusaha, guru, pendidik-pendidik kita, guru-guru kita, ketika dia merasakan nikmat kemerdekaan ini, maka dia akan mendidik generasi bangsa ini dengan merasa nyaman. Dia tidak akan terbebani oleh persoalan kehidupan. Dan oleh karena itu, pesan terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa nikmat kemerdekaan ini harus kita manfaatkan, harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan sukacita, dengan sukaria, namun jangan boros, karena sesungguhnya perbuatan boros tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada bangsa ini, sehingga kemerdekaan ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya

0: Padahal di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak. Kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hus.
1: Bercanda, Pak.

0: Rigir kami hadirkan untuk Anda dalam paket Ngobras Relawan Desa Mengajar.
1: Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
3: Tempatnya akan melakukan tendangan menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan kaki kiri. Dibuang saja.
2: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat Sulawesi Barat. RRI

0: Obras, Dobrol Barren Comunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Hafid, juga ditemani Bang Ucan di meja operator. Malam ini senang sekali karena kedatangan dua anak muda inspiratif yang saat ini lagi semangat-semangatnya membangkitkan cahaya literasi di desa gitu ya. Ini dari komunitas anak Manakara ya. Komunitas anak Manakara ada Muhammad Taufik Hidayah, ini ketua komunitas anak Manakara sekaligus juga penggagas dari relawan desa mengajar. Selamat malam, Mas Taufik.
2: Selamat malam.
1: Lebih dekat mic-nya supaya suaranya jelas gitu ya.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Oke, kabar sehat ya?
2: Iya, siap.
1: Boleh disapa pendengar kita yang lagi dengar ataupun juga yang lagi nonton saat ini.
2: Selamat malam semua pendengar radio RRI Pro 1 Mamuju.
1: Oke. Ya, kita didengar di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polman dan sebagian Mamasa serta luar Sulbar lewat aplikasi ya, bahkan luar Indonesia ya, yang mendengarkan tadi streaming. Juga ditemani ada Ahmad Irfan Fadil Al Ghafar.
3: Betul, Mas.
1: Ya, salah satu anggota relawan desa mengajar. Mas, panggilnya Ahmad Irfan Fadil atau apa nih?
3: Ghafar. Irfan.
1: Panggilnya Irfan. Irfan ya. Kalau Topik panggilnya? Taufik aja.
2: Taufik.
1: Baik. Boleh disapa pendengar kita yang lagi nonton nih.
3: Halo, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada ya.
1: Ya, dan nanti juga pendengar di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran ini ada ruang untuk ngobrol, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, atau mungkin pengen menjadi bagian dari komunitas ini, ya, mungkin boleh. Anda bisa nanti bergabung di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996, atau juga malam ini kita live di Facebook dan YouTube RRI. Anda boleh menyampaikan komentar Anda di kolom komentar. Saya ke Mas Taufik dulu sebagai ketua komunitas ini dan sekaligus juga penggagas dari kegiatan relawan desa mengajar. Boleh diceritakan lebih awal dulu, awal mulanya menggagas gerakan ini.
2: Jadi relawan desa mengajar ini lahir dari
1: lebih dekat mic-nya.
2: Jadi relawan desa mengajar ini lahir daripada kegelisahan dan keresahan kita di komunitas anak Manakara. Kami melihat bahwa banyaknya anak-anak desa yang memiliki potensi kemampuan, memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan anak-anak di dalam kota, tapi kadang mereka dibatasi oleh akses pendidikan, fasilitas pendidikan seperti buku bacaan, seperti ruang pendidikan, seperti pendampingan serta kesempatan untuk mengupgrade potensi diri. Itulah yang melatar belakangi sehingga relawan desa mengajar ini lahir dari keresahan dari teman-teman komunitas anak Manakara.
1: Komunitas anak Manakara. Kalau komunitas anak Manakara sendiri ini mungkin bisa di.
2: Jadi komunitas anak Manakara ini adalah komunitas yang lahir komunitas yang melakukan kegiatan literasi pendidikan, literasi desa.
1: Jadi fokus ke literasi.
2: Fokus kepada literasi itu komunitas anak Manakara.
1: Sejak kapan?
2: Sejak tahun 2015.
1: Oh, 2015 terbentuk ya. Untuk gerakan relawan desa mengajar ini sendiri sejak kapan mulai jalan ini?
2: Sebenarnya relawan desa mengajar ini baru jalan, 2 bulan berjalan relawan desa mengajar.
1: Baru 2 bulan. Iya. Kenapa fokus ke desa?
2: Kenapa kami fokus ke desa? Karena kami menganggap bahwa desa itu adalah sebuah akar dari bangsa ini. Kenapa? Kalau kita mau bangsa Indonesia itu maju, maka perlu memberikan kesempatan bagi anak-anak desa untuk kesempatan untuk punya pendidikan yang sama dengan anak-anak kota agar dia bisa membangun desanya, begitu.
1: Hmm. Begitu Mas. Baik, baik. Saya ke Bang Ivan dulu deh. Iya. Ya, itu lebih awal bergabung di relawan ini atau sejak kapan?
3: Ya, untuk gabung di relawan ini sebenarnya baru Mas, diajak Bung Taufik ya. saat menggagas relawan desa ini saya juga ikut di dalamnya gitu. Nah, karena memang tadi searah dengan apa yang dikatakan Taufik, kita itu resah dengan kondisi desa ya. Melalui kegiatan seperti ini kita dekat dengan masyarakat, kita bersentuhan langsung dengan anak-anak, juga orang tua gitu. Dan nyatanya di lapangan itu banyak di antara mereka itu ya, meskipun misal di desa Bambu itu di dekat dengan kota gitu, masih ada yang ya sorry to say gitu, buta aksara gitu kan. Ini tentu masih menjadi PR kita untuk terus dikembangkan lagi, terus di upgrade lagi gitu, dan menjadi perhatian serius mestinya oleh pemerintah, begitu Mas.
1: Jadi sejak ini apa diluncurkannya gerakan relawan desa mengajar ini kemana aja yang sudah di programnya berjalan ini?
3: Ya, untuk karena ini masih baru Mas, jadi kita masih berfokus di desa Bambu ya. Letaknya di mana Mas
2: Novi? Desa Bambu di lingkungan Taruminding.
3: Taruminding.
1: Kenapa memilih di sana?
2: Ya, kenapa kami memilih di sana? Karena sebelum kami melakukan atau turun langsung ke ke desa itu, kami lakukan observasi.
1: Oh iya.
2: Kami lakukan pendataan, kami melihat, kami cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya anak-anak di desa itu punya keinginan untuk belajar, tapi itu tadi. Jadi kami juga melihat bahwa banyaknya anak-anak desa itu yang putus sekolah, yang itu tadi buta aksara, itu yang sehingga kami bergerak untuk ke lingkungan Taruminting itu, ke desa Bambu.
1: Boleh diceritakan sejak apa program ini berjalan ini seperti apa sih bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan teman-teman?
2: Ya, mantap figur ini. Kegiatan yang kami lakukan itu adalah pertama kan untuk memperkenalkan literasi, atau perlunya kami itu lakukan pendekatan kepada anak-anak desa. Kami tidak langsung mengajak mereka untuk baca buku karena pasti mereka tidak mau karena belum terbiasa. Makanya kami mendekati, memberikan edukasi melalui permainan apa yang dia sukai. Kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Begitu Mas.
1: Baik. Jadi targetnya ini untuk usia-usia jenjang berapa? Anak-anak sekolah kan targetnya? Atau yang putus sekolah juga?
2: Kalau untuk saat ini kami itu lagi membina anak SD, SMP, SMA, ATS, orang tua juga buta aksara. Kami lakukan pembinaan juga.
1: Jadi apa yang dilakukan ini adalah ngajar baca tulis begitu ya?
2: Baca tulis, iya.
3: Mungkin jadi istilahnya tuh untuk awal-awal ini karena kita masih baru, jadi kita masih melakukan prakondisi lah bagaimana anak-anak itu diajak untuk mencintai awal-awal, bagaimana agar apa yang dia lakukan ini tuh sebenarnya ya untuk masa depan mereka loh gitu. Jadi bukan kita datang terus langsung ngajar mendikte bahwa gini nah, gitu kan.
1: Bagaimana tuh kalau gitu pendekatan-pendekatan
3: jadi awal pendekatan-pendekatannya kayak diajak bermain seperti tadi dikatakan, juga diajak bernyanyi bersama gitu, mengenal huruf-huruf ya melalui lagu-lagu gitu Mas.
1: Iya. Ada berapa tim yang terlibat di relawan mengajar?
2: Sekitar 10 orang di iya, sekitar 10 orang yang bergerak di relawan desa mengajar.
1: Itu dari latar belakang apa saja? Dari kalangan mana saja?
2: Ada teman-teman yang lagi kuliah, ada aktivis, ada masyarakat umum. yang punya apa namanya punya kesamaan tujuan.
4: Kalau Bang Taufik dan Irfan sendiri ini masih kuliah atau aktivis aja?
2: Kami jurnalis, Pak.
4: Jurnalis. Oh.
2: Jurnalis lokal.
4: Jurnalis lokal. Sama-sama berdua.
3: Iya.
4: Baik.
3: Sama-sama memiliki keresahan. Dan kebetulan juga memang aktif di apa kegiatan-kegiatan literasi gitu. Makanya cukup ini. Punya kesadaran yang sama dan punya keresahan yang sama gitu.
4: Iya. Baik, baik. Kita mau melibatkan pendengar juga nih. Jadi untuk pendengar di rumah, dimanapun mendengarkan siaran ini, ataupun juga yang menyaksikan kami di Facebook ataupun YouTube, ada ruang untuk Anda bisa berinteraksi, ada pertanyaan, ada komentar. Silakan, boleh bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Baik. Sambil menunggu pendengar kita ini, boleh diceritakan gambaran bagaimana kemudian antusias dari anak-anak yang kita datang ini? Ivan dulu?
3: Ya, mungkin dari apa? Bung Taufik.
4: Dari Bung Taufik dulu ya. Baik, ya. Ya.
2: Boleh, jadi, boleh, ya. Kalau kita mau cerita bagaimana antusiasnya anak-anak di desa itu sangat luar biasa, Mas. Kadang kami itu kan jadwalnya kami itu kan sore.
4: Tahan dulu deh, ini ribut nih, udah nelpon. Kita terima dulu ya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam juga.
4: Iya, dengan siapa nih?
5: Dengan Jack.
4: Wih, Jack. Jack, di mana Jack?
5: Di rumah ini.
4: Rumahnya di mana, Bang Jack?
5: Di Mamuju.
4: Oh, Mamuju, oke. Okay. Mm-hmm. Ini ada anak-anak muda di studio ini, anak-anak muda inspiratif ini dari relawan Desa Mengajar.
5: Bagus itu, bagus.
4: Ya, pengen ngobrol, mau tanya-tanya boleh, silakan.
5: Kebetulan saya dengar-dengar radio, tiba-tiba dengar ini ada ya, dari komunitas ya.
4: Iya.
5: Apalagi namanya Desa apa Mengajar, belajar atau gimana?
4: Relawan Desa Mengajar ini, anak-anak dari komunitas Anak Menakara ini.
5: Alhamdulillah.
4: Ya.
5: Kebetulan kan saya ini pernah melihat dan menyaksikan langsung ini anak desa yang sudah tamat SD tapi belum terbaca dia. Dia itu apa namanya ujian ya, tapi dia nggak bisa baca. Nah, ini pengaruh besarnya ini kemungkinan ya adanya HAM. Nah, HAM.
4: Iya.
5: Ya. Dulu sewaktu kita masih sekolah, saya masih sekolah tahun kebetulan tahun 87 itu saya di SMP ya. SMP 1 Negeri Mamuju. Dulunya itu ibu guru ya atau bapak guru itu kita disuruh didikte begitu. Seumpamanya tulis ini Budi, ya kita tulis juga. Tapi sekarang itu kelihatan guru-guru ya. Dia dikasih buku, murid dikasih buku. Oh, tulis ini. Dia juga itu enggak tahu baca tapi dia tahu tiru. Ditiru. Dia enggak tahu baca tapi tahu tiru. Kalau dimarahi itu anak-anak, gurunya kan bisa dikena HAM. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Adanya sekarang artinya itu HP. Mereka itu selalu belajar di HP. Itulah yang kita harus berikan itu kesadaran bagi orang tua kemungkinan.
4: Baik.
5: Kemudian ya bagus juga ini komunitas begitu ya. Oke, makasih buat adik-adik ya.
4: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack di Mamuju katanya. Ini katanya anak-anak SD ada sampai kelas 6 belum bisa baca ini. Kalau di lapangan ada menjumpai hal seperti itu?
2: Iya ada. Ada yang tapi ada yang anak kelas 4 SD belum bisa membaca buta aksara.
4: Jadi tadi komentarnya Bang siapa tadi? Jack, itu metode yang salah ya apa namanya? Perbandingan metode-metode yang dulu dengan sekarang, metode ngajarnya gitu. Gimana komentarnya?
2: Ya, kalau kami dalam relawan desa mengajar ini kami melakukan metode pembelajaran yang tidak seperti di sekolah, tidak kaku lah. Kami melakukan pendekatan, ya itu tadi observasi dulu apa sih yang anak-anak desa suka. Kalau kami sudah ketahui, baru kami sisipkan pendidikan di dalamnya. Misalnya kalau dia suka main kelereng, maka kami sisipkan ilmu matematika di dalamnya.
4: Oh gitu. Begitu, ya. Yeah,
2: untuk mendekati mereka sehingga meningkatkan daya keinginan untuk belajar begitu.
4: Supaya apa, lebih menyenangkan gitu ya, tidak membosankan. Kembali lagi tadi pertanyaan saya di awal tentang seperti apa antusias mereka ini, mungkin dicerita dulu nih.
2: Ya itu tadi, bahwa antusias anak-anak desa itu, kadang kami itu kan punya jadwalnya untuk turun ke lapangan itu kan Sabtu Minggu jam 4 sore kami lakukan pembinaan. Kadang itu anak-anak desa itu kadang jam 2 sudah siap mister.
4: Sudah menunggu ya.
2: Jadi kadang itu kalau sudah dari jarak jauh, kami motor kami sudah kelihatan, itu anak-anak sudah teriak-teriak.
4: Wih.
2: Saking antusiasnya untuk belajar. Jadi memang agak luar biasa itu yang yang menjadi penggerak hati kami, bahwa kayaknya relawan desa mengajar jangan berhenti sampai di sini saja. Kita lakukan pembinaan terus.
4: Karena lebih menyenangkan. Tapi ini tidak dilakukan di lingkungan sekolah ya?
2: Tidak. Kami lakukan di ruang terbuka.
4: Di ruang terbuka. Ada berapa anak-anak yang kemudian terlibat di dalam?
2: Kalau untuk anak-anak itu, anak SD sampai SMA ya, itu sekitar 27. Kan ada 40 orang yang kami lakukan pembinaan, termasuk orang tua juga. Jadi sekitar 27 anak-anak lah.
4: Kalau orang tua gimana tuh?
2: Ya kami lakukan pembinaan, misalnya kan rata-rata kan petani. Kami bina bagaimana membuat kelompok tani dengan baik.
4: Gitu sampai situ ya. Jadi bukan hanya fokus belajar baca tulis gitu ya.
2: Jadi kemarin itu saya sudah sampaikan ke orang-orang tua di bawah itu, bahwa siapkan kelompok, nanti kita bantu untuk bagaimana kelompok itu bisa menjadi kelompok tani gitu.
4: Jadi apa yang diberikan?
2: Ya kami suruh buat kumpulkan orang, kumpulkan masyarakat sana, bahwa sampai 25 orang kita buatkan kelompok, kita undang PPL untuk hadir, kita undang kepala desa untuk kukuhkan ini kelompok, sehingga nanti kan rata-rata kan petani, sehingga nanti ke depannya banyak mereka mudah mendapatkan pupuk subsidi gitu. Kan agak susah mereka dapatkan pupuk karena mereka tidak dapat kelompok, tidak punya kelompok. Gitu kami lakukan ke orang-orang tua.
3: Bang, jadi cita-cita
4: dari
3: cita-cita dari relawan desa mengajar ini sebenarnya bukan sekedar literasi, tapi juga kita mengharapkan ada di mana di sana bergiat di sana, kita ingin agar juga berdampak secara sosial gitu. Makanya karena kondisi masyarakat di desa Bambu itu kebanyakan berkegiatan di pertanian, maka kita juga inisiatif agar bagaimana pemaksimalan potensi yang ada di desa Bambu begitu. Ya seperti itu sih. Jadi literasi ini bukan sekedar dipahami membaca,
4: iya,
3: gitu kan. Literasi tidak sekedar dipahami bagaimana memahami teks pengetahuan, juga bagaimana mampu menggerakkan masyarakat sekitar, mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan tentu menuju masyarakat yang lebih berpengetahuan dalam hal, misalnya dalam hal pertanian gitu, dengan pupuk-pupuk organik begitu mas.
4: Bagaimana berbudidaya tanam yang bagus.
3: Potensi-potensi yang ada di desa yang mestinya bisa dimaksimalkan.
4: Betul. Gitu. Baik. Ya,
1: Bang Jack tadi, terima kasih. Dan yang lain juga masih ada ruang untuk pendengar yang mau gabung di 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Ada lagi nih yang masuk. Halo, selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, dengan siapa nih?
6: Dari Pak Eka.
1: Bapak Eka. Ya, silakan Bapak Eka.
6: Selamat malam Anda berdua.
3: Ya, ya selamat malam Pak.
6: Ya. Ini topik hidayat. Kurang kurang mau dengar Anda. Si tentetnya anu kayak jilid pembulu tangkis.
1: Kenal makin ini. Jangan
6: anaknya di Mansures. Iya, makasih Anda.
1: Iya, iya.
6: Begini, saya melihat sikap anak-anak muda sekarang ini. Anak muda itu sebagai harapan bangsa itu.
1: Iya, iya.
6: Untuk melanjutkan estafet perjuangan ke depan. Dia itu apa, dengan adanya ini apa, sudah multi digital itu.
1: Iya.
6: Iya. Kemajuan teknologi informasi anak-anak muda sekarang itu kayak apa, saya lihat itu. Jadi jangan cuma di pedesaan. Iya, terima kasih Nanda. Atas dengan adanya, saya apresiasi juga ini komunitas tak. Dia itu nah, pengaruh smartphone atau apa nama itu, gadget, sehingga anak muda itu kayak dia gaya dan sikapnya itu kayak, karena sering nonton film-film Korea atau film-film asing, sehingga itu dia itu melupakan budaya, tradisi, kemajuan, kemandaran itu sendiri. Itu setiap malam itu saya lihat itu pada saat itu anak-anak muda itu hang out. Atau itu kerjanya itu kan nongkrong itu di kafe-kafe sampai berjam-jam. Jadi begini Nanda, singkat saja pertanyaannya, seperti apa Anda melihat dengan perang anak muda di era digital saat ini? Terima kasih Bung Habib.
1: Terima kasih Bapak Eka. Iya. Pas tebakannya benar, anaknya Pak Mansur katanya tuh. Ya, direspon dulu ini apa yang tadi disampaikan Irfan dulu, boleh?
3: Iya.
1: Ya lebih dekat mic-nya, lebih dekat.
3: Iya. Oke. Baik. Ya tadi sebagaimana Pak David ya.
1: Bapak Eka tadi.
3: Bapak Eka, ya terima kasih responnya Bapak Eka dimanapun berada. Betul tadi apa yang disampaikan Bapak Eka, keresahan ya, bagaimana kita melihat sebagian para pemuda kita itu cenderung apatis dengan kondisi lingkungannya, cenderung apatis dengan kondisi masyarakatnya. Nah, itulah kemudian sebenarnya juga menjadi keresahan kami. Makanya kami inisiatif ya. Sebenarnya ini komunitas relawan desa ini itu baru dan tentu tidak menutup kemungkinan bagi generasi para pemuda yang ingin join, silahkan gitu, nanti bisa kontak langsung dengan Bung Taufik ya, nanti kita komunikasi bagaimana sebenarnya juga agar para pemuda ini bisa mengambil peran di sana gitu. Karena lagi-lagi persoalan literasi, persoalan pendidikan di desa itu masih menjadi pekerjaan serius dan sangat-sangat membutuhkan peran kita semua begitu, termasuk anak muda ya, daripada nongkrong mungkin atau ya, kalau nongkrong sih nggak apa-apa ya, tapi nongkrongnya
1: yang positif,
3: positif gitu. Gitu Bang.
1: Oke, itu Taufik mau respon tadi pendengar kita?
2: Ya hampir semua hari ini kan kalau kita melihat fenomena yang terjadi bahwa memang rata-rata anak muda, generasi muda ya hari ini itu lebih banyak menghabiskan waktunya bermain handphone, bermain gadget. Padahal perlu juga kita ketahui bahwa pentingnya literasi informasi. Hari ini kan banyaknya anak-anak muda yang gampang percaya percaya berita hoax. Jadi memang benar tadi apa yang bilang Bapak Eka tadi itu, bahwa memang hari ini anak muda itu terlalu banyak menghabiskan waktunya bermain HP. Makanya tidak menutup kemungkinan nanti kami juga akan melakukan kegiatan dalam relawan desa ini untuk bagaimana membina anak-anak remaja, remaja apa namanya, remaja di desa, kayak seperti remaja masjidnya apanya, tuh kami akan lakukan pembinaan bagaimana apa namanya, memanfaatkan teknologi yang hari ini ada untuk menjadi sarana sarana belajar.
4: Betul.
2: Begitu sih Mas.
4: Internet saat ini kan sudah masuk, bisa diakses sampai ke desa-desa.
3: Betul, betul Bang.
4: Bagaimana kemudian dengan masuknya internet ini kemudian dimanfaatkan secara positif, bukan sebaliknya, game dan lain sebagainya.
3: Iya, dan kalau kita melihat Bang juga tadi sempat disinggung Pak Eka soal local wisdom, local bagaimana kearifan lokal kita termasuk berbahasa, juga kearifan lokal lainnya, sopan santun itu perlu kita lestarikan kembali ya, utamanya di desa-desa yang mungkin sudah tersentuh dengan digitalisasi. Ya, dulu mungkin di Mamuju gitu atau di desa-desa kita melihat sebelum maghrib ada budaya kita sholat maghrib terus mengaji di masjid gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan mulai berkurang begitu dengan interaksi dengan gadget yang lebih masif. Tentu juga di sana kan ada peran orang tua tentunya, begitu Bang.
4: Baik. Kita masih melibatkan pendengar yang mau gabung, masih ada waktu kita beberapa menit di 0426232443 atau juga di 0822960909. Tapi kami jeda dulu pendengar. Kami kembali sesaat lagi.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: obraz. Dobrol barren komunidad.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara dengan gerakan relawan mengajar desa ini ya. Baik, ada masih ada ruang untuk di segmen akhir ini, yang pengen gabung boleh mendaringkan telepon 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Nah, untuk menjalankan program ini, siapa saja yang terlibat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan gerakan yang digagas ini?
2: Betul. Jadi kegiatan relawan desa mengajar ini yang diinisiasi oleh Komunitas Anak Manakara ini tentunya juga ada tangan-tangan tangan-tangan yang terus mendukung kami. Salah satunya itu adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Khalil Gibran. Bapak ini, Pak Khalil Gibran ini sungguh sangat luar biasa. Selalu merespon mensupport kegiatan kami dengan menggunakan dana pribadinya.
1: Terus dukungan dari masyarakat setempat ini seperti apa?
2: Ya, dukungan masyarakat setempat itu warga sekitar ya, warga desa binaan itu adalah dengan mensupport anak-anaknya, membelikan buku kepada anak-anaknya, belikan pulpen, mengantar anak-anaknya ke tempat kami mengajar. Begitu sih respon daripada warga sekitar, tapi memang antusiasnya luar biasa.
1: Jadi mereka juga ikut terlibat langsung malah di kegiatan yang teman-teman laksanakan gitu ya. Jadi ini sudah 2 bulan tadi berjalan, itu dilakukan secara terus-menerus ini?
2: Iya, kami lakukan pembinaan. Jadi karena ini kan kemarin kan ada anak-anak putus sekolah yang ikut ujian persamaan. Makanya setelah Lebaran Idul Adha ini kami kembali beraktivitas Sabtu Minggu. Setiap minggu, setiap Sabtu dan Minggu.
1: Setiap Sabtu Minggu teman-teman ke lapangan. Iya. Setelah melihat perkembangan 2 bulan berjalan ini, seperti apa melihat perkembangannya? Ivan dulu.
3: Iya, jadi karena tadi kita sebutkan dari awal ini adalah momentum untuk prakondisi dan kita melihat dan cukup berbahagia melihat anak-anak mulai antusias membaca, belajar membaca gitu, yang tadinya buta aksara, mulai memang kan pada dasarnya kayak waktu kita datang antusias anak-anak untuk belajar itu begitu sangat kuat ya, rasa ingin tahunya yang kuat. Nah, itulah kemudian juga kita melihat 2 bulan berjalan ini, wah kok makin ini ya, cara berpikirnya makin liar gitu. Iya, makin apa ya, rasa ingin tahunya.
1: Rasa ingin tahunya.
3: Iya, terus belajar sih. Ya, sudah ada beberapa yang yang mengenal huruf gitu, mengetahui berhitung gitu. Gitu sih, Bang, di lapangan.
1: Untuk ketersediaan sumber-sumber bacaan sendiri, buku-buku ini seperti apa, Mi? Ada dukungan untuk penyediaan buku-buku?
2: Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa Pak Khalil Gibran yang
1: akan
2: menyumbang buku. Dan kan 2 bulan terakhir ini kami melakukan pembinaan itu kadang tidak menggunakan fasilitas pendidikan ya. Kami tidak menggunakan papan tulis, buku.
1: Jadi seperti apa model ngajarnya itu?
2: Ya, pertama itu kami mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kami ajak anak-anak untuk mau cerita cita-citanya apa. Gitu.
3: Lebih mereka interaktif ya.
1: Lebih interaktif.
2: Kami ajak mereka untuk ayo percaya diri. Sampaikan cita-citanya apa. Kalau mau, misalnya saya pernah yang membuat saya terkesan itu ada satu anak-anak desa yang bercita-cita jadi guru. Dia katakan sama saya bahwa saya mau jadi guru karena saya mau mengajar di desaku. Jadi itu yang membuat kami kayaknya tidak boleh berhenti ini.
1: Itu usia berapa anak?
2: Usia 4 tahun.
1: Jenjang SD gitu ya?
2: Kelas 4 SD, maaf tadi. Kelas 4 SD. Dia pengen jadi guru katanya, karena dia mau apa namanya menjadi guru di desanya.
1: Kalau mungkin ada cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman inspiratif ya mungkin ketika teman-teman berada di lapangan, bisa diceritain ini ke Ivan dulu.
3: Ya kalau sejauh ini sih yang biasa kami temukan itu, semisal ini udah selesai nih ngajar gitu, udah selesai interaksinya, tapi anak-anak masih mau lanjut gitu. Ini kan susah juga, sementara kita juga ada aktivitas lain. Wah, gitu kan. Jadi ya itu sih karena ya bagaimana caranya agar anak-anak itu nggak kecewa gitu dengan proses pembelajaran yang dilakukan gitu sih.
1: Jadi kehadiran kita selalu ditunggu mereka gitu ya.
3: Selalu ditunggu dan ya kadang masih mau gitu anak-anak tapi ya karena waktunya juga terbatas gitu.
1: Jadi setiap kali turun ada berapa personil? Setiap kali turun ke desa?
2: Tergantung kesibukan. Kadang kami 3 orang, kadang 4 orang, kadang rame juga. Tergantung kan.
3: Karena backgroundnya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda.
1: Jadi ngajarnya juga dengan sesuai dengan background masing-masing.
3: Sesuai dengan background masing-masing. Tapi memang fokus kami awal-awal tadi itu bang. Secara huruf dan angka gitu. Belajar agar hal itu bisa, hal-hal dasar seperti itu bisa ini sih. Dipahami oleh anak-anak gitu.
1: Kalau kita melihat di desa sebenarnya apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi sebetulnya di lapangan?
2: Untuk hambatan itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya itu adalah infrastruktur yang yang masih kurang, fasilitas pendidikan yang masih kurang. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi poin utama. Hambatan yang terbesar itu adalah bagaimana menjaga semangatnya anak-anak ini. Karena itu yang selama ini saya pikirkan dan saya sampaikan ke teman-teman relawan bahwa bagaimana kita konsisten dalam melakukan pembinaan karena untuk menjaga semangatnya anak-anak ini. Mereka kan punya cita-cita yang tinggi, luar biasa cita-citanya dan semangat belajar. Jangan kubilang, saya sampaikan ke teman-teman relawan kadang itu biar jangan jadikan akses jalan yang sulit, fasilitas kita yang kurang sehingga menjadi melemahkan semangat kita untuk mendidik anak. Bagaimana tugas kita adalah menjaga semangat anak-anak ini. Itu sih yang menjadi
3: iya bang. Jadi memang kalau dibilang hambatan cukup kompleks ya karena itu berkaitan langsung dengan bagaimana kondisi lingkungan anak setempat gitu. Bagaimana perhatian dari orang tua terhadap akses pendidikan anaknya gitu. Karena beberapa kali ada cerita-cerita di lapangan.

0: Jadi Sulbar dan Mamuju ya sendiri. Itu kalau kita bicara skop Mamuju itu kan termasuk angka putus sekolah. Tidak sekolah ya, tidak sekolah cukup sekolah. Tinggi. Itu berapa kemarin sampai 7 ribuan ya kalau di Mamuju ya. Sulbar sampai 35 ribuan ya.
1: Iya ribuan.
0: Iya. Kalau melihat di lapangan sebetulnya kalau teman-teman melihat itu masalahnya di mana gitu.
1: Iya.
2: Di
0: pik dulu ya, oke deh.
2: Jadi sebenarnya masalahnya adalah itu tadi kurangnya literasi. Bagaimana kita? Jadi kadang juga bukan faktor ekonomi saja yang mempengaruhi anak putus sekolah, tapi memang kurangnya literasi. Sehingga kami berupaya untuk bagaimana warga desa, orang tua yang ada di desa itu tahu pentingnya pendidikan. Agar anak-anaknya juga diberikan kesempatan untuk sekolah begitu. Karena memang kadang juga itu memang bukan karena faktor ekonomi, kadang orang tua memang punya kemampuan sih, tapi karena memang kurangnya literasi pendidikan, mereka tidak mengerti apa apa manfaat daripada pendidikan itu sih yang selama ini saya lihat.
0: Jadi orang tuanya dulu ini yang perlu ya, mungkin.
2: Memang perlu kita adalah orang tuanya dulu yang perlu kita berikan edukasi bagaimana literasi pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak daerah atau anak-anak bangsa.
0: Iya kan biasa kita dengar di kampung tuh bilang nggak usah sekolah, masih sekolah mau. Ya.
1: Ya.
0: Baik, sayang sekali kita sudah di bagian akhir pertemuan kita di Ngobras malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ke inilah untuk menyampaikan apa mungkin yang menjadi harapan ke depan dan ya bagaimana komunitas ini tetap menjaga konsistensinya ya, tetap untuk tetap semangat mendampingi anak-anak yang ada di desa ini. Saya ke Ivan dulu deh.
1: Iya, kembali lagi tadi Bang, bahwa untuk agar konsistensi ini bisa terus terjaga tentu bagi kawan-kawan para pemuda yang ingin join di komunitas ini, kami terbuka, nanti bisa komunikasi dengan Taufik gitu, bagaimana kemudian nanti kita bersama-sama berkolaborasi, bagaimana agar merajut asa di desa itu, agar cita-cita anak-anak itu tidak sekedar tidak sekedar itu-itu saja gitu. Tapi bagaimana hadir inovasi, hadir sebuah mimpi besar membangun desa, membangun masyarakatnya, bagaimana membaca potensi di desa itu bisa dimaksimalkan ke depannya begitu, Bang. Dan tentu semangat kita bersama bahwa sebagaimana cita-cita pendidikan kita gitu, bahwa setiap anak itu wajib mendapatkan pendidikan. Dan tentu ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, pemerintah, bagaimana terus semangat mengadvokasi, memberikan ruang-ruang belajar ya, utamanya ruang-ruang belajar non-formal di selain di sekolah gitu, bagaimana tetap mengakomodir, karena kita percaya bahwa sebagaimana apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa di setiap lingkungan, di setiap tempat itu adalah sekolah dan siapapun itu adalah guru gitu. Kita bisa menjadi guru bagi para generasi muda gitu, dimanapun kita berada gitu sih Bang.
0: Baik-baik, Mas Awik silakan.
2: Ya saya mungkin ke penekanan ke teman-teman generasi muda hari ini ya, bahwa menurut saya itu kenapa kita penting untuk berkontribusi langsung membangun desa melalui literasi, karena bagi saya itu literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan sebuah literasi itu adalah cahaya, cahaya yang menerangi pikiran, membuka wawasan, memberikan keberanian kepada seseorang untuk berani bermimpi begitu. Karena tanpa literasi juga, mungkin tanpa literasi orang bisa melihat dunia di sekelilingnya, tapi belum tentu mampu menentukan arah hidupnya begitu. Jadi saya mengajak ke teman-teman untuk ayo silakan kita sama-sama membangun desa.

0: Baik, luar biasa. Terima kasih teman-teman ya, Bang Taufik Hidayat dan Ahmad Irfan Fadil Al Ghafar.
1: Iya.
0: Ya, dua anak muda inspiratif ya, sudah berbagi cerita, berbagi energi positif untuk pendengar kita di rumah. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 malam ini. Ngobras hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid juga bersama kawan-kawan, ada Bang Ucan di meja operator, juga ada Bung Ahyan Irsyada pamit. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
3: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan Ngobras kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mega Pika menemani kebersamaan Anda malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk hari ini 13 Agustus 2026. Dan malam hari ini pendengar yang mungkin masih di perjalanan atau mungkin saat ini sedang santai di rumah atau juga menikmati hidangan ngopi malam hari ini dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dengan lagu Indonesia Mancanegara kami hadirkan di tahun 80 hingga 2000. Ruang Rindu malam ini tentunya tempat kita berhenti sejenak dari kesibukan hari, kemudian kita mengalir dengan lagu-lagu kenangan yang malam hari ini menghibur pendengar ya. Kita bernostalgia malam hari ini dengan lagu Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami.

0: Baik, menemani kebersamaan kita. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Pak Mega.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ada di Karampuang.
0: Oh, di Karampuang.
1: Iya.
0: Darmawati Sipatuo. Masih dibuka kah? Sipatuo?
1: Ya, tutup.
0: Sudah tutup. Jam berapa tadi tutup?
1: Ya, jam 10.
0: Oh, jam 10. Oke. Okay. Ini baru Ji berarti.
1: Iya, karena biasa itu ada datang beli.
0: Iya.
1: Baru tadi pulang beli
0: aluminium. Oh, iya. Selesai dia beli ditutup Midi.
1: Iya.
0: Jangan-jangan karena mau dengar Ruang Rindu ini. Berarti sekarang sudah dalam rumah ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Sambil istirahat kita dengar lagu kenangan. Lagu apa mau kita dengar?
1: Lagunya Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Hati dan Cintamu.
0: Oke, saya cari dulu. Adakah Hati dan Cintamu? Sambil iya. Dicari. Salam-salam Makia.
1: Ada Lydia, ada Ibu Murni, ada Erwin, ada juga Maulana, ada juga Sahara, Purnama Sari, Pangeran Kodo, Lania, dari Sepeng, ada juga Mei Karma, Untai, Bunda Adi, Gunawan Selari, Alex Sedino, Pak Bram, Pak Siklan. Ada juga Aji Jamili, Pak Maher, Arwi, Jore, Yesus semuanya sempat terpecah. Buat
0: lagunya mana ya? Iya, ada lagunya.
1: Oh, buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu semua keluarga. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih menemani kebersamaan tak di malam ini di Ruang Rindu. Saking terangnya saya kira tadi mau sebutnya selamat siang. Menemani kebersamaan tak di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Ibu Lia di Mateng ini kayaknya.
2: Iya Mbak Mega.
0: Lagi apa Ibu Lia, kabarnya sehat Ji?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lagi baring-baring ini.
0: Lagi baring.
2: Sudah di pembaringan.
0: Iya. Istirahat Di sambil
2: dengar. Gimana kabarnya Mbak Mega?
0: Alhamdulillah sehat malam ini.
2: Sudah ada hujan kah di Mamuju?
0: Aduh. Kita menantikan belum sampai-sampai ini.
2: Iya, di Mateng juga belum ada bayangannya mau hujan.
0: Iya, di belum ada ini dia.
2: Iya, tapi apa? Alhamdulillah kalau airnya enggak susah Mbak Mega.
0: Aman di sana.
2: Nggak, iya.
0: Maksudnya kita tidak mati di beserta.
2: Oh, kalau saya enggak. Karena sumur.
0: Oh iya, di maksudnya tidak kering di sumur toh, walaupun kemarau.
2: Tidak.
0: Alhamdulillah, berarti aman ya. Berarti iya. Apa kegiatan ini 17 Agustus di Mateng?
2: Eh, kurang tahu juga Mbak Mega.
0: Maksudnya kita di lingkungan tanda ada lomba-lomba begitu?
2: Oh tidak ada.
0: Oh iya.
2: Nggak tahu kalau di daerah Babana, kalau di tempat saya ini di dusung ini nggak ada.
0: Nggak ada Dik. Oh iya.
2: Iya.
0: Oke deh. Berarti memeriahkan ini kemerdekaan lewat radio Miki.
2: Iya.
0: Oke, baik Ibu Lia.
2: Saya mau dengar lagunya Obi Mesak.
0: Obi Mesak ya. Apa judulnya?
2: Coba tolong dipilihkan judulnya.
0: Oh iya, saya bacakan Ki atau bagaimana?
2: Iya.
0: Mungkin dibacakan?
2: Dibacakan.
0: Oke, saya bacakan dulu ya. Obi Mesak ada kisah kasih di sekolah. Ada Natalia, kau dan aku satu. Birunya rinduku antara cinta dan dusta.
2: Itu, birunya rinduku.
0: Oke, birunya rinduku. Untuk siapa ini silakan?
2: Lagunya spesial untuk pendengar. Mudah-mudahan pendengar pada sehat semua.
0: Amin.
2: Selamat malam, selamat istirahat. Kirim salam, ada tadi Ibu Dharma, ada juga Ibu Murni, Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Mama Mida, Papa Ulang, Bapak Rizal, ada juga Ani di Boteng, ada Pak Mahir, Ibu Nurma di Babana, ada juga Bobby Sidan, Pak Salman, ada Gibrang, Kani Janggo, ada Alex, ada juga Asriani, Asri dulu Timur, Antoni Duri, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali. Buat okay. Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia di Mamuju Tengah. Dari WhatsApp sudah 443, sudah saya mau ke seluler. Ada yang mau bergabung di seluler, kita ganti-gantian ya pendengar ya. Bisa kembali bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Coba di seluler maksud saya. Ada yang bergabung di seluler? Oke, saya angkat ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
3: Maulana di Polman.
0: Oh iya, Maulana di Polman, Ruang Rindu Maulana. Ruang berbagi. Iya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Selamat Malam.
3: Memori lewat lagu.
0: Maulana di Polman. Lagi di mana gini? Kayak di pinggir jalan.
3: Iya, sementara ini.
0: Kenapa?
3: Di parkiran ini.
0: Oh, lagi di parkiran.
3: Iya.
0: Oh, maksudnya belum pulang berarti ya.
3: Ya nanti jam shift langsung baru kembali ke rumah ini.
0: Wah, sampai tengah malam juga
3: di... itu.
0: Masih rame kak?
3: Rame.
0: Oh iya, di. Karena rame, 24 betul. Jam kalau rumah sakit di Tawa.
3: Oh iya.
0: Iya, betul.
3: Iya.
0: Baik.
3: Masih bisa rekam lagu kan?
0: Masih bisa. Berarti
3: lagunya kan? Lagunya ada Putra.
0: Lagunya apa?
3: Putra Sari Putra.
0: Sari Putra. Putus-putus
3: Sari. Ya. Aku carikan lagunya di dalam itu apa sih? Les.
0: Tunggu dulu deh, saya lihat ke Ade Putra ya?
3: Iya.
0: Ade Putra.
3: Iya.
0: Engkau cantik sekali Putra. Pakai ini.
3: Ah, ya itu mau.
0: Oh, ini mau. Berarti kalau Pak Maulana, kalau kita putar lagu ini ya, didengar sama orang di sana, di jalan.
3: Oh, didengar lagi.
0: Berarti besar radionya di sana, diputar. Iya. Yeah. Oke, okay, salam-salam.
3: Nah, HP kita.
0: Oh, iya, saya kira putar ini di jalan, dengar orang.
3: Ya. Yeah.
0: Baik, silakan salam-salam, Ki.
3: Ya ada tadi bullying, dua sepatu hari ini, kemudian ada Bobby, ada Galulobo, dan di kota kepentingan, kemudian Kani Janggo, ada Sri di Bukitnya, kemudian ada Sudam, ada Sungai, kemudian ada dari belajar ya, juga pindah di ya, kemudian ada bantu musdura yang ini, ya semuanya mau pendekat yang rindu di mana ini, itu Mbak Mega salam tunggu dan sehat selalu,
0: terima kasih.
3: Oke, kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maulana yang ada di Polman dan pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu 0822-9609-099. Assalamualaikum, mau request lagunya Di Batas Kota. Kirim spesial buat papiku yang tersayang. Makasih Purnamasari di Pulau Wali, terima kasih juga. Nanti kalau misalnya waktunya cukup dan lagunya ada, nanti kami hadirkan untuk Anda. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu dengan lagu 80 hingga 2000, menemani kebersamaan kita dengan Hati dan Cintamu, Rati Purwasih.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Engkau cantik sekali, dari Ade Putra menemani kebersamaan kita pendengar. Lagu ini populer di tahun 80-an. Dan tentunya pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Lagu, lewat lagu Ade Putra Kau Cantik Sekali, buat Anda yang mungkin pernah atau sampai saat ini punya seseorang yang menurut Anda paling cantik, paling menarik, paling istimewa, dan disampaikan lewat lagu yang kita dengarkan tadi. Pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum. Baik, bisa bergabung kembali di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu, ruang penuh rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Betul-betul, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, pagi Brandi.
1: Ya betul, selamat malam juga Aninda Mega.
0: Di bunga-bunga Polman.
1: Betul-betul sekali, masih di bunga-bunga standby.
0: Masih standby, apa kabar sehat?
1: Iya. Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagi duduk-duduk mendengar suara merdunya Mbak Mega.
0: Masya Allah. Apa kegiatan di sana di bunga-bunga Polman menyambut kemerdekaan?
1: Iya, ini menyambutnya cuma apa namanya ya, ini memasang bendera merah putih dan bendera hias di depan rumah ini.
0: Jadi selesai nih dipasang, ya.
1: Kegiatan lomba-lomba ini sepertinya belum diadakan ini di desa saya ini.
0: Di desa atau belum ya?
1: Belum diadakan.
0: Sudah semua
1: lomba-lomba
0: bertetangga.
1: Iya, alhamdulillah sudah.
0: Baik Gibran, mau request lagu apa?
1: Mau request lagunya Bro Rima Rantika.
0: Apa itu?
1: Gubahanku,
0: saya cari dulu
1: sambil dicarikan lagunya, menyapa dulu sedikit buat rekan-rekan ya, gimana kabarnya semuanya, terutama pendengarnya RRI Mamuju saat ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesial aja yang lagi mendengarkan saat ini. Oke ya, semoga sehat selalu di sana.
0: Iya,
1: yang ada di pesisir, Teluk Mandar.
0: Oke deh.
1: Itu aja Adinda Mega.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Gibran yang ada di bunga-bunga Polman. Pendengar juga masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibdala Pandin di Bala.
0: Oh di Bala? Di Bala, iya. Di Bala Nipa?
2: Polman, iya.
0: Oh iya, dengan Polman. Siapa tadi?
2: Ifdahlia Pandini.
0: Oh, Ifdahlia di. Oke. Okay. Saya kiranya Isdahlia.
2: Bukan, jauh sekali itu artis.
0: Ifdahlia di. Oke. Okay. Yeah. Kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah, Dek. Sehat.
0: Alhamdulillah. Siapa lagi di Bala Nipa itu, Dek? Pak siapa lagi itu yang biasa di Bala Nipa, enggak tetangga, Ki?
2: Pak Rahim?
0: Iya.
2: Pak Rahim. Iya, ada. Iya. Tetangga, Ki.
0: Tetangga, Dek. Jarang Miku dengar itu, gabung. Lagi sibuk kayak.
2: Oh iya, sibuk. Sibuk di kebun.
0: Oh iya. Saya kira ini lagi keluar kota lagi.
2: Enggak, Ji, datang Mi. Oh, kenrakan dulu, tapi sudah ada Mi di Polman.
0: Iya.
2: Ada
0: Mi. Lagi apa Ibu Dahlia?
2: Iya, lagi monitor.
0: Oh, lagi monitor. Baik. Mau ikutan di Gubahku ya? Gubahanku.
2: Enggak, mau bisa ke rekes lagu.
0: Oh, mau ke rekes
2: lagu. Bisa.
0: Ya, semoga cukup ya. Silakan mungkin lagu apa nanti saya catat dulu.
2: Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia.
0: Oh, Masya Allah. Baik, saya cari dulu ya. Siapa ini yang mau dicoba untuk
2: kirim-kirim setia? Kirim-kirim salam dulu sama yang baru lewat Gibran di Bunga-Bunga, ada Pak Salman di Gaul Lombok, ada Wonder Rakbas, Rizky Amelia, Anto di Enrekang, Abraham, Gunawang, Kene Janggo, Sidang, Pepawati, Mawati, Asri di Timur, Bobby, dan semuanya tanpa terkecuali. Untuk Demega, salam cantik, salam sehat, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ifdahlia, saya kiranya tadi Isdahlia. Baik, di seluler ada yang bergabung. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, selamat malam.
3: Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Bang Andi, Pak Mega.
0: Bang Andi, oh di Batam ya?
3: Iya.
0: Baru gabung lagi nih Bang Andi.
3: Oh dari tadi kata saya nelfon, gak bisa tembus.
0: Oh iya, udah tembus ya. Kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Maksudnya baru gabung?
3: Saya juga.
0: Alhamdulillah sehat. Maksudnya baru gabung sama saya menelpon di sini.
3: Oh iya, udah lama memang.
0: Oh iya. Tapi biasa aja monitor, sering aja monitor?
3: Ya, saya monitor.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi di Batam?
3: Panas, Mbak Mega.
0: Oh, sama.
3: Tapi walaupun panas, lagi meriah-meriahnya nih.
0: Iya. Tapi bagaimana di sana kemarau, air lancar, Ji?
3: Lancar.
0: Alhamdulillah.
3: Yang menarik, Mbak Mega, ada satu hiburan rakyat yang paling ramai di sini.
0: Apa itu?
3: Ada lomba ini, salah satu temannya rakyat, lomba suami gendong istri sambil berlari.
0: Sambil gendong istri ya?
3: Iya.
0: Jadi yang gak ada istrinya?
3: Yang gak ada, gak ikut lah.
0: Gak ikut ya?
3: Ada kakaknya baru bisa ikut.
0: Oh iya, berarti diadakan di Batam?
3: Iya, dia ada hadiahnya Mbak, makanya banyak pesertanya.
0: Iya, berarti ini harus kuat-kuat angkat istrinya.
3: Yang kasihan Mbak Gini, ada suaminya kecil, istrinya gendut.
0: Berarti
3: dia lari baru, iya. Baru udah jatuh.
0: Jadi kapan lombanya itu?
3: Hah? Kenapa?
0: Kapan lombanya?
3: Udah dari tanggal 5 kemarin.
0: Oh, tanggal 5 kemarin.
3: Oh, iya.
0: Wah, serunya.
3: Karena nih. Banyak permainan Mbak, bukan iya. Itu aja.
0: Nanti ini berarti sampai di tanggal 17. Masih banyak kegiatan ya?
3: Bisa lewat.
0: Oh bisa lewat
3: banyak
0: ya?
3: Sekali.
0: Oh iya, wah. Kalau di Batam kayaknya tidak diragukan ya, banyak kegiatan ya?
3: Oh banyak sekali. Di sini banyak perusahaan yang ikut-ikut.
0: Iya betul.
3: Ambil agar dalam itu.
0: Sponsornya juga banyak di sana.
3: Iya sponsornya banyak.
0: Iya betul.
3: Industri itu
0: ya,
3: mereka kasih sponsor. Mm-hmm.
0: Kalau di Batam kayaknya tidak meragukan kegiatan-kegiatannya.
3: Ramai sekali.
0: Iya ya.
3: Banyak meriahkan. Malah orang Singapura, Malaysia datang.
0: Ada yang ke sana?
3: Kenapa?
0: Ada yang ke sana orang Singapura?
3: Yes.
0: Oh iya.
3: Batam Singapura Batam cuma setengah jam aja kan.
0: Mm-hmm. Oh setengah jam dia?
3: Sama. Setengah jam cuma dari Batam Singapura setengah jam.
0: Ya. Tapi jalur ini udara?
3: Laut.
0: Oh laut ya?
3: Kelihatan kok dari pelabuhan ini.
0: Berarti
3: Batam
0: di sana
3: Singapura kelihatan.
0: Di sana kayaknya banyak ini ya, apa persilangan begitu? Orang Batam sama orang.
3: Iya. Iya banyak. Wah, apalagi kalau malam minggu Batam Singapura ramai sekali ke Batam.
0: Kelihatan,
3: enggak maksud saya orang Singapura datang bermalam minggu ke Batam.
0: Iya, betul.
3: Bayangkan, Mbak, ada yang buat $200, $300, enggak habis di malam di Batam.
0: Maksud saya kira kayak kembang apinya di Singapura bisa sampai ke Batam, kelihatan.
3: Oh iya, itu malam tahun baru.
0: Iya.
3: Teradu di darah kembang api Batam dengan Singapura.
0: Wah, itu luar biasa ya. Oke, Bang Andi, ikutan saja lagunya ya.
3: Oh, enggak bisa lagi itu ya.
0: Takutnya nanti tidak terputar.
3: Oh iya, ikutan lagunya baru lewat aja tadi.
0: Oke, salam-salam silakan.
3: Ada salam tuh Mbak, ada Purnama itu. Salam buat Mbak Mega katanya.
0: Oh, Purnama Sari ya. Tadi ini kayak minta request lagu, sebentar saya putar lagunya.
3: Jadi, sampai ke salam.
0: Katanya lagunya di batas kota ini. Oke, baik silakan Bang Andi.
3: Ya, salam pertama buat Mbak Mega, kantor sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada Asri di Makassar, ada nama Sulawesi Barat, ada Jidan, ada Acore, ada semua sekarang ada. Tanpa kita di Mbak Mega. Oke, makasih Mbak Mega.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi, pendengar kita yang ada di Batam. Assalamualaikum dari Adi di Boda-Boda. Selamat malam dan selamat bertugas Mbak Pika. Apa kabar? Salam spesial buat dia. Siapa ini dia? Dan semua fans Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada, request lagunya dari Ana Ciska, Jawablah Rinduku. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Adi di Boda-Boda. Kemudian ada pesan lagi. Assalamualaikum Kak, saya Mama Muda. Halo Mama Muda, di Pulkar mau diputarkan lagunya Rindu Ayah, lagunya buat pendengar, semangat kerjanya kakak. Untuk beberapa lagu, nanti kalau misalnya waktunya cukup insya Allah diputarkan ya pendengar ya, kalau tidak nanti ikutan saja. Kita hadirkan di batas kota ini.

Pendengar tidak terasa perjalanan kita malam ini dalam ruang rindu. Tentunya banyak lagu yang kita dengarkan, banyak kenangan yang mungkin kembali hadir, dan juga mungkin ketika mendengarkan ada nama seseorang yang diam-diam kembali terlintas malam ini. Terima kasih sudah menemani ruang rindu dengan setiap request, salam, dan juga cerita yang Anda titipkan malam ini. Dan tentunya lagu terakhir saya pilihkan yang kita hadirkan untuk Anda dengan pesan sederhana tapi dalam tentang bagaimana sebuah hubungan membutuhkan kesetiaan, kesabaran, dan kemauan untuk tetap bertahan. Krisdayanti, cobalah untuk setia. Saya pamit pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat Lego.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya ini musik ini, maka berakhirlah serangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini 13 Agustus 2020. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan kembali kami akan menyapa Anda tepat pukul 5 dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Kembali menjumpai Anda di Pro 1 RRI Mamuju bersama saya Nita Wahyuni, dan akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian siaran. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

kita ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

0: Sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
0: Dalam buku Lembaga Budi karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya."
4: Artinya,
0: dari segala yang kaya. Karena segala
4: perlu
0: sesuatu
4: perjuangan. Ya. Hidup itu adalah memang perjuangan. Kita saja dilahirkan itu dalam penuh dengan tantangan hidup. Kita memang dituntut untuk berjuang, untuk mempertahankan kehidupan dan sebagainya. Tetapi dalam hal-hal perjuangan ini butuh etika, butuh keadab. Bahkan dalam agama kita ya, ketika terjadi perang pun etika-etika kemanusiaan itu dijaga. Tidak boleh membawa apa, bahkan dalam agama kita ya, ketika terjadi perang pun etika-etika kemanusiaan itu dijaga. Tidak boleh membawa apa, membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak agama-agama yang lain, bangunan-bangunan itu dilarang. Ya kan? Jadi walaupun kita dalam bekerja, dalam berusaha, dalam apa, tetapi tata krama dan etika itu perlu dijaga. Karena inilah modal besar kita dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Dalam pandangan agama, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa selama di hari kemudian dia akan ditanya apa, di mana hidupnya dia habiskan. Artinya apa? Manusia itu akan mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang pernah dilakukan. Kalau dia baik, dia akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia melakukan kesalahan, khilaf, dan akan diminta pertanggungjawaban manusia. Sehingga apa? Ketika kita berusaha, bekerja dalam, berbuat dalam hidup ini, apa, dalam berbuat dalam kehidupan kebersamaan, dalam hidup dalam kebangsaan kita ini, saya kira perlu dijaga itu, etika-etika kemanusiaan ini. Ya, ketika itu kita jaga, sehingga apa, tata kerama akan hidup itu akan tenang, kebahagiaan itu kita akan dapatkan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Bahkan kita perlu punya visi besar, visi misi kehidupan besar. Bukankah ada satu doa ya yang sering kita ungkapkan tiap-tiap hari itu? Doa orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini ada dua hal yang perlu dijaga. Pertama itu bagaimana dan berusaha kita mendapatkan hasanah fid dunya. Ada surga di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, begitu juga di akhirat. Yaitu fil akhirati hasanah, ada juga kebahagiaan, ada juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa? Wa qina adzabannar. Kita tidak masuk dalam masuk neraka maksudnya. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan khilaf-khilaf dalam bekerja-kerja itu. Kalau ini menjadi inspirasi dalam hidup, saya kira doa yang simple ini kita jadikan sebagai visi misi kehidupan ya. Tidak batas, tidak sebatas hanya di dunia, tetapi jangkauan ke depan, yaitu masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu itu, hidup kita akan terarah. Nah, bagaimana kalau dalam hidup keluarga, hidup dalam berbangsa, saya kira bisa kita realisasikan doa-doa ini dalam kehidupan.
5: Ya baik, saudara pendengara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5:34 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Saleh Maka RC, dan membahas topik benteng keimanan di balik kemerdekaan. Anda bisa bergabung untuk meramaikan suasana kebersamaan kita di Mutiara Pagi Perjalanan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kami persilakan di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Anda bisa menikmati suasana pagi, dan kita tahu sama Ustadz bahwa di bulan kemerdekaan ini kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bukan lagi harus berjuang dari yang namanya penjajah. Tapi kita bisa melihat di dunia ini kita dipermasalahkan dengan masalah narkoba, kemudian juga musuh-musuh kita lainnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal tersebut agar tidak berdampak buruk bagi perkembangan generasi-generasi muda kita, Ustadz? Silakan.
4: Ya, memang kita ini punya tugas mengisi kemerdekaan ini, penting kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengisi kebaikan ini adalah sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Kalau kita sebagai petani, bagaimana kita bekerja dalam pertanian itu dengan baik, melahirkan hasil-hasil pertanian dengan baik, dengan kualitasnya. Kadang-kadang juga ada yang bertani tapi tidak terlalu berkualitas. Jadi memang kita dituntut harus memperlihatkan usaha itu dengan kuat. Kalau kita sebagai dokter, kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesinya kita, sebagai nelayan kah, sebagai akademisi kah, dan lain sebagainya, kita ini harus memperlihatkan apa skill kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kita umpama saya kerjakan ini karena dilihat si A, si B, bolehlah. Tetapi pada hakikatnya bahwa apa yang kita kerjakan ini, itu kita persembahkan yang terbaik ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala apa dalam surah Tabarak ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat apa nilai-nilai kerja-kerja terbaik kita di hadapan Allah. Ya. Kalaupun umpama kita perlihatkan itu di hadapan manusia boleh, tetapi pada hakikatnya jiwa kita itu adalah kita ini berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita umpama bekerja tanpa dibalas, tanpa diapa, kita akan menuntut apa namanya harapan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kan kadang hanya ada orang bekerja, nanti saya dikasih uang, dikasih begini. Tidaklah. Tapi kalau jiwa itu dari dalam, nah, melakukan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya didasari, dilibatkanlah Allah dalam Subhanahu wa taala dalam kerja-kerja kita, itu akan terasa ringan. Bagaimanapun beratnya tantangan dalam hidup, tetapi kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, ya, ada Allah mengontrol kehidupan kita, saya kira tantangan itu akan terasa mudah, tantangan itu bagaikan mudah saja kita lalui. Karena kenapa? Ada hal-hal yang lebih besar yang kita harapkan, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul kita bekerja sesuai dengan profesional kita. Ya. Akademisi kah, anak-anak kah, orang tua kah, bahkan orang yang tidak mampu pun bisa mengisi yang terbaik. Ya, mengisi nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan ini adalah nilai-nilai kebaikan itu bukan milik sendiri, tetapi kita mampu menularkan kebaikan ini kepada siapa saja sesuai dengan keahlian profesionalisme kita semua. Sehingga apa, makin besar kita lakukan kebaikan itu kepada orang atau kepada siapa saja, bahkan kepada alam ini, alam semesta ini, itu Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan kita. Al-ajru ala qadril masyakka. Saya kira ini aturan dalam biasanya ulama kita mengatakan al-ajru ala qadril masyakka, bahwa pahala itu sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan kekuatan yang sudah dia korbankan. Nah, jadi umpama saya bersedekah umpama 1,000, tapi ada juga orang yang susah menyedekahkan 1,000, saya kira di hadapannya Allah pasti beda. Mungkin bagi saya mudah, tapi bagi orang mungkin berat. Tetapi pahalanya beda-beda. Jadi jangan bahwa saya kayaknya isi perjuangan ini apa kemerdekaan ini hanya sedikit saya. Tidak, bisa jadi itu lebih besar, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan inspirasi ini kita akan selalu semangat mengisi kemerdekaan kita dengan nilai-nilai kebaikan. Sehingga semua orang punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Karena kenapa? Dia persembahkan segala sesuatu hidupnya itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
5: Ya, kita masih bersama di Mutiara Pagi Perjaringan Koryo Nusantara 4 pagi hari ini dengan topik Benteng Keimanan di Balik Kemerdekaan, dan kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Saleh Maka LC. Dan tentunya Anda boleh bergabung di nomor WA kami 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Sambil menikmati suasana pagi yang insya Allah penuh dengan berkah, tentunya kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita dengan menambah wawasan kita sekaitan dengan topik yang kita bahas. Baik Ustadz, ini ada pesan WA juga, kita coba baca dulu ya. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan keimanan kita untuk mengisi kemerdekaan di tengah suasana yang kita lihat kalau di media sosial ini masih banyak orang-orang yang melakukan provokatif atau juga mungkin unsur-unsur yang mengandung perpecahan. Nah, ini seperti apa kita menyikapi hal tersebut? Dari Ibu Sarah di Twele, silakan ini Pak Ustadz ditanggapi pesan WA dari pendekar kita Ibu Sarah di ya. Kelurahan Tuele.
4: Jadi kenapa umpama dalam mengisi nilai-nilai kebaikan itu kadang kita berbeda ya?
5: Iya.
4: Karena memang visi kita itu tadi ya mungkin hanya temporal, ya toh, atau mengisi sesuatu itu hanya tidak memperhatikan apa yang ada, ya toh, tidak menjaga tata kerama. Umpama setiap orang kan punya keinginan sebenarnya. A, si A punya keinginan, si B punya keinginan, si C punya keinginan. Yang paling penting dalam agama kita itu adalah saling menjaga ini. Adanya keridaan dalam hanya jual menjual lah, gitu. Apa kata apa dalam Quran antara dia, gitu. Saling meridai dalam pekerjaan itu, tidak membuat susah, gitu. Sebenarnya agama kita ini selalu mengarahkan kita mencari maslahah bersama, bukan maslahah pribadi. Kalau kita isi kemerdekaan kita ini dalam kebersamaannya, kemudian jelas ya cita-cita bangsa kita ini akan melahirkan kesejahteraan. Ujung-ujungnya di Undang-Undang Dasar 45 itu penuh dengan keadilan dan kesejahteraan dan penuh dengan perdamaian. Itu kan yang diingat. Kalau itu yang ada menjadi pola-pola pikir kita dalam bekerja, dalam berinteraksi, dalam mengisi kebaikan kemerdekaan ini, saya kira perpecahan itu kan jauh. Itu. Jadi kalau umpama ada perlu merevisi kembali, nah, itu merevisi kembali tujuan hidup itu. Maka di situ fungsinya setiap apa dalam ajaran agama kita itu setiap hari dituntut kita untuk muhasabah. Hari ini apa yang saya kerja ya? Ada salah, ada khilaf kah? Kata ada kebaikan, alhamdulillah kita dituntut baca alhamdulillah. Tapi kalau ada khilaf dan salah kita betul-betul dituntut untuk bertobat. Dan kalau berkaitan dengan manusia, kita datang minta maaf dan lain sebagainya, bagaimana mengkondisikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya sehingga apa tujuan besar negara kita ya, tujuan besar hidup kita itu yaitu mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan tapi dengan cara-cara yang baik ya, menghormati tata krama sebagaimana yang diajarkan Nabi ya, tentang etika-etika kemanusiaan itu. Kalau itu yang menjadi progres dalam kehidupan kita, saya kira apapun mengisi kemerdekaan baik-baik saja, akan baik-baik saja dalam hidup kita.
5: Baik, kaum muslimin dan muslimat, kami masih bersama Anda di pagi hari ini dan tentunya kami ingin mendengarkan penelpon-penelpon ataupun juga pendengar yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk pagi ini dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.
6: 3 hal penting. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih?
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 1 RRI Tori-Tori.
5: Baik, saudara perkara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih di Mutiara Pagi Perjaduan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kita juga membuka pesan WA yang tentunya sudah bergabung bersama kita dari Pak Andi yang ada di Kendari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Andi di Kendari bertanya, apa tantangan keimanan khususnya bagi generasi bangsa dan juga generasi muda kita di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial? Ini tadi bisa dijawab juga ini Ustadz ya. Kita tahu bersama bahwa penggunaan media sosial itu sangat begitu tinggi, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan juga generasi muda kita. Nah, ini seperti apa tantangan keimanan generasi muda kita? Karena ini tentunya kita tidak ingin ya terjadi perpecahan karena adanya mungkin provokasi ataupun juga hal-hal negatif lainnya atau konten negatif di media sosial. Silakan Ustadz.
4: Jadi memang apa namanya dalam masa-masa sekarang ya informasi itu menjadi kekuatan besar memang, salah satu dari kekuatan dunia ya, itu adalah informasi. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita juga ikut dalam kekuatan itu. Nah, makanya kalau kita bawa dalam apa namanya dalam nilai-nilai nilai-nilai keagamaannya, sebenarnya apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita buka dalam media sosial itu, sebenarnya itu apa memberikan kepada kita bahwa catatan amal itu seperti begitu. Karena kenapa, apa yang kita lakukan itu akan tersave, akan tersimpan sebenarnya. Ya, secara teknologi saja memudahkan bagaimana pencatatan Allah itu hampir sama dengan pencatatan yang ada di digitalisasi ini. Ya, apa yang kita buka 5 tahun, 10 tahun yang lalu akan masih tersimpan itu memorinya. Apa yang kita perlu lahirkan di sini bahwa sampai informasi saja bisa menyimpan apresiasi yang pernah kita lakukan, itu bagaimana kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibuka gitu kan. Mungkin kita akan baca sendiri kehidupannya. Kalau umpama kita buka sampah-sampah yang kita sudah lihat itu, itu kan perlu dipertanyakan. Kalau juga tak salah saya dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan kepala kita ini motivasi untuk melakukan kebaikan, mengevaluasi kembali. Nah, ternyata ada khilaf, ada salah. Ternyata saya butuh mengisi kebaikan-kebaikan, menularkan kebaikan, dan bahkan sebenarnya kalau kita tularkan kebaikan itu dalam media sosial, itu akan pahalanya juga akan berlipat ganda karena yang baca juga banyak, yang bikin konten juga bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi tergantung niat dan apa yang kita lakukan. Mungkin sekarang ini sudah dunia itu sudah ada di jari-jemari kita, bisa kita lakukan itu. Nah, sehingga yakinlah bahwa perlihatkanlah hal-hal yang paling terbaik. Nah, itu ahsanu amala itu yang kita perlu. Jadi sehingga kita isi konten, isi apa dalam media sosial itu betul-betul kita jaga itu, jangan sampai orang bertikai orang, karena dosanya juga akan berlipat ganda karena jangan-jangan ada orang meniru dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan pemikiran yang demikian itu saya kira hidup kita akan terarah gitu. Tapi memang perlu diarahkan ya, dalam bermedia sosial ini perlu memang kita diarahkan dengan cara-cara yang baik gitu. ada tata keramanya, jangan sampai mengganggu perasaan orang dan sebagainya,
5: membuat orang lain tersinggung
4: Tersinggung dan sebagainya. Itu kan jadi ini tergantung sebenarnya penguasaan jiwa, gitu. Makanya tazkiyatun nufus itu penting, gitu. Okay. Pembersihan jiwa itu dan perilaku itu.
5: Baik.
4: Ya, perlu kita jaga.
5: Baik, Ustadz, ada penelpon yang bergabung, kita coba menyapa penelpon kita pagi hari ini. Ya, sayang sekali terputus ya. Anda bisa bergabung pendengar di interaktif kami di 082194830965 atau juga di 085343831230 sekaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita langsung menyapa dulu penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, mungkin agak terganggu komunikasi kita, tapi terima kasih untuk pendengar kita yang sudah mencoba bergabung di Mutiara Pagi Korwil Berjaringan. Untuk pagi hari ini, Anda juga bisa menghubungi di 085343831230 atau juga di nomor WA kami 0821-9483-0965. Topik yang kita bahas adalah benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita bersama dengan Ustadz Saleh Maka LC. Dan pendengar, ini kita sudah berada di penghujung acara. Hal-hal yang ingin disampaikan Ustadz kaitan dengan topik yang kita bahas untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita, sehingga di bulan kemerdekaan ini kita punya semangat yang begitu besar untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia terus maju, kemudian juga berkembang. Seperti apa yang perlu kita lakukan? Silakan Ustadz.
4: Ya. Jadi dalam mengisi kebaikan ini ada hal yang paling penting ya, bahwa libatkanlah Allah dalam kerja-kerja kita. Nah, hadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita, yaitu dari kita tidur sampai tidur lagi. Ketika kita hadirkan itu, saya kira kita akan selalu melakukan nilai-nilai kebaikan. Yaitu, tetapi namanya manusia pasti ada khilaf.
5: Iya.
4: Makanya agama kita selalu membuka peluang bahwa di situ ada taubat, ada minta maaf, ada evaluasi. Sebenarnya itu adalah bagaimana cara untuk meningkatkan diri kita sebenarnya. Oh, ternyata dalam ini saya kurang ini. Kenapa ada khilaf? Oh, saya perlu melakukan yang lebih baik lagi. Jadi semangat sebenarnya bukan sebagai umpama ketika ada salah baru kita down. Tidak. Sama dengan anak-anak kecil baru belajar. Sampai dia bisa berjalan. Saya kira itu dalam hidup begitu. Jadi perjuangan itu dia dalam usahanya itu adalah hadirkanlah kebaikan itu. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita jaga adalah jagalah tata krama sesama. Tidak sebatas manusia tetapi dengan alam ini yang perlu kita jaga. Gitu. Itulah karena apa kita mau hidup baik-baik saja.
5: Iya.
4: Gitu? Tidak sebatas manusia tetapi alam pun harus kita jaga, kita isi, dan karena ini sebagai amanah sebenarnya. Amanah besar sebagai manusia punya tanggung jawab besar yang Allah titip kepada kita. Kita perlihatkanlah kerja-kerja kita ini bahwa ini yang saya lakukan di hadapanmu ya Allah. Gitu? Sebelum kita perlihatkan kepada manusia, pada hakikatnya kerja-kerja kita ini adalah kita persembahkan kerja aktivitas ya kehidupan kita khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan demikian kehidupan kita apapun itu akan selalu terarah, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita, memberikan kesehatan, memudahkan urusan-urusannya sehingga kita baik dalam menjalani dua kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.
5: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah pemaparan kita terkait tentunya dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Di bulan kemerdekaan ini, insya Allah segala kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan bangsa kita semakin lebih kuat, tentunya dengan lebih meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat pesan WA di pagi hari ini, dan tentunya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dari RRI Toli-Toli, kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita pendengar belajar di lantai, DPRD Sulawesi Barat akan mengawal alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar di SMA Negeri 1 Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu melalui APBD Perubahan. Kemarau panjang, sejumlah wilayah di Sulawesi Barat mengalami kebakaran hutan dan lahan. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya, Nita Wahyuni. Kami hadirkan pendengar informasi pertama di pagi hari ini, belajar di lantai. DPRD Sulawesi Barat akan mengawal alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar di SMA Negeri 1 Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu melalui APBD Perubahan. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan mengawal alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar di SMA N1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu melalui APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Langkah tersebut dilakukan setelah kondisi minimnya fasilitas pembelajaran di sekolah tersebut menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah siswa diketahui harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai karena belum tersedianya meja dan kursi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, mengatakan pemenuhan kebutuhan mobiler di SMA N1 Bulutaba harus menjadi perhatian Pemprov Sulawesi Barat. Menurutnya, apabila anggaran yang tersedia pada tahun ini belum mencukupi seluruh kebutuhan rombongan belajar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat mengambil langkah diskresi melalui APBD Perubahan agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan pada tahun ini.
2: Kalau faktanya anggaran kita belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan rumbel yang ada di sana untuk mobilernya, paling tidak menurut saya tahun ini harus ada langkah-langkah diskresi. Sebenarnya ini sangat memungkinkan sebenarnya untuk diselesaikan di tahun ini. Apa pintunya? Pintunya APBD Perubahan.
1: Lebih lanjut, Abdul Rahim menegaskan bahwa Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan mengawal pemenuhan kebutuhan mobiler tersebut agar dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan. Menurutnya, fasilitas meja dan kursi merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam menunjang proses pembelajaran. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Bupati Mamuju Sutina Suhardi menegaskan bahwa peresmian puskesmas di Pulau Karampuang menjadi langkah mendekatkan pelayanan kesehatan. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Marhadi Umar.
3: Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita peresmian puskesmas Karampuang yang...
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian Pusat Kesehatan Masyarakat atau

0: Dengan adanya puskesmas tersebut juga merupakan andil dari hibah lokasi yang telah diberikan oleh anggota DPR RI Zulfikar Soehardi.
1: Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita peresmian puskesmas Karampuang yang sudah lama dinanti oleh masyarakat Karampuang. Pemerintah Kabupaten Mamuju bisa menghadirkan layanan kesehatan lebih dekat lagi. Kalau kemarin masyarakat Karampuang itu kalau mau berobat harus ke Bambu dulu, baru ke pusat layanan yang lebih di atasnya lagi. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada, sehingga mereka kalau memang mau berobat ke kota, itu bisa langsung ke rumah sakit yang dituju, tidak mesti harus ke Bambu dulu. Nah, kita berharap mudah-mudahan puskesmas Karampuang ini bisa menjawab permasalahan masyarakat yang ada di Karampuang, dan masyarakat Karampuang tidak jojo lagi untuk bisa berobat. Mereka sudah ada di Pulau Karampuang ini.
0: Sinergi antar pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi warga masyarakat khususnya di Pulau Karampuang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di pagi hari ini, kebun kakao di Kabupaten Polewali Mandar turut mengalami kebakaran akibat kemarau panjang yang terjadi. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polewali Mandar mencatat 5 kejadian kebakaran lahan dalam sepekan terakhir. Kebakaran tersebut terjadi di sejumlah wilayah yaitu Kecamatan Luyo, Mapili, Binuang, dan Andreapi. Api tidak hanya membakar lahan perkebunan, kebakaran juga merusak tanaman kakao milik warga. Kondisi ini merugikan petani sebab tanaman yang harusnya dapat dipanen pada musim berikutnya ikut terbakar. Kepala BPBD Polman Andri Chandra Sigit mengatakan 5 kebakaran lahan terjadi dalam sepekan terakhir. Menurutnya sejumlah tanaman kakao warga turut terbakar sehingga petani berpotensi kehilangan hasil panen.
4: Yang banyak yang diberitakan kan sektor pertanian yang dampaknya terasa sekali. Nah, ini yang kita mau coba dan kita menghimbau ke masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah, karena dalam satu minggu ini sudah terjadi sekitar 5 kebakaran lahan perkebunan yang terbakar. Itu yang kita himbau terus.
3: BPBD Polewali Mandar mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan selama musim kemarau. Lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar, bahkan berpotensi menjalar ke kebun dan kawasan permukiman warga. Untuk mencegah kebakaran meluas, BPBD melakukan sosialisasi pencegahan di sejumlah kecamatan. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada pemerintah setempat atau petugas BPBD apabila melihat titik api maupun kebakaran lahan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus. Kembali laporannya bersama dengan reporter Muhammad Ilham.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kebakaran meliputi rumah warga, hutan, dan lahan. Kejadian ini terjadi saat kemarau panjang melanda wilayah Majene. Kejadian kebakaran tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan, antara lain di Malunda, Ulumanda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, serta wilayah kota Majene. Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suwardi, mengatakan kebakaran terjadi sejak awal Agustus. Tingginya kejadian kebakaran mendorong BPBD, Damkar, dan pemerintah daerah memaksimalkan penanganan selama Agustus dan selama periode kemarau. BPBD Majene juga menyiagakan petugas selama 24 jam serta menyiapkan posko layanan bagi warga yang terdampak kekeringan.
6: Kalau kita di Majene saat ini selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga. Tapi kita di Agustus ini setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah, memang kejadian di Majene ini agak tinggi karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran baik itu rumah dan hutan dan lahan itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene, jadi memang

0: kita dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah memang memaksimalkan dalam kurung Agustus dan seterusnya.
1: Selain kebakaran, penurunan debit air pada Agustus juga menjadi perhatian BPBD Majene. Karena itu, pemetaan sumber air dan kesiapan mobil distribusi air bersih terus dilakukan. Dalam penanganannya, BPBD melibatkan PDAM, BMKG, TNI, Polri, Damkar, dan organisasi perangkat daerah. Mereka menyusun strategi untuk penyediaan air bersih dan penanganan kebakaran di Majene. Warga yang membutuhkan bantuan air bersih diminta melaporkan lokasinya kepada BPBD Majene. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, distribusi air akan dikoordinasikan melalui aparat desa setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026 hingga mencapai 100%. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
3: Kurang lebih 20 hari yang tersisa ini kita akan terus mengupayakan menyisir memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100%.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026. Dengan waktu tersisa sekira 20 hari, petugas diminta menyisir kembali wilayah yang belum sepenuhnya terdata untuk memastikan cakupan pendataan mencapai 100%. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan sisa waktu untuk memastikan tidak ada kegiatan ekonomi masyarakat yang terlewat dalam pendataan. Menurutnya, BPS terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap petugas di lapangan, termasuk ketika menghadapi kendala saat menemui masyarakat. Suri mengungkapkan, penolakan terhadap pendataan memang masih ditemukan di sejumlah titik, namun jumlahnya relatif kecil. BPS menyiapkan mekanisme berjenjang untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum bersedia memberikan data. Suri mengaku telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima petugas. Suri juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sulawesi Barat yang telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam menerima petugas dan memberikan informasi yang benar menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang berkualitas.
3: Kurang lebih 20 hari yang tersisa ini kita akan terus mengupayakan menyisir memastikan bahwa coveragenya itu bisa 100%. Kemudian juga untuk masyarakat ini secara khusus dengan penuh rasa terima kasih dan ketulusan kami ucapkan kepada masyarakat, terima kasih banyak yang sudah memberikan partisipasi luar biasa, menerima petugas kami dengan baik dan memberikan jawaban yang benar. Jujur saja di Sulawesi Barat ini penolakan memang ada tapi tidak banyak. Ketika ada penolakan di satu titik itu akan dibantu oleh PML-nya, jika tidak bisa nanti koordinator kecamatannya, jika masih tidak bisa nanti koordinator kabupaten turun tangan, dan jika tidak bisa koordinator provinsi bisa turun tangan, dan bahkan saya sendiri sudah beberapa kali turun ke lapangan langsung dan alhamdulillah sejauh ini responnya positif.
4: BPS Sulawesi Barat berharap partisipasi masyarakat terus terjaga hingga seluruh proses pendataan selesai, sehingga data sensus ekonomi 2026 dapat menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan akurat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, lomba masak makanan tradisional hiasi semarak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan.
5: Ya, jadi lomba hari ini adalah rangkaian 17.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda serta pimpinan instansi vertikal mengikuti lomba masak pangan lokal Sulbar. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Pekan Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulbar pada Kamis 13 Agustus 2026. Lomba memasak tersebut mengusung olahan kuliner tradisional dengan memanfaatkan potensi bahan dan pangan lokal khas Sulawesi Barat. Sekda Sulbar Junda Maulana yang turut berpartisipasi menyampaikan bahwa ajang ini tidak sekadar hiburan perayaan kemerdekaan tetapi juga sarana untuk membudayakan konsumsi pangan lokal di kalangan masyarakat. Junda menjelaskan bahwa pemanfaatan pangan lokal menjadi langkah strategis dalam penguatan ketahanan pangan daerah di tengah dinamika situasi ekonomi saat ini.
5: Ya, jadi lomba hari ini adalah rangkaian 17 Agustus yaitu lomba memasak. Ini diperuntukkan oleh Forkopimda dan instansi vertikal di Sulawesi Barat. Dan tadi ada beberapa kepala instansi vertikal, termasuk saya juga ikut menjadi chef ya, memasak. Jadi lomba masaknya ini adalah masak tradisional dengan mengedepankan bahan-bahan lokal, ya pangan lokal. Ya itu bagaimana manfaat daripada lomba ini tentu adalah membiasakan ya, kita untuk membudayakan untuk bagaimana mengkonsumsi pangan lokal kita. Ini macam-macam tadi semuanya bahannya dari lokal.
6: Melalui olahan masakan khas daerah, masyarakat diajak untuk memaksimalkan potensi komoditas pangan yang melimpah di sekitar tempat tinggal mereka, sekaligus sebagai wadah sosialisasi jenis makanan khas yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini 14 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda juga dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

Bagaimana jika sebuah rasa hadir menyapa? Cinta mungkin membawa bahagia, tetapi terkadang kesedihan menyertai tanpa alasan. Namun, bagaimana jika rasa itu adalah benci dan kecewa? Mengingat namanya saja sudah menyakitkan, apalagi bertemu dan memaafkan. Novel Rasa dari Terelie ini secara apik mengemasnya. Novel Rasa mengisahkan tentang Linda, seorang siswi SMA yang periang, semangat, menyukai proses belajar, dan pekerja keras. Pelajar kok pekerja keras? Iya, sepulang sekolah, Lin bekerja di studio foto milik pamannya demi membantu bunda yang ditinggal ayah pergi. Seisi sekolah mengenal Lin sebagai anak yang ceria, tomboy, suka berteman, dan tidak pernah tertarik dengan lawan jenis. Kepergian sang ayah meninggalkan bunda menjadi faktor terbesar mengapa ia tidak tertarik dengan lawan jenis. Lin hanya tahu bahwa ayah pergi bersama wanita lain. Hingga kemudian sebuah rasa menyapanya, mengubah banyak hal. Lin yang banyak bicara sempat menjadi pendiam. Lin yang hobi makan hingga mendapatkan julukan perut karung, sempat kehilangan selera makan. Penampilannya yang tomboy mulai berubah menjadi feminim. Rambutnya yang biasa ditutup topi butut, kini digerai. Dan yang menjelma konflik besar, cinta meretakkan persahabatannya dengan Joe karena bersaing memperebutkan cowok yang sama. Keduanya terlibat perang dingin dan saling intrik demi mendapatkan Nando. Di sisi lain, Topan kakak Joe jatuh cinta pada Lin. Namun akhirnya patah hati saat ia mau menembak Lin di kantin. Saat itu juga hati Topan hancur, wajahnya pucat, dan hari-hari selanjutnya ia tidak bersemangat untuk mengantar Joe dan Lin. Rasa yang sama juga menyapa Adit, kakak Lin. Ia jatuh cinta kepada Sophie, anak Pak Haji tetangga sendiri. Berbeda dengan Topan, rasa di hati Adit juga dirasakan oleh Sophie. Rasa lain yang kontras adalah benci dan kecewa. Umumnya manusia menilai dari persepsinya. Demikian pula Lin yang sangat benci dengan ayah dan wanita yang ia anggap merampas ayah sejak Lin kelas 5 SD. Jangankan bertemu, mendengar namanya saja, Lin sudah sakit hati. Demikian pula bunda. Hingga ketika ia mendapatkan kisah utuh bahwa yang terjadi tidaklah sesederhana, ayah pergi bersama wanita lain. Persepsi Lin pun mulai berubah. Apakah Lin bisa memaafkan ayah dan wanita lain itu? Bagaimana pula dengan bunda? Bisakah memaafkan keduanya? Lalu seperti apa ujung kisah persahabatan Lin dan Joe? Bisakah mereka kembali kompak? Di mana ada Lin dan di situ ada Joe? Atau sebuah rasa menghancurkan segalanya? Secara apik, Terelie membawa pembaca mendaki klimaks dari cerita ini dan menuruni anti-klimaksnya. Dan karena ini karya Terelie, meskipun novelnya seputar cinta, porsi kisah cintanya tidak mendominasi. Masih banyak fragmen yang kaya inspirasi tentang perjuangan, bagaimana Bunda Lin dan Adit berjuang tanpa ayah, dan tentang semangat, harapan, bagaimana Lin tetap bisa meraih peringkat 2 meskipun sekolah sambil bekerja? Juga kebanggaan atas sebuah proses belajar. Bagaimana Lin tumbuh menjadi fotografer, mengikuti olimpiade kimia, hingga belajar psikologi

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Hari Jumat, hari ini pendengar, semoga menjadi Jumat berkah tentunya bagi kita semua. Dan pagi hari ini pendengar akan kami hadirkan beragam informasi olahraga di ruang dengar Anda. Oleh karena itu pastinya untuk tetap memonitor kami baik melalui frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz.

Pendengar, La Liga musim depan diprediksi akan lebih kompetitif. Anggota delegasi La Liga di Indonesia, Almudena Gomez, memastikan bahwa Liga Spanyol musim 2026-2027 akan berjalan lebih kompetitif dan akan sangat menarik. Pergerakan di bursa transfer pendengar menjadi alasan kuat mengapa Almudena menyebut bahwa musim depan akan berjalan lebih menarik. Real Madrid membawa kembali Jose Mourinho yang sudah memahami betul sepak bola Spanyol. Madrid juga menunjukkan keseriusan menghadapi musim depan setelah mendatangkan pemain-pemain top Eropa seperti Ibrahim Konate, Mark Cucurella dan Bernardo Silva dari Liga Inggris, Denzel Dumfries dari Inter Milan dan Yann Diomande dari Liga Jerman. Juara bertahan Barcelona juga mendatangkan dua penyerang sayap lincah, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi yang akan semakin kuat apabila mendapatkan Rodri, pemenang dan pemain terbaik Piala Dunia 2026. Sementara Atletico Madrid pendengar mendapatkan Alejandro Grimaldo yang menjuarai Liga Jerman tanpa kalah bersama dengan Bayer Leverkusen dan juga bakat Asia dari Korea Selatan Lee Kang-in. Sementara Athletic Bilbao mendapatkan Edin Terzic sebagai pelatih baru yang membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions pada 2024. Tak hanya itu, menurut Almudena, satu musim penuh Liga Spanyol musim depan juga akan sangat menarik karena kembalinya derby Galicia antara Celta Vigo melawan Deportivo La Coruña.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: pendek itu pemerintah ta yang disanga WFH.
1: Ya,
2: yeah. Work from home.
0: Ya, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya.
0: Mua dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia si pejabat ta si kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan lo mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tamu, enggak mende bergaul mendulu dia, mencari masjulau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kayak MCP jabat tadi. Andan di teruas yang berwa. Itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe enden berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata medik masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nawari Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ini harap nawari selamari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, lagi-lagi tentunya kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru memulai aktivitas dan baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya informasi yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda, Timnas Putri 7 Negara siap bertanding dalam Sri Kandi Merdeka Cup. Pendengar, tim nasional U16 putri dari 7 negara akan saling berhadapan dalam turnamen sepak bola putri di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang akan berlangsung mulai dari hari ini hingga dengan tanggal 23 Agustus 2026. Ketujuh negara adalah Arab Saudi, Jordania, Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan juga China. Program Direktur Sri Kandi Merdeka Cup Teddy Tahjono menilai bahwa kehadiran tujuh negara menjadi bukti semakin berkembangnya pembinaan sepak bola putri di berbagai negara. Sedangkan turnamen ini bisa menjadi ajang sepak bola putri belia untuk mengukur kemampuan serta memetik pengalaman berharga menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Sri Kandi Merdeka Cup terselenggara pendengar atas kerjasama Bakti Olahraga Jarum Foundation berkolaborasi dan juga PSSI untuk menghadirkan pertandingan yang kompetitif dan ruang untuk tumbuh bersama dalam ekosistem sepak bola putri di lingkup lebih luas. Turnamen ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas pertandingan pendengar, tetapi juga standar penyelenggaraan tentunya. Fasilitas yang memadai, juga keramahan dan budaya Kudus yang dirasakan di sepanjang kompetisi berlangsung. Kalau pelatih kepala Timnas U16 Indonesia pendengar, Timo Seuneman menilai bahwa ajang ini menjadi titik awal kebangkitan sepak bola putri Indonesia dan juga senang melihat begitu banyak negara yang juga datang ke Indonesia.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
5: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
6: yang
5: kami itu
6: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
4: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery.
1: Puasa di bumi sudah biasa. Kira-kira ada nggak ya orang yang puasa di luar angkasa? Jawabannya ada. Sultan bin Salman Al Saud namanya. Ia adalah astronot muslim pertama sekaligus pangeran Arab yang pernah merasakan puasa Ramadan di luar angkasa. Namanya tercatat sejarah melalui misi pesawat ulang-alik Discovery milik NASA. Ia berangkat dari Kennedy Space Center di Florida pada tanggal 29 Ramadan 1405 Hijriah. Untuk mencari panduan ibadah di luar angkasa, Sultan berguru kepada ahli agama bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Selain berpuasa, ia juga mendapat saran bagaimana cara berwudu sebelum sholat. Karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka sebelum sholat, Sultan menyucikan tubuhnya dengan handuk basah. Sultan bahkan berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari saja. Ia melengkapi ibadahnya dengan merayakan Idul Fitri tahun 1405 Hijriah. Ia juga berhasil mengamati bulan dari dalam pesawat STS-51G di hari raya tersebut. Dengan pencapaian ini, Sultan tidak hanya terdaftar sebagai muslim pertama yang berhasil keluar angkasa, tetapi ia juga tercatat sebagai anggota kerajaan sekaligus warga Arab pertama yang mengunjungi antariksa.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
4: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
6: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita di pagi hari ini pastinya. Pendengar, Indonesia sejak lama dikenal tidak pernah benar-benar kekurangan talenta olahraga. Nah, dari sekolah, klub, kejuaraan daerah hingga sentra pembinaan, selalu ada nama baru yang muncul membawa harapan. Nah, ini pendengar, namun perjalanan dari seorang anak berbakat menjadi atlet kelas dunia ini jauh lebih panjang dari sekadar menemukan potensi. Nah, di antara keduanya ini ada pembinaan, kompetisi, pelatih, fasilitas juga tentunya, sport science, pendanaan hingga keputusan tentu mengenai kemana seorang atlet harus diarahkan. Nah, satu mata rantai terputus, satu talenta ini bisa berhenti sebelum mencapai puncak. Inilah persoalan yang kini dicoba dibenahi oleh pemerintah melalui manajemen talenta nasional atau MTN. Kantor staf presiden bahkan mengingatkan pendengar bahwa semua pihak agar tidak selalu nyaman dengan sebutan bahwa Indonesia sebagai gudang talenta. Karena bakat saja itu tidak cukup. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli utama KSP Lindsay Afsari Putri dalam Road to Talent Fest 2026 bidang olahraga di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebut bahwa bakat saja itu tidak cukup. Tantangan terbesar bukan cuma absennya potensi, melainkan pada trajektorinya. Nah, trajektori yang dimaksud ini adalah perjalanan seorang atlet sejak ditemukan, dibina, berkembang hingga akhirnya mampu menghasilkan prestasi secara konsisten. Nah, persoalannya pendengar, perjalanan itu tidak selalu mulus. KSP memetakan bahwa data olahraga yang masih terfragmentasi, pembinaan yang kurang sinkron antar lembaga, kemudian ada juga akses kompetisi yang belum merata di daerah, kemudian penerapan sport science yang belum optimal, hingga dengan ketidakpastian mengenai karir atlet setelah masa kompetisi ini sebagai sejumlah hal yang harus dibenahi dan adalah pekerjaan rumah. Nah, pembenahan kini ini tidak mungkin dimulai pendengar ketika atlet sudah berada di pelatnas. Nah, kalau dari Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, ada Bapak Surono, ini mengatakan bahwa fondasi prestasi harus dibangun sejak anak mengenal gerak dasar. Berlari, melompat, menendang, berenang, hingga kemampuan gerak lainnya, ini menjadi dasar sebelum seorang anak diarahkan menuju cabang olahraga yang sesuai dengan potensinya.

Karena bagi Kemenpora pendengar, perjalanan dapat menjadi salah satu rujukan untuk mencari karakter calon lifter berikutnya. Mulai mungkin dari kekuatannya, kecepatannya, powernya, hingga dengan kemampuan teknisnya. Nah, inilah yang coba dibenahi dari pemerintah sekarang, bagaimana agar membenahi semuanya, mendidik para atlet yang tentu dikatakan bahwa bakat saja tidak cukup, butuh yang lainnya. Dan ini betul-betul harus dimulai dari dasar. Nah, informasi ini pendengar menutup perjumpaan kita dalam sesi berita olahraga pagi di hari ini. Selanjutnya tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI. Oleh karena itu tetap bersama kami di Pro 1 juga, karena sebelum itu tetap akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi pilihan yang akan membantu Anda menjalani pagi dengan semangat pastinya.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.